Bosannya kalau sehari tak dengar radio, kan? Ada yang dengar radio dalam kenderaan, di rumah, di kedai, di tempat kerja pun ada. Tapi tak kisahlah mana-mana pun. Janji dengar Kelantan FM.

Mek bunga tak marah.

0: Kecek Kia, Belanjawe 2027.
1: Berasa semangat nak pergi hijau lepas dengar pembentangan Belanjawe 2027. Sebabnya gaji minimum selama ni hot 1,700 bulan, naik 2,000 dah. Terima kasihlah Kerajaan Madani, sukanya.
2: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Ah, itu dia. Lagi new style lah dulu. Untuk anda semua yang dengarkan kami, tak kira di mana sahaja anda berada, layan lagu Hindustan. Ah, jaga-jaga. Pertama apa pagi ni. Ah, supaya ada mood. Ah, mungkin kakak kita, mak-mak kita di tengah ngemah rumah ke. Oh, boleh-boleh layan lagu Hindustan ke. Rusing juga sebenarnya. Takut tak sudah kijak ego rumah tu. Dan untuk mak-mak, ayah-ayah kita, ibu-ibu pastinya, apa sahaja yang di kita baca lah semalam berkenaan dengan pembentangan Belanjawan 2027. Berita baik, khabar baik untuk ibu ayah yang mana ada anak sekolah tu. Alhamdulillah, list pun lega jugalah bila dengar ada peruntukan yang mana bantuan awal persekolahan ni, BAP, duit ni, pitih-pitih ni, hak kerajaan MUI untuk anak-anak sekolah sebanyak RM200. Ini adalah kenaikan daripada hak dulu, hak lepasnya kita boleh RM150 ni. Tapi pitih ni, dia tidak duk masuk ke akaun ke gapo. Tidak. Kena pergi ambil di sekolah nanti. Bila ni boleh ni? Tunggulah tahun depan. Bukan tahun ni, tahun depan. InsyaAllah nanti cikgu sekolah akan urus ke, akan bui ke mak dengan ayah sendiri lah. Sebanyak RM200 seorang anak. Jadinya ini adalah sikit sebanyak boleh membantu ibu ayah untuk membuat persiapan bagi membeli barang keperluan anak-anak lah. Nak bayar yurai ke gapo ikut lah dia. Sebabnya kalau ada pertumbuhan anak pun nak sekolah, ada hak ajar satu, baru nak naik ajar satu ni, banyak keperluan hak kita kena beli. Kalau abis-abis dia tu tak apalah, boleh lagi barang pakai, barang-barang yang ada tu, baju-baju sekolah boleh pakai lagi, kita pakai. Selagi boleh berjimat, kita berjimat. Tapi untuk adik-adik yang nak baru nak naik darjah satu ni, kena sediakan persiapan. Jadi itulah pitih kena lebih sikit. Tapi bila adanya bantuan awal persekolahan ni, sedikit sebanyak lah dapat membantu meringankan beban mak dengan ayah untuk beli baju ko, beli kasut sekolah ko, beli beg sekolah ko, dia juga peralatan sekolah. Semuanya untuk kemudahan kita sendirilah. Jadi kita kena bersyukur dengan apa yang telah pun diberikan oleh kerajaan, inisiatif-inisiatif yang membantu meringankan beban kita ni lah sebagai ibu dan juga ayah. Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagu nyanyian daripada Kapila, Tebarkan Layar Cinta. Tapi lain dulu, Mafa dan juga Roni, Buatku Di Sana. Terus lain ku pagi, ku kita belakang.

Penyebaran berita palsu hak berbau fitnah dan juga hasutan melalui media sosial serta internet seiring dengan perkembangan era digitalisasi, benda ni bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Saya yang nama yang juga pengguna media sosial pun ada terima macam-macam berita siapa kau tak tahu hak mana so betul ataupun palsu. Jadi jangan mudah percaya dan jangan mudah terlegok. Takutnya kita hak guna. Rujuklah dengan portal sebenarnya .my yang disediakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk berita-berita yang sahih dan juga yang tepat. Dan dengarlah Kelantan FM, penuhi citarasa.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Begini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang, Deng.

8.50 minit pagi gu kita belakang. Masing-masing kena tahulah ya. Sebabnya sebelum ni kita pun dah maklumkan untuk anda semua yang mana negara kini dalam peralihan monsun. Kalau sebelum ni ya, negara berada pada monsun barat daya. Tapi kalau ini perubahan itu menyebabkan kita lah ni berada pada monsun timur laut. Yang mana lebih kita kenal sebagai monsun ataupun musim tengkujuh lah. Kalau nak diikut ke yang mana fasa peralihan monsun ni telah pun berlakunya pada semalam lah 9 Oktober dan dijangka akan berterusan sampailah ke hujung bulan ni lah, bulan 10 ni. Jadi permulaan fasa peralihan monsun ini menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah pun bermula pada 14 Mei 2020 ni. Dan juga untuk anda semua kena tahulah, kalau musim ribut hujan lagu ni, kita kena pastikan kita ni sentiasa berlindung di dalam rumah ataupun bangunan supaya kita tidak terdedah kepada apa sahaja ancaman di luar sana. Selain itu juga kena elakkan berada di kawasan yang lapar. Selain itu, kena jauhi rod pengalir elektrik. Ini sangat-sangat bahaya ni sebab benda yang kita tak boleh nak tengok lagu ni. Inilah yang boleh menyebabkan kematian apabila berlaku renjatan elektrik. Selain itu juga, jauhi tempat takungan air dan jauhi struktur pokok-pokok tinggi. Kadang-kadang bila berlaku ribut, angin yang sangat kencang, ini boleh menyebabkan pokok-pokok tumbang. Bangunan pun kadang-kadang ada yang strukturnya tak berapa nak molek sangat, boleh berlaku runtuhan. Jadi kena berhati-hatilah walau di mana sahaja kita berada. Kalau di Kelantan ni 3 bulan terakhir ni, hujung-hujung tahun lagu ni kebiasaannya kita pun telah ambil maklum, ambil cakna berkenaan dengan musim tengkujuh. Jadi sentiasa bersedialah, sebab boleh 10 dah ni kita ni. Hari ni pun tarikh yang sangat cantik, 10 hari bulan 10. Jadi kita sama-samalah jaga diri, jaga keselamatan masing-masing ya. Jangan duk main koksil lah musim-musim hujan lagu ni tu. Kalau di macam semua lepuh lebak juga. Menurut salah seorang kita punya guru pagi pun pagi tadi, Kak Su kata di Bacok pun sama juga. Tapi Lee rasa memang lah di Kelantan ni semalam memang hujan lebak lah dia. Pagi ni okey sikit nampak ni. Cuma kita harapkan supaya anda semua sentiasa berjaga-jaga 24J. Bukan 12J je, 24J ni. Okey, dah lepas ini seperti biasalah kita nak gialah ke utama 9 pagi dulu. Lepas tu okay, balik semula bersama dengan Liz, kita ada tetamu pukul 9.30 minit pagi nanti untuk sama-sama kita berdiskusi perbincangannya berkenaan dengan Belanja Hawaii 2027. Tapi lebih kepada keusahawanan. Nak tahu siapa tetamu Liz pukul 9.30 minit pagi nanti? Kena dengarkan di jam yang keempat nanti deh. Tapi sebelum tu, kita layan dulu ini lagu daripada Cik Teh. Saya Abis Hite. Tak gelar ni. Tajuk lagu untuk anda. Gu pagi, gu kita belakang.

0: Kenapa dia kat mu ni?
1: Ah, cuma tengok kat baju ni, ni comel lah.
0: Allah, mu gak cakap nak berhi beli semacam. Letih dah aku. Tak mesti sipai kat pitih tu kata.
1: Alah, mu gak alah kat aku. Dia tu beli go to go ni. Tak apa pula.
0: Ah, dalam hidup rumah tangga kita gitulah deh. Baloh baik, ngaju, cemburu. Tapi ya janganlah cemburu. Kok si kok deh.
1: Cara yang paling baik ni, kita kena sentiasa kekal bahagia lah dalam rumah tangga kita. Kena saling bertolak ansur, saling caya satu sama lain. Ni tak tidur-tidur caya. Pesanan kasih saya ni daripada Mami dan Daddy untuk semua pendengar kelas.

kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Dias berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waan Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
1: Tahukah anda?
2: Labu Sayung berasal dari Kampung Sayung, Kuala Kangsar, Perak dan merupakan antara warisan tembikar tradisional yang cukup sinonim dengan negeri Perak. Labu ini diperbuat daripada tanah liat dan dibentuk menggunakan tangan sebelum dibakar. Pada zaman dahulu, labu sayung bukan sekadar perhiasan tetapi digunakan sebagai bekas menyimpan air dan makanan. Bekas tanah liat ini juga terkenal kerana air yang disimpan di dalamnya dikatakan terasa lebih segar. Menariknya, daripada sebuah bekas kegunaan harian, labu sayung kini menjadi lambang kreativiti, kemahiran tangan dan warisan masyarakat yang terus diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Setiap lengkung pada labu sayung itu bukan sekadar cantik dipandang. Ia membawa cerita tentang kehidupan dan kebijaksanaan orang terdahulu yang bijak memanfaatkan sumber alam untuk menghasilkan sesuatu yang bukan sahaja berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi akhirnya menjadi warisan budaya yang terus dihargai kekal hingga ke hari ini.
3: Bisnes anda. Perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
4: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
5: Baik, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda. Gu Pagi, Gu Kita berlaku 9.15 minit pagi. Balik semula bersama dengan Liz untuk pagi ni. Kita dah pun masuk di jam yang terakhir pagi ni lah . Pagi-pagi lagu ni. Adakah yang telah mencari sarapan? Dah pun selesai makannya. Makan kenyal dulu. Sebabnya lepas ni pukul 9.30 minit pagi kena masuk, kena dengar Kelantan FM. Mungkinnya kita ada tetamu ni. Tetamu khas Liz bawakan untuk anda semua. Bagi kita sama-sama ikuti video tajuk istimewa pukul 9.30 minit pagi nanti. Ya, tetamunya pun istimewa kami bawakan untuk anda. Jadi, ini sebenarnya khas untuk usahawan-usahawan di negeri Kelantan. Buka radio derah pagi ni. Kalau boleh nak rekod pun rekod lah. Sebabnya kita bersiaran menerusi secara langsung di Facebook dan juga di TikTok. Dua-dua boleh tengok, dua-dua pun boleh dengar. Okay? Dan untuk anda semua lepas inilah nak tahu nama tetamu kita. Dari manakah beliau, kena nanti ikan pukul 9.30 minit pagi nanti. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita layan dulu. Ini lagu daripada Ijak Hakim. Dengar Ejo Nadia. Lagunya comel rupa. Puji list kan ni. Untuk anda semua. Di Gu Pagi. Gu Kita belakang.

0: yang awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis.

0: Kecek Kio Belanjawe 2027.
1: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah pening kepala juga.
2: Allah, rusing ke dia agaknya. Perusahaan mikro kecil yang sederhana PMKS Super kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
1: Ya ke? Okey tu agak rusing lah dia.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Okey, baik. Kembali balik bersama dengan Liz. Kita dah pun pukul 9.30 minit pagi. Seperti yang mana Liz maklumkan, Liz ada bawa tetamu khas untuk anda. Ini kita bawakan Profesor Marjia Dr. Zulkifli Mukhtar yang mana merupakan Dekan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan UMK. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Liz, terima kasih. Yeah. Atas jemputan untuk saya, marilah di Kelantan FM pagi ni untuk kecek sikit lah mengenai hak semalam lah belanja awal kan.
0: Ya, betul tu. Okey, kalau kita tengok semalamnya, baru je habis ni semalam ni, Belanjawan 2027 yang mana dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Yeah. Hari ni, pagi ni kita bawa selalu sesama untuk kita kecek, kira Belanjawan 2027 ni deh.
1: Betul. Jadi, yalah kita katakan Belanjawan ni, 2027 ni adalah salah satu orang kata nadi pembangunan dan negeri Kelantan kita ni, usahawan-usahawan ke, pelajar ke, belia ke, terkait sangatlah dengan apa yang kerajaan persekutuan dan akan diikuti dengan kerajaan negeri kita. Yo. Untuk berbelanja lah orang kata. Gitulah.
0: Ya, betul tu.
1: Jadi, kalau boleh saya ceritalah sikit. Rasa dengar dah belakang pukul bermula lepas Jumaat semalam.
0: Ya.
1: Jadi kalau kita tengok secara ringkasnya Belanjawan 2027 ni kita ni ada kerajaan janji untuk belanja RM510 bilion. RM459.8 bilion belanja persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan. Jadi mungkin ada juga dalam belanja pembangunan ni yang akan memberi manfaat lah kepada usahawan-usahawan kita di Kelantan ni. Dan kita mengharapkan ada pertumbuhan ekonomi di peringkat kebangsaan dan apatah lagi di peringkat negeri kita ni, ada kurang lebih lah dari 4.2 hingga 5.2% tinggi ni. Tinggi. Menarik benda ni, kita nak tengok. Yang tu yang kelima, yang keempat, yang ketiga, kita katakan kerajaan cubalah mengawal perbelanjaan tu. Sebab dia kata hasil dan juga belanja tu kena, tak boleh lari jauh, dia kata.
0: Ya, betul.
1: Supaya kita belanja PT kita lah. 3.3 sasaran defisit fiskal. Maksudnya mungkin ada perbelanjaan itu lebih sikit. Tak apalah kita tengok kerana. Dan lebih penting ada jualan rahmah dan jualan agro ni, kerajaan berjanji untuk membelanjakan 750 juta. Di Kelantan kita ni biasa, nanti saya kita boleh cerita sikit mengenai kesan itulah.
0: Ya, betul.
1: Dan last kali kita katakan mengenai PMKS ni ada juga yang memberi manfaat. Cuma mungkin risau juga lah kata gaji minimum setara mana. RM2,500 ni dah ke tak? Atau gaji RM2,000, maaf saya. RM2,000 ni dah ke tak PMKS kita ni?
0: Itu dia nak tahu juga tu ni. Idea ni kena bayar ke tidak? Termasuk ke tidak tu lagu mana nanti? Kita boleh cuba tengok lagu mana lah ni.
1: Betul.
0: Okey, baik. Kalau menurut Dr. Zul sendiri lah, kalau melihat kepada pembentangan semalam tu lah.
1: Ya.
0: Secara keseluruhan dia tu. Lagu mana sebenarnya doktor melihat hala tuju Belanjawan 2027 yang mana dia bentengkan tu memang merangkumi berlaku ke lagu mana tu?
1: Yalah, mana-mana belanjawan pun bermula daripada Malaysia ni diberi tarikh kemerdekaan, pembelanjaan kita tu diuruskan sendiri. Dan PM kata belanjawan ini adalah kosa katanya. Tapi bagi saya, kita tengok temanya, bagi saya, memperkasakan rakyat, merancangkan ekonomi dan keusahaan Kelantan. Kita tengok dari segi sudut itulah. Tiga perspektif utama dalam bajet ni yang saya nampak adalah, yang pertama adalah bagaimana kerajaan membantu rakyat untuk menghadapi tekanan kos hidup. Sekarang ni kita tengoklah, sekarang ni kos tinggi, ada barang-barang import yang telah naik harga dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok bagaimana kita dapat memastikan ekonomi negara terus berkembang dan juga mewujudkan peluang perniagaan. Ini pun peluang perniagaan dan peluang pekerjaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kerajaan menguruskan kewangan negara supaya pembangunan hari ini, yang kita ada hari ini, tak menjejaskan kemampuan kita di masa hadapan lah. Jadi Belanjawan 2027 ni, tema yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah tegaskan itu, menggapai di langit, mengakar di bumi. Maksudnya dia punya keterlihatan itu perlu melihat di masa depan, tapi kena tahu lah ni lagu mana kita ni. Jadi bagi saya tema ini menarik sebab ada dua keperluan yang kita rasa seiring lah perlu berlaku. Yang pertama, negara dan negeri kita perlu mencapai kemajuan dari segi teknologi, pelaburan dan ekonomi baru. Yang itu yang pertama. Tapi dalam masa yang sama, mengakar di bumi ini kita lihat bahawa pembangunan itu mesti berpijak pada realiti kehidupan. Harga barang, pendapatan, pekerjaan ni benda yang realiti sekarang kita hadapilah. Jadi kita, bagi saya, kerajaan mensasarkan 4.2 hingga 5.2% pertumbuhan ekonomi itu mencabar. Tapi kita kena sama-sama, orang kata, menyusun soh lah untuk untuk bergerak ke hadapan. Bagi angka pertumbuhan ekonomi yang saya sebut tadi, 4.2 dan sebagainya, itu nampak tinggi, nampak gapo sebenarnya ni. Tapi sebenarnya kita nak tengok ekonomi kita ni, di setempat kita ni, mampu ke tak memberi peluang yang lebih baik kepada orang-orang tempatan dan usahawan tempat. Itu pertumbuhan lah nak tengok. Maksudnya kalau dia berniaga tahun ni, dia boleh pendapatan yang sekian, tahun depan tu kita mengharapkan pendapatan mereka meningkat dan juga kosnya tidak mencengkam sangat. Duduk situ lah orang kata, kan?
0: Betul.
1: Jadi, cuma DJ Liza, kita rasa persoalan penting adalah pertumbuhan itu meningkatkan pendapatan isi rumah. Yang ni orang gaji yang kita terima, upah yang kita terima tu okey ke tak? Dan kita, macam saya cakap 2-3 kali tadi, mengenai hambatan peningkatan kos. Yang itu kena tengok lah. Jadi secara keseluruhannya belanja 2027 ni, kita tengok usaha kerajaan persekutuan dan saya percaya kerajaan negeri juga nanti untuk mengimbangi perlindungan sosial, perlindungan sosial. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, disiplin fiskal yang kita sebut tadi, dia nak kawal defisit belanja 3.3%. Yang tu secara umum lah dia jelis mengenai 2027 ni yang saya nampak lah.
0: Ya, betul-betul. Itu antara apa dia punya angka-angka, dia punya apa peratusannya yang dapat kita berikan, kongsikan kepada pendengar-pendengar.
1: Betul.
0: Mungkin ada Tok Dan nak tengok ataupun Tok Dan nak dengar semalam. Jadi kita kongsikan balik kepada anda. Dan juga kita harapkan supaya belanjawan 2027 ni dia dapat merangkumi belakang-belakang adalahnya. Daripada B40 kepada M40. Dia juga T20.
1: Betul.
0: Jadinya kalau bagi Dr. Zul sendiri lah, bagi sudut keusahawan ni, maklumlah dia kan fakulti keusahawan ni sendiri ni, hari turun nak kecek ni. Jadi mungkin ke ada peluang-peluang hok mana perlu disediakan kepada peniaga kecil dan sederhana, khususnya hok di Kelantan ni sendiri lah. Ada ke yang macam hok baru nak masuk dalam bidang perniagaan ni?
1: Yang tu kita sebut sebagai perniagaan pemula. DJ Lee sebut tadi, perniagaan pemula. Lazimnya mereka ni datang daripada golongan yang baru ingin menceburkan diri dalam perniagaan. Selalunya mahasiswa, lepasan universiti, politeknik, college community. Dan juga ada yang berubah karier. Jadi kat sini kita lihat bagaimana kerajaan boleh membantu. Yang pertama adalah dari sokongan kewangan. Kerajaan tidak sunyi lah, saya kata. Tidak sepi dari segi bantuan ini. Kerana beberapa inisiatif lah kita katakan. Iaitu yang pertama adalah kerajaan berikrar untuk membelanjakan RM57 bilion untuk kemudahan dan jaminan pembiayaan. Ini benda yang kita rasa kita dah tahu, tapi macam mana kita nak orang kata ambil peluang dalam ini. Yang pertama adalah perlu mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Yang tu yang pertama dulu. Orang kata kat pembiayaan mana,
0: lagu mana,
1: lagu mana, syarat-syaratnya lagu mana. Yang tu yang pertama. Kemudian kita pun orang kata kena ukur baju di badan sendiri. Okay, pembiayaan tu maklum sajalah, bila sebut pembiayaan ni ada 2-3 kategori. Berbentuk gerannya, berbentuk pinjamannya, berbentuk jaminan. Jadi waktu kena, orang kata kena settle dulu waktu. Jadi bila kita settle tu, oh, kita kata okey, yang ni berbentuk grant. Pinjaman apa, pembiayaan berbentuk grant. Dia pun ada syarat-syarat dia. Kita kena inilah. Jadi saya percaya dalam situ pihak agensi seperti institut apanya beberapa institut di bawah, beberapa agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan akan memainkan peranan mereka lah untuk menjelaskan syarat-syarat. Itu yang pertama, itu pembiayaan perniagaan. Yang kedua adalah mengenai beberapa geran padanan lah. Contohnya sekarang ni, kalau kita tengok analisa di peringkat perusahaan kecil sederhana di Kelantan kita ni, orang luar agak, kalau mari Kelantan ni, so dia fikir makanan yang sedap.
0: Betul. Oh, tu je lah nak mari Kelantan ni.
1: Oh, kata
0: makanan kedai mana sedap ke pun dia boleh buat kelik.
1: Betul.
0: Nak pergi ke sayang-sayang ke mulutnya dia.
1: Turun airport Kota Baru, turun tu lah. Ada dah. Jadi yang tu, iaitu mereka giat dalam perniagaan makanan, pengusahaan produk tradisional, kraftangan, perkhidmatan dan perniagaan secara dalam tanah. Cuma saya nak fokus kepada perniagaan berasaskan makanan. Ataupun makanan berasaskan yang kita apanya consume lah, yang kita boleh ambil sebagai pemakanan lah. Jadi pensijilan. Pensijilan lah ni adalah menjadi salah satu strategi perniagaan yang baik. Orang kata pensijilan apa? Yang Mak Berhormat Perdana Menteri jelas sebut mengenai pensijilan halal.
0: Betul.
1: Yang inilah benda yang kita rasakan, kenapa pensijilan halal? Yang pertama adalah Malaysia ataupun Kelantan secara khususnya kebanyakannya halal. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Banyak halal. Cuma bila kita nak keluar tu, kita nak menjadi pembekal kepada pengguna-pengguna yang lebih besar, CG ni dia nak.
0: Betul.
1: Bila CG dia nak ni, orang kata kena ada kos. Jadi KJL kata, okey tak apa. Yang tu untuk kali pertama, ada geran padanan bernilai RM5,000. Jadi geran padanan ni bukanlah orang kata cover 100%. Sekurang-kurangnya 50 hingga 60% kos pensijilan tadilah. Okey. Itu kita nampak yang memang akan dapat. Tak perlu orang kata tak perlu bersusah lah. Kelantan kata tak bersusah, memang akan dapat pembiayaan ini. Yang kedua adalah mengenai pendapatan bercukai. Ini mungkin ada kesan kepada usahawan-usahawan kita. Maklumlah dia jelih cukai-cukai ni orang kata pergi potongan.
0: Betul.
1: Potongan daripada keuntungan tu. Lah kalau contohnya untung banyak ni, kena potongannya rasa kena rasa macam orang kata ralat juga. Tapi kerajaan kata tak apa. Jangan risau, pendapatan cukai RM150,000 pertama, pendapatan cukai kadarnya dikurangkan daripada 15 ke 14%, turun 0.01%. Dan seterusnya RM600,000 untuk pendapatan sehingga RM600,000 kadar turun daripada 17 hingga 19%. Jadi bila ada pengurangan 1% ni, kita nampak kecil. Tapi kita kali dengan pendapatan bercukai itu, dia memberi penjimatan yang banyak. Dan saya fikir pihak kerajaan memohonlah sebenarnya usahawan-usahawan kita ni, bila ada penjimatan itu, mohon untuk membuat pelaburan semula dalam perniagaan yang di yang diceburi itulah. Jadi orang kata hak tu apabila ada keuntungan. Tapi yang lebih penting tadi yang macam saya kata, bantuan-bantuan lain berbentuk sijil sijil halal tadi. Kerana akses kita ni alhamdulillah, akses pasaran bagus dah di dekat tempatan. Tapi kita nak pergi lebih usahawan, untuk kita nak memohon usahawan-usahawan kita ni pergi lebih jauh daripada pasaran tempatan.
0: Sebab kadang-kadang orang luar pun yang mana merindui makanan Kelantan pun nak rasa benda tu lah.
1: Betul. Bayangkanlah kalau kita boleh ekspor produk makanan kita ni, orang kata signature Kelantan ni, nasi kerabu dan macam-macam lagi, bukan hanya di Malaysia tapi di luar negara. Jadi kita tengoklah kalau di Facebook tu DJ, macam-macam adalah nasi kerabu dijual di United Kingdom, di Australia, nasi lemak kita. Jadi ada peluang. Saya nampak situ ada peluang lah. Cuma ada satu perkara yang kita perlu lihat juga. Harapan daripada insentif yang diberi kerajaan itu, iaitu mereka ataupun pihak kerajaan memohonlah. Memohon peniaga-peniaga kita untuk meningkatkan produktiviti.
0: Ini untuk tambah baik lagi lah.
1: Tambah baik lagi.
0: Jangan duduk main sikit tu je. Kalau boleh besarkan sikit lagi.
1: Besarkan
0: kena
1: sikit lagi.
0: Kena ambil peluang sebenarnya dia.
1: Kena
0: berani-berani.
1: Kena berani, betul. Apa yang dia nak adalah mengenai produk yang memenuhi keperluan pasaran, pengurusan kewangan yang baik. Yang itu kita nak. Kualiti yang konsisten dan strategi pemasaran yang sesuai. Saya sebut tadi ada kualiti yang konsisten. Jadi ada produk-produk yang berbentuk perniagaan keluarga. Family business lah. Kita kan ada memang lah dah
0: turun-temurun ni.
1: Turun-temurun. Wak gepoh dengan batiknya, dengan makanan tradisionalnya, start daripada tok nenek dia. Jadi kita tak nak sampai ke generasi ketiga, dekat cucu lah kata DJ Lin, rasa orang lain ni, rasa dulu. Jadi konsistensi tu yang kita nak. Jadi kena tahulah perubahan itu. Tapi yang lebih penting adalah keunikan yang kita nak lah. Dan strategi pemasaran lah yang saya melihat ada peluang kita di situ. Jadi untuk usahawan-usahawan itu adalah orang kata gambaran peluang yang ada dan juga sedikit cabaran lah saya sebut tadi mengenai produktiviti atau konsistensi dalam kualiti produk tu.
0: Okey, baik. Itu antara berkenaan dengan inisiatif. Lepas tu Dr. Zul kecek juga berkenaan dengan pensijilan halal yang mana boleh dimohon oleh demo-demo ni. Hak mana belum ada lagi lah dia. Ini dapat membantu supaya sedikit. Dan lepas ni pula ada banyak lagi list nak tanya dengan Dr. Zul kita. Tapi untuk anda semua kena standby lah lepas ni. Cuma kita nak layan dulu ini lagu nyanyian daripada Izhar Hanzi dari bawah untuk anda semua. Digo pagi, go kita belakang. Yeah, okay.

0: Okey, baik, itu tadi dari bawah untuk anda semua. Baru sahaja hiburkan anda. Kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa Liz pagi ini yang hadir bagi sama-sama kita berkecek lah. Kecek Kiro bulan Jawa 2027. Hari ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Zulkifli Mukhtar yang mana merupakan Dekan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan UMK. Okey, baik. Tadi kita dah kecek dah berkenaan dengan inisiatif. Lepas tu ada juga macam-macam melibatkan manfaat Belan Jawai khususnya kepada rakyat. Dan ini kita nak masuk berkenaan dengan Kelantan sendiri lah, doktor.
1: Ya.
0: Yang mana mungkin lah bagi doktor sendiri dengan kos yang dikeluarkan bagi membantu merancakkan lagi pembangunan ekonomi di negeri Kelantan ni, mungkin ada potensi-potensi lain ke yang kita boleh tengok untuk negeri Kelantan ni?
1: Ya, Rijilis. Menarik soalan itu. Memanglah menjadi orang kata lumrah apabila belanjawan dibentangkan. Kata gear kita gapo. Bahasa mula gear gapo. Di Kelantan ni ada 5 perkara yang digariskan lah. Ada yang digariskan secara jelas, ada yang disisipkan lah. Yang pertama adalah mengenai projek empangan lah. Empangan di hulu Kelantan kita ni, empangan lebih. Cuba menyelesaikan secara jangka panjang isu banjir dan bekalan air bersih di Kelantan. Nanti kita cerita kenapa pentingnya perkara ini. Yang kedua adalah loji rawatan air di Maceh. InsyaAllah ada untuk Kelantan Selatan. Dan yang ketiga, penggantian paip-paip uzur di Kelantan ini akan dirancakkan lagi dengan pembelanjaan tambahan. Yang keempat adalah stesen bas kita. Stesen bas di stesen ICR Kota Baru di Tunjung kita ni insyaAllah akan dipercepatkan. Dan juga beberapa lagi inisiatif yang dirangkumkan di bawah perkhidmatan rakyat. Berjumlah RM270 juta. Ada stesen bas henti-henti termasuk 15 stesen di jajaran ECRL yang akan beroperasi pada Disember nanti insyaAllah. Jadi pokoknya di sini adalah apabila kita tengok kelima-lima perkara yang akan diterima oleh Kelantan ni, kita boleh rangkumkan kepada pembangunan infrastruktur menjadi manfaat utama secara umum yang akan diterima oleh Kelantan. Jadi kalau kita tengok mengenai empangan lebih ni, sebenarnya bukan sebenarnya ialah kita kata ada dua perkara, itu isu banjir dan isu bekalan air bersih. Jadi macam mana kita nak kata manfaat secara terus? Banjir ni kalau kita tengok insyaAllah nanti kalau ada monsun nanti adalah air naik. Jadi lebih kerajaan melihat mengenai kesan ataupun impak negatif banjir itu. Kan? Ada kerosakan stok, kehilangan hasil jualan dan gangguan operasi.
0: Betul.
1: Kalau ada banjir yang bergenai, maka satu ataupun lebih pada sebulan operasi terpaksa ditutup. Perniagaan tak dapat dijalankan. Jadi infrastruktur yang baik ini bukan sahaja untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk mengurangkan risiko dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Kan, apabila perlu berpindah, maka kos nak pindah tu, kan, kita mungkin tak ada data yang terperinci. Kita tahulah kos pengangkutan, kos tempat baru dan sebagainya tu perlu dikeluarkan oleh peniaga. Jadi kat situ kita nampak bahawa secara keseluruhannya kos itu dapat dikurangkan, ataupun kalau banjir itu dapat diuruskan dengan baik, maka kos tadi pun tak ada dah. InsyaAllah. Yang kedua adalah daripada projek infrastruktur tadi, contohnya mengenai stesen bas di stesen ECRL dan juga projek infra yang lain, membantu kita menjenamakan semula Kelantan sebagai satu destinasi pelancongan yang selesa di semenanjung Malaysia. Dan kita boleh jual negara-negara pula, negeri kita ni, bahawa jika datang ke Kelantan, boleh merasa pengalaman Malaysia dan pengalaman di Thailand. Sebab kita kan sempadan, tak jauh je, dalam 30 kilo lah Kota Baru dengan Rata Panjang kita ni. Boleh merasa kedua-dua pengalaman. Jadi ini adalah satu perkara yang baik. Dan kalau tengok tadi mengenai kekuatan ekonomi yang unik di Kelantan kita ni, agro makanan, industri halal, kraftangan. Tapi cabaran kita bukan untuk hasilkan banyak produk, tapi kita perlu ada nilai tambah yang baik lah. Okay? Jadi sektor pelancongan ni lah yang saya rasa kita boleh tingkatkan lagi. Mm-hmm. Berdasarkan bila air, bekalan air bersih yang baik, hotel kita ataupun homestay ataupun inap desa kita akan lebih konsisten lah dari segi ini. Ya. Tak ada masalah dengan air lah.
0: Okey, baik. Itu antara apa mungkin apa yang dapat diberi care khususnya dalam pembangunan ekonomi di Kelantan lah.
1: Ya, ya.
0: Okey, Dr. Zul, kita sebenarnya dah pun menghampiri atau pukul 10 ya. Pagi. Tapi sebelum nak kita berakhir, tapi rasa macam tak cukup sebenarnya. Ada banyak lagi perkongsian yang kalau boleh kita nak sambung tapi tak boleh dah sebabnya lepas ni Guru Galik akan bersama dengan DJ lain pula. Ya, doktor. Ya. Cumanya mungkinlah doktor boleh apa bagi kata ataupun akhir sekali lah untuk harapan Dr. Zul kepada rakyat serta usahawan di Kelantan ni lah.
1: Ya. Bagi saya peluang ada. Cuba dapatkan maklumat secepat mungkin. Sebab 2027, 2 bulan aja lagi. Dapatkan maklumat itu daripada agensi-agensi dan cuba sesuaikan dengan strategi perniagaan perusahaan yang kita nak buat pada 2027 lah. Tapi ada 3 perkara penting lah sebagai kesimpulan kita kata untuk bajet 2027 ni. Pertama, maklumat perlu sampai kepada rakyat, dan rakyat jika tidak dapat, jangan segan sekali untuk berkunjung ke pejabat, termasuk juga ke universiti untuk bertanya lah. Kita adalah cara kita untuk menjelaskan. Yang kedua, penyelarasan antara agensi perlu dikukuhkan supaya tak ada pertindihan. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah untuk kita ukur keberhasilan. Contohnya, program pembangunan usahawan, kita tak nak berapa ramai. Tapi yang lebih penting, manfaat perniagaan itu kepada pengusaha, kepada pekerja dan juga kepada pelanggan seperti kita ni lah kan. Jadi itulah yang saya nampak, dan saya rasa kita dan saya percaya kita mampu mencapai apa yang digariskan oleh pihak kerajaan, dan sama-sama kita laksanakan dengan penuh tulus ikhlas penambahbaikan ataupun nak comel tu, saya kata insyaAllah lah sama-sama kita laksanakan.
0: InsyaAllah. Okey, itu antara sebaik sedikit perkongsian berkenaan dengan kecek kira belanja 2027 bersama dengan Liz untuk pagi ini, iaitu Profesor Madya Dr. Zulkifli Mokhtar yang mana merupakan Dekan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih Dr. Zul sudi bersama dengan kami di Kelantan FM pagi ini. InsyaAllah tak habis lagi, kita sambung pulak lain pulak ni.
1: InsyaAllah lain masa, lain ketika insyaAllah kita jumpa
0: lagi. InsyaAllah. Okay. Dan untuk anda semua sampai di sini dulu, Liz tinggalkan anda. Lepas ini bersama dengan Guru Galik lah, DJ Nuha yang akan temankan anda bagi edisi hari ini. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sa'adah barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang di Iktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Sementara itu, rakyat Malaysia di Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa susulan perkembangan keselamatan semasa di negara itu. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menyusuri kenyataan untuk mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan insiden keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan serta mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. Indonesia menelpasti 198 suspek individu dan memproses 97 laporan polis melibatkan syarikat berhubung kebakaran hutan dan tanah yang turut menyebabkan jerbu di Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan sebanyak 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar melibatkan lebih 33,500 hektar di Sumatera dan Kalimantan. Pihak berkuasa turut mengambil tindakan pentadbiran termasuk pembatalan dan penggantungan permit perniagaan. Indonesia kini mempergiat operasi pemadaman kebakaran melalui penglibatan pelbagai agensi termasuk penggunaan kaedah pembinaan awan dan pengebuman air selain mengalukan kerjasama dengan Malaysia bagi menangani jerebu rentas sempadan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 340 penduduk daripada 114 keluarga kehilangan tempat tinggal selepas kebakaran memusnahkan 52 rumah di kawasan perumahan padat penduduk di Jakarta Pusat, Indonesia. Ketua Daerah Senin, Eric menerusi laporan memaklumkan kebakaran berlaku pada Khamis petang dengan liter pintas elektrik disyaki menjadi punca kejadian. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan manakala pihak berkuasa menyediakan dua pusat perlindungan sementara serta menyalurkan bantuan makanan dan perubatan kepada mangsa terjejas. Thailand dan Timor Leste bersetuju memulakan rundingan perdagangan beras serta mengusahakan penerbangan terus antara kedua-dua negara. Persetujuan dicapai dalam pertemuan antara Perdana Menteri Thailand Anutin Jan Virakul dan rakan sejawatnya dari Timor Leste Shanana Gusmao di Bangkok. Kedua-dua pemimpin sepakat memperkukuh kerjasama dalam keterjaminan makanan, ekonomi, pelancongan serta membanteras penipuan dalam talian dan jenayah rentas sempadan. Kedua-dua negara juga menandatangani memorandum bagi mewujudkan mekanisme perundingan dua hala. Pada masa sama, Thailand kini bersedia sepenuhnya menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan tabung kewangan antarabangsa IMF dan Kumpulan Bank Dunia yang dijadual berlangsung dari 12 hingga 18 Oktober ini di Bangkok. Mesyuarat itu dijangka menghimpunkan lebih 15,000 peserta dari 191 negara dan wilayah bagi membincangkan hal tuju ekonomi global. Timbalan Perdana Menteri merangka Menteri Kewangan Thailand, Agniti Niti Tan Prapas berkata, penganjuran itu akan dimanfaatkan untuk mempromosikan Thailand sebagai hub pelaburan Asia Tenggara negara, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, tenaga bersih dan kenderaan elektrik. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di Bandar Curitiba selatan negeri itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Kepada pasukan khas Polis Tentera Negara Parana, Alexandra Lopez Diaz berkata, semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjadi pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Gempa bumi kuat magnitudo 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Romualdo menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Saya sungguh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Ada orang dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
4: Boleh pakat dengar
3: radio. Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
5: Kelate FM, kemas sekitar. Dengar tu.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la
1: la. Terus dengar Kelantan FM.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ayo, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
2: Hei, jangan terkucar yo Kalbi Hati. Saya mok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
1: Lah, buat apa pula ayo? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
2: Mok lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
1: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
3: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.
1: Baik, hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Baik, terima kasih kepada anda yang sentiasa jadikan Kelantan FM sebagai pilihan radio nombor satu anda. Baik, kalau pagi tadi anda semua bertemankan DJ Liz yang begitu ceria, perian cantik dari pukul 6 sehingga pukul 10 pagi. Dan sekarang ni bertemankan Nuha dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan diharapkan juga lah semoga anda semua kekalkan kesetiaan anda bersama kami. Baik, hari ini kita bertemu kembali untuk edisi Sabtu 10 Oktober 2026 Masihi bersamaan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar semuanya? Semoga pada pagi ini kita semua diberikan kesihatan yang berpanjangan, dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Dan hari ini tarikh yang sangat-sangat lawa, cantik, 10 hari bulan 10. Dan mungkin juga ada antara kalangan kita yang sambut hari jadi hari ini. Nuha nak ucapkan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran. Semoga pada tahun ini membawa banyak rezeki dan semoga tahun ini juga banyaklah impian hasrat anda tertunailah hendaknya. Okey? Baik, kita nak menyapa rakan TikTok kita daripada Ira Zulkifli. Hari ni birthday Abah Ya. Oh, happy birthday Abah Ira Zulkifli. Semoga dipanjangkan umur, semoga sihat somo-somo dan juga kita katakan semoga diberikan rezeki yang melimpah ruah. Baik, seperti biasa untuk segmen Guralik ni, macam-macam info, perkongsian, hiburan dan juga semestinya lagu-lagu yang terbaik yang kita akan perdengarkan kepada anda semua. Tapi sebelum tu, kita nak layan dulu ini persembahan daripada Putra Amirul, Hati Jatuh Kasih. Itulah kata dia, kalau dia hati jatuh ni, nak tidur pun tak leno, dia madi pun tak basah. Warna kira tu. Terus layan dulu Guralik, ada semua.

0: Kecek Kio, Belanjawe 2027.
1: Peminjam PTPTN hok mano gaji bawah 3,000 sebulan tu. Tak payah mikir lah. Lepas ni, boleh bayar minima RM50 ya je sebulan. Bajet ni tolong kita roh tu. Jadi, marilah pakat bayar balik pinjaman PTPTN.
2: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Alatan.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Johor Darul Takzim JDT mudah mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala FA ke atas Penang FC di Stadium Sultan Ibrahim petang Jumaat. Penyandang juara 4 kali berturut-turut itu mara dengan agregat 11-3 selepas mencatat kemenangan 7-2 di tempat lawan pada aksi suku akhir pertama. Pesta gol JDT bermula pada minit ke-13 menerusi sepakan penalti yang disempurnakan penyerang kebangsaan Bersan Da Silva, manakala gol kedua muncul pada minit ke-23 sumbangan Nacho Mendes. Sebelum tamat aksi separuh masa pertama, Shahab Zahedi pula menghukum pelawat dengan jaringan ketiga. Babak separuh masa kedua berlangsung seimbang dengan Penang FC berjaya mengekang Asakan Harimau Selatan. Bagaimanapun, Manuel Hidalgo berjaya mencetak gol keempat JDT pada minit ke-72 untuk tuan rumah terus selesa sebelum dikejutkan dengan jaringan pelawat melalui sepakan percuma Stefano Brandu pada minit ke-86. Menanti JDT di separuh akhir nanti sama ada di KL City FC atau DPMM FC yang akan beraksi 11 Oktober nanti. Ketua jurulatih JDT, Zesco Munoz, akan menganalisis aksi kedua-dua pasukan itu sebelum melakukan persiapan separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Penang FC, Wan Rohaimi Wan Ismail, berpuas hati apabila pemainnya menunjukkan peningkatan pada aksi kedua selepas dibelasah 2-7 di laman sendiri sebelum ini. Zijia mara ke separuh akhir terbuka artik. Pemain perseorangan lelaki profesional negara Li Zijia mencipta kejutan apabila menyingkirkan pilihan kedua dari Perancis, Christo Popov, untuk mara ke separuh akhir kejohanan badminton terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Zijia yang menghuni ranking ke-56 dunia menundukkan Popov 21-11, 21-16 dalam tempoh 38 pada aksi suku akhir kejohanan berstatus Super 500 itu yang berlangsung di Energia Arena. Kemenangan itu turut menyaksikan pemain negara berkenaan mengekalkan rekod tanpa kalah menentang Popov kepada tiga pertemuan sejak kali pertama mereka berentap pada Terbuka Jerman 2022. Pada separuh akhir esok, Zijia akan bertemu pemenang antara Anders Antonsen dari Denmark atau wakil China Hu Zheng'an bagi perebutan tiket final untuk tahun ini. Kejohanan itu menawarkan jumlah hadiah wang tunai $500,000, RM2.4 juta. Sekian Info Sukan edisi Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Info Sukan Kelantan FM.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Baik, masih lagi bersama Nuha dan juga mesti ramai antara kita yang berasa macam sukanya lah deh. Rasa macam rupanya segala keluh kesah aku didengari. Sebabnya maring belanjawan 2027 telah pun dibentangkan dan banyaklah pelbagai manfaat rakyat dan juga kita semua akan dapat. Dan ini Nuha nak kongsikan jugalah daripada portal berita RTM, rakyat sambut baik inisiatif kerajaan dalam belanjawan 2027, di mana antara dia punya manfaatnya lah, peningkatan gaji minimum daripada 1,700 naik kepada 2,000, tapi berkuat kuasa pada bulan 6 tahun hadapan 2027 lah. Dan seterusnya, bantuan persekolahan ni dinaikkan juga kepada RM200 untuk setiap murid bagi membantu meringankan beban keuangan ibu bapa. Dan sumbangan tunai rahmah 2027 walaupun RM50 tapi dapat memberi sokongan penting kepada peniaga kecil ataupun yang mana pendapatan mereka tidak menentu pada setiap bulan. Seterusnya, inisiatif memfokus keluarga dan peniaga kecil dilihat langkah praktikal dapat kurangkan tekanan dan juga perbelanjaan harian. Okey, jadi dengan pelbagai manfaat dan juga kelebihan yang diperuntukkan untuk belanjawan 2027 ni, diharapnya serba sedikit dapat lah untuk yang ke beban rakyat dan juga yang mana ada anak-anak sekolah tu ke boleh jimat banyak dah. Tapi yang mana naik gaji daripada 1,700 kepada 2,000 tu, dia sebenarnya bergantung kepada atas kita lah pula. Janganlah bila gaji naik, oh aku boleh beli gold tu, boleh mewah. Jangan gitu pula. Dah. Kita apa-apa kita nak beli, kena ukur baju di badan sendiri. Walaupun gaji naik, tapi kita kena pandai mengatur urus keuangan kita dan juga janganlah kita sementara gaji naik tu macam-macam kita nak beli. Kita kena kalau boleh asing ke siap-siap bila masuk gaji tu. Okay? Dan diharapkan dengan manfaat ni, semua daripada kita ni rasa macam suka dan juga boleh membantulah sedikit sebanyak beban kita semua selama ni. Baik, kita nak berhibur lagi dengan persembahan daripada Afiq Shazwan, Mendayung Rindu. Terus layan dulu Gugalik, ada semua.

0: Nasional Setia Terengganu 107.1 Kelantan FM.
1: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan, tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
2: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
1: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
2: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
1: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
2: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
1: Dalam RM30,000 macam tu.
2: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
1: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya, kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
2: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
1: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
3: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teks.

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Yes, gaji masuk dah.
1: Pah, amu tu terus nak check up habis lah tu benda dalam troli tu.
0: Sungguh weh, aku rasa nak beli belakang lah kau puhak ada dalam ni, dalam taipu aku ni. Aku tanda-tanda belakang dah ni.
1: Weh, fikir dulu, asing ke dulu. Duit untuk komitmen, simpanan dan keperluan. Jangan sebab ikut nafsu sekejap. Hujur boleh, terpaksa ikat perut.
2: Ingat, gaji bukan untuk dihabiskan. Tapi tolonglah urus dengan bijak. Belanja ikut kemampuan, hidup pun lebih tenang.
3: Saya suka dengan Kelantan FM. Jadi aku terasa.
4: Kelantan FM.
5: Kelantan FM penuhi citarasa anda. Baik, sekarang ini pukul 10.49 pagi. Masih lagi bersama Nuha. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Kelantan FM daripada pagi lagi. Dan diharapkanlah anda kekalkan kesetiaan pendengaran anda sehingga ke malam ini. Baik, sekejap lagi kita akan melangkah masuk untuk jam yang kedua. Sama-sama kita ikuti perkembangan berita Kelantan FM. Kita nak tahulah gapo dia yang terjadi ataupun yang sedang berlaku di dalam negeri kita ini. Dan juga hari ini juga dan start 9 hari bulan dan sampai 11 hari bulan sempena Hari Sukan Negara. Mungkin ada antara kita yang mana sibuk ni Nuha duduk dekat program ni. Ha, ada acara larian lah, ada macam-macam program suka ke. Okay? Kalau kita pergi di mana-mana tempat anjuran, kita jumpa dengan pelbagai jenis orang. Dan sebenarnya kalau kita pergi tempat-tempat macam tu, bukannya kita nak sangat komedel pun dah, tapi kita nak kepada mereka yang suka jaga kesihatan ataupun mereka yang sukakan sesuatu yang macam aktiviti-aktiviti yang kalau dalam sehari tu ya puah, kalau tak boleh nak wagah pun dia jadi macam jam. Mereka mesti akan pergi ke tempat-tempat mana-mana program yang akan anjur care, contohnya Hari Sukan Negara ke. Kalau di Kelantan ni pun ada juga hari ni, ada jugalah sain-sain Nuha yang join. Nuha pun nak join juga, hampir nak tulis nama dah hari tu. Tapi holah, mugonya kita konti hari Sabtu. Tak apalah, semula-semula kot-kotnya lah masih lagi ada waktunya kita pergi deh. Dan juga kepada mereka yang di mana sedang join program Hari Sukan Negara tu, semoga anda mendapat sebarang ialah perkara yang bermanfaat. Dan juga bila kita pergi kat tempat-tempat gitu kan, suka dia meriah, jadi semangat kesukanan kita ataupun semangat untuk kita nak jaga kesihatan diri ni, dia lebih berkobar-kobar. Baik, seterusnya ada persembahan daripada Noh Saleh Fit Ainal Abdul Sang Penikam. Tapi sebelum tu kita nak dengar dululah Mek Bungo nak ngepek pasal gapo ni eh, guna telepon sewaktu memandu. Kita nalin lalu kalau Mek Bungo nak ngepek, kita nak lari dululah.

Adalah. Okey, tu pun tak betul pun. Tak main kali pun rupa-rupanya. Gapo dia lah. Jenis pemandu lagu ni ni. Pesek banyak kali dia. Kita ni jangan main kali pun sewaktu memandu. Sangat-sangat bahaya. Bapa agaknya hekanya itu tak boleh lepasnya telefon. Bawa kereta pun nak pergi telefon juga. Gapa dia yang mustahak sangat itu ya? Mek bunga harap lepas ni ke kita ni hak mana? Duk tengah bawa kereta. Tak kira kereta besar kita kecil. Janganlah. Duk pergi telefon. Duk main telefon siap duk berwhatsapp lah. Oh, duk video call lah. Allah, Allah, Allah, Allah. Bahayanya. Mek bunga gai jerit kalau ada pemandu-pemandu jenis lagu ni tu. Kalau aksiden ko, menyusahkan siapa? Menyusahkan orang lah bukan kita. Lepas ni, kalau mek bunga nampak pemandu-pemandu ni pakai telepon, boleh-boleh duk memandu tu, siap lah mek bunga hantar ke dia. Mek bunga tak marah.

0: Saya suka kata FM. Penuh ni terasa anda.
1: Setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik, ada semua.

Bukan kita terlalu suka untuk drama, tapi kita boleh mengangguk. Cerita gembira meskipun sedih, semua itu akan menjadi potret kehidupan kita. Kerana hidup ibarat lukisan, kita adalah pelukisnya yang mencorakkan dan mewarnakan ikut kesukaan kita. Lukislah sebaiknya hidup kita. Namun kita ingat, hidup tidak selalunya indah. Umpama sebuah lukisan yang indah disebabkan warna-warnanya yang pelbagai. Pesan yang ikhlas daripada saya, Baina Amin, pelukis potret yang sentiasa mendengar radio. Pastinya radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Kelantan.

0: Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: Kota Baru 102.9 Kelantan FM.
2: Boleh dah.
3: Aku tu tak omong lah memang.
2: Ilik ke saya.
4: Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Masih lagi bersama Nuha untuk jam yang kedua ini. Dan Loni pun ada yang pakat duk tanya di ruangan komen ni. Nuha, pembentangan belanja kemarin tu dia ada sebut waat. Waat tu kapa dia Nuha? Jenuh duk cari ni, tak jumpa. Ha, istilah yang digunakan tu, kita boleh klasifikasikan sebagai yang agak tinggi penggunaan kata tu. Jadi waat ni maksudnya waat nasional ni maksudnya sebagai payung kepada belanjawan 2027. Waat ni bermaksud berjanji. Janji tu maksudnya sesuatu yang kita dah usulkan dan akan kita laksanakan. Dan dalam konteks ni ialah janji bersama untuk membina Malaysia lebih ke arah yang baik. Jadi kerajaan badani

Dia berusaha untuk menjaga amanah, meringankan beban rakyat dan membuka peluang untuk rakyat dan negara kita semakin berkembang dengan maju, sementara rakyat memperkukuh negara melalui ilmu, usaha dan juga kecemerlangan. Dan inilah semangat menggapai di langit, mengakar di bumi. Penggunaan metafora yang digunakan ni, sastra yang tahap tinggi. Okey, kita sebut pun macam, kita dengar orang sebut pun macam, wow, macam sangat-sangat kagum bila kita dengar. Menggapai di langit, mengakar di bumi ni maksudnya, cita-cita negara mesti kena tinggi. Namun, setiap langkah kemajuan ni mesti berpijak pada keperluan rakyat. Yakni daripada segi pekerjaan yang baik, pendapatan yang mencukupi, serta akses kepada rumah, pendidikan dan juga kesihatan. Ukuran akhirnya ialah kemajuan yang dirasai dalam kehidupan seharian, agar rakyat hidup lebih bermaruah dan generasi akan datang mewarisi negara yang lebih baik.

0: Adakah kau tahu kodok? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakal mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami.
2: Kelantan FM, di mana jua?
3: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Kecek Kia Belanjawe 2027.
1: Berita baik untuk penerima STR. Belanjawe 2027 ni Sara naik ke RM150 dah sebulan. Yang mana memberi manfaat kepada 9 juta penerima STR. Kali ni kerajaan setuju dah boleh beli barang yang basah dan segar.
2: Yippee!
1: Ada 216 pasar tani atau tamu di seluruh negara.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Mak suka dengar radio Kelantan ABN ni. Orang jeligo lah, rasa jeligo sedap.
5: Kemah kut kita.
6: Baik, Lantaran FM penuhi citarasa anda. Masih lagi bersama Nuha. Dan juga kalau kita tengok deh, berbulat-bulat dah masalah jegebu ataupun kebakaran hotel di Indonesia ni. Dan ini mengecewakan rakyat, timbul ke kebimbangan serantau jugalah. Dan ini kebakaran hotel dan tanah yang berulang-ulang selama berbulan-bulan ni juga memberi ke tekanan kepada pelbagai pihak di Indonesia dengan tunjuk perasaan dan juga ada yang tindak ke saman menunjuk ke betapa kecewa, sedih, rasa macam rakyat ni dihimpit dengan jegebu yang merentas sempadan mengakibatkan juga sekolah-sekolah di Malaysia ni kena tutup juga, kena tempias dan meletak ke kerjasama serantau dalam perhatian. Dan isu kebakaran hutan dan tanah di Indonesia ni sebenarnya bukan sahaja memberi kesan kepada penduduk di sana. Malah asap dia juga boleh merentas sempadan dan boleh jejaskan juga kualiti udara di Malaysia dan juga di Singapura. Jadi bila keadaan jerebu ni semakin serius, kesan dia bukan sekadar jarak penglihatan kita terbatas. Dan beberapa hari lepas pun kita ada tengok dan juga berlakunya kejadian di mana meninggal 3 orang pelajar sekolah. Masa nak on the way balik, nak sampai 200 meter sahaja, nak sampai ke rumah, sikit je lagi berlanggar dengan lori. Sebab jarak penglihatan dia tu terbatas. Ya Allah, sedih, tak boleh nak ayat gana. Jadi isu ni sebenarnya memerlukan kerjasama erat jugalah antara negara serantau, daripada usaha mencegah kebakaran hingga daripada segi pemantauan kualiti udara. Jadi masa yang sama juga, kita ni sebagai rakyat perlu peka juga dengan bacaan IPU semasa sebelum kita nak tubik ke, nak bawa anak bini gitu tubik ke. Kalau tengok je keadaan sekeliling tu mutih dah sampai ke tahap tinggi IPU-nya, kalau boleh elakkanlah tubik buat sementara waktu deh, kalau tidak ada kerja guna ataupun hal-hal penting untuk settle deh. Sebabnya keselamatan dan juga kesihatan rakyat ataupun kesihatan antara kita ni perlu menjadi keutamaan bersama. Baik, lah ni pukul 11.27 minit pagi. Jadi mungkin ada antara kita yang seru macam ngatuk lah Nuha. Kita kan tak boleh dengar kalau Nuha bleh-bleh-bleh-bleh you tarik 4-5 ni harokak. Acu pasir. Lagu-lagu danduk sikit kak nak masuk ke tengah hari ni. Boleh. Tak ada masalah. Ini dia persembahan daripada Mala Agata. Satu hati sampai mati. Terus layan dulu gurali atau sombong.

0: Tahukah anda?
1: Labu Sayung berasal dari Kampung Sayung, Kuala Kangsar, Perak dan merupakan antara warisan tembikar tradisional yang cukup sinonim dengan negeri Perak. Labu ini diperbuat daripada tanah liat dan dibentuk menggunakan tangan sebelum dibakar. Pada zaman dahulu, labu sayung bukan sekadar perhiasan tetapi digunakan sebagai bekas menyimpan air dan makanan. Bekas tanah liat ini juga terkenal kerana air yang disimpan di dalamnya dikatakan terasa lebih segar. Menariknya, daripada sebuah bekas kegunaan harian, labu sayung kini menjadi lambang kreativiti, kemahiran tangan dan warisan masyarakat dan terus diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Setiap lengkung pada labu sayung itu bukan sekadar cantik dipandang. Ia membawa cerita tentang kehidupan dan kebijaksanaan orang terdahulu yang bijak memanfaatkan sumber alam untuk menghasilkan sesuatu yang bukan sahaja berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi akhirnya menjadi warisan budaya yang terus dihargai kekal hingga ke hari ini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Oh, sini tak ada. Tepi ni tak ada. Oh, tak ada dalam ni. Eh, tak ingat duduk dalam konti. Oh, maaf. Ingat duduk rumah. Tak ada ingat ke kalau duduk rumah hari Sabtu ke? Oh, kalau hari Sabtu, hari cuti, bolehlah kita pakat-pakat duduk bersih ke mana-mana tempat air bertakung. Oh, deh. Oh, kalau kadang-kadang benda sekecil-kecil itu, kita anggap tak penting. Oh, bila terjadinya, ada yang terkena wabak penyakit bawa nyamuk denggi ni, barulah kita rasa macam sedih, rasa takut dok. Sebabnya kita tak boleh nak pandang ringan sebab penyakit bawaan nyamuk denggi ni boleh membawa kepada maut kalau kita tak ambil langkah berjaga-jaga. Jadi yang mana pendengar kita yang mana cuti hari ni, yang duduk di rumah bele-bele macam risau dan takut nak tubik, tengok kepada keadaan sekeliling yang macam agak jerebu juga tu, pakak bicel lah anak beranak dok. Hok ni kemah di bahagia depan rumah, hok ni pula bersih bahagia dalam bilik air. Honi pula cek naik pakai atas rabung tengok dekat tempat tangki simpanan air. Ha, sebab setiap apa yang kita buat ni kena ada kesepakatan. Dok, apa-apa yang kita buat kalau ada kerjasama, mesti semua benda rasa macam mudah. Jangan boleh kau settle deh. Baik, kita sekejap lagi akan melangkah masuk untuk jam yang ketiga. Sama-samalah kita ikuti perkembangan berita ringkas dari Wisma Angkasa Puri Pusat Berita. Dan juga sambil-sambil tu Nuha nak menyapalah rakan TikTok kita daripada Wan Hafizi. Beringat sebelum kena. Ha, betul lah yang royak tadi. Ha, selagi tak kena di batas hidung kita, kita serah macam tak ada gapo lagi ke. Serah macam mustahil. Tapi bila dia kena, barulah kita serah macam terhuyung-hayang. Panik nak cari sup ketan nipah. Nak cari penawar itu, nak cari penawar ini. Jadi sebelum berlaku dan terjadinya kepada keluarga ataupun orang yang terdekat, kita sama-sama ambil langkah pencegahan. Daripada Wan Zulkifli, nak tuju lagu ni pada hok ikut live dan hok duk rumah, salam ceria semuanya. Lagu gapo dia tu abe? Acu tulis apa habis barulah kita tahu. Pasalnya Nuha tak reti juga nak baca isi hati orang ni. Baik, kita nak berhibur lagi. Nuha ni kalau hari satu kuatlah berhiburnya. Acu istighfar juga. Kita memang ada, kita balance, hidup kita balance. Kita ada waktu untuk berhibur, kita ada waktu untuk kita beristighfar dan sebagainya. Okey, tapi ini kita nak dengar dulu persembahan daripada Arspeez Fit Must Satira, harapan palsu. Harapan palsu ni sakit kalau. Sebab bila orang ni serah macam saya, serah macam yang ni betul-betul ikhlas kat aku ni. Pak, khabar-khabar tengok tu baik pulak dengan orang lain. Gitulah deh kehidupan. Terus layan dulu. Gugalik ada semua.

Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

0: Saya segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Okey, dan mungkin ada waktu ni yang mana tengah makan dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, okey. Dan juga, yalah, adalah setengah daripada kita yang terlalu penting ke telepon deh. Gimana-mananya kilit telepon. Walaupun tengah makan depan bini dengan anak-anak pun, tengok telepon lagi deh. Kalau bolehlah sewaktu tengah makan ni, ketepikanlah dulu telepon. Cubalah kita belajar untuk fokus pada keluarga kita. Cuba tanya anak gana dia apa pembelajaran hari ni. Ataupun apa-apa barangan yang tak cukup, boleh kau ayat kau abah. Nanti abah dengan ibu cari kau. Kadang-kadang ni, anak kita ni, bila dia tengok ibu dan bapak dia dah terbiasa juga dengan telepon. Jadi mereka ni serang macam sebesar loh. Boleh-boleh kita duk scroll-scroll phone ataupun setel ke hijau, boleh-boleh tengah make, mungkin dia ada benda penting nak royak, nak sampai ke, tapi dia takut mengganggu. Ataupun dia royak dah dua kali dah. Abah-abah tak lama lagi ke untuk hari suka negara ni nak beli kasut baru. Lepas tu royak pula. Tapi abahnya masih lagi duk scroll-scroll telefon, duk setel hijau kali deh. Jadi anak pun jadi setuk angin. Duk pakai je kasut lama tu. Jadinya kita sebagai ibu bapak ko ataupun siapa-siapa sajalah, waktu makan tu ketepikanlah dulu telefon, sama-sama kita nikmati waktu tu. Kita buat, tanya gapo dia masalah, ataupun sebenarnya dengan perbualan itulah yang boleh menenangkan kita. Kalaulah kita ni ada masalah ke, kita boleh meluah. Meluah pada isteri, meluah pada sesiapa yang kita percayailah. Okay? Tapi tengok pula kepada mood-mood isteri. Kalaulah pagi tadi dah baloh dah dengan isteri, tiba-tiba ada masalah pula. Aduh, di tempat hijau. Lepas tu nak royak pulak ke isteri macam tak kenalah pulak dia. Tengok pada timingnya juga. Sebabnya kita takut dengan teknologi telefon ni boleh menjadikan kita lack of communication. Gegar kau duduk bodoh-bodoh rumah tu. Relax dulu, jangan gegar lagi. Jadi bila kurangnya komunikasi ni, macam-macam masalah ni payuhlah nak dapat tahu. Itulah sebabnya lo ni macam-macam masalah-masalah yang berlaku dalam kalangan pelajar, kalangan kita orang dewasa ni. Sebab kita rasa macam apa yang kita luahkan ni tidak didengari. Baik, tadi Nuh ada scroll-scroll WhatsApp. WhatsApp Konti Kelantan FM ni ada daripada saya Ben dari Tanah Merah katanya. Nawak ucapkan selamat bertugas sebagai cashier tingkat 1 buat Liza Gans Pasaraya Pantai Timur, Tanah Merah. Sambil kira piti sambil layan Nuha di Kelantan FM. Tak lupa juga buat Suzana Leather, Lock Stationery, Hanif Toys dan Cotton dan Hafizul Electrical. Buat DJ Nuha, kalau klik meh Tanah Merah.

Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Kecik Kio, Belanjawai 2027.
4: Berasa semangat nak pergi Kijo lepas dengar pembentangan Belanjawai 2027. Huh? Sebabnya gaji minimum selama ni hot 1,700 bulan naik 2,000 dah.
5: Yippee!
4: Terima kasihlah Kerajaan Madani. Sukanya.
6: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Okey, luar ni pun masuk waktu tengah hari deh. Mungkin ada antara kita hok mana tengah makan-makan. Dan bila kita kecek pasal makan ni, adalah yang komen yang tanya di ruangan TikTok ni. Nuha, betul ke kalau kita nak tengok kepribadian ataupun macam mana sikap orang tu, kita tengok kepada cara dia makan. Jadi ini menarik juga untuk Nuha nak kongsikan daripada Public Health Malaysia. Sebenarnya salah satu faktor jugalah cara makan seseorang tu boleh mempengaruhi emosi dan juga tahap kemaruh. Tapi bukannya kata macam dia ni betul-betul boleh menentukan. Maksudnya ada fakta bukan juga. Contohnya apabila kita lambat makan ataupun kita sangat lapar, kita mungkin jadi cepat marah, cepat tersinggung, cepat bad mood. Dah. Dan keadaan kadang-kadang ni disebut dan dipanggil sebagai hungry, H-A-N-G-R-Y. Masuk dalam kelas tuition English pula dah deh. Iaitu gabungan rasa lapar, hungry, dan marah, angry. Kenapa perkara ni berlaku? Sebab bila kita terlalu lapar, boleh menyebabkan ketidakselesaan dan juga boleh mempengaruhi emosi kita pada waktu itu. Jadi dia juga bergantung kepada gapo dia yang kita ambil dalam piramid makanan kita sehari-hari tu. Kalaulah kita ni ambil makanan yang tak ada nutrien, yang tak sihat, alah mana? Boleh menjejaskan kesihatan dan juga fungsi otak kita. Dan kalau kita terlalu banyak sangat pengambilan kafein seharian ni, bagi sesetengah orang, kafein ni dia boleh jadi orang tu gelisah, mudah marah, mudah berdebar. Okey? Selain daripada tu juga, kalau kita ni kurang tidur ataupun tidur lewat, boleh juga menjadi faktor kepada jadi mudah nak marah. Sebab kedua-duanya juga boleh menyebabkan seseorang hilang sabar walaupun dia ni jaga makan dah. Banyak makan sayur, banyak makan buah-buahan dah. Itu pun merupakan faktor dia jugalah. Okey, melalui fakta kajian yang diterbitkan dalam jurnal Plus One pada 2022, rasa lapar ni dia berkait dengan peningkatan rasa marah dan mudah tersinggung dalam kalangan orang. Namun, tidak bermakna semua orang akan bertindak marah apabila lapar. Jadi, faktor apa yang kita ambil hari-hari tu juga boleh mempengaruhi daripada sudut emosi. Tapi, kita sebenarnya boleh juga untuk mengawal kemarahan bergantung kepada personaliti, tekanan dan juga keadaan sekeliling kita.

Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka, dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ya, masih lagi bertemakan Nuha dan mungkin ada antara kalangan kita hok tertanya-tanya. Nuha, bila sebenarnya hok ngelah bite Pramli tu? Ha, Nuha nak oyak mari dah ni. Jadi hok mana ternanti-nantikan dan tertanya-tanya bila pertandingan seterusnya untuk bintang Pramli ni? Ha, satu lagi acara yang sangat menarik yang kita nak nanti. Kan hari Ahad ni dah 11 Oktober bertempat di Arena Gemilang Detar Putra Unima Sarawak. Programnya program pula dah. Dia punya apa nama ni pertandingannya start pukul 9 malam. Dan yang hot menariknya program ini bukan sekadar pertandingan cari penyanyi. Ia sebenarnya satu usaha untuk kita terus nak menghidupkan karya-karya Allahyarham Tan Sri Pramli. Ha, supaya lagu-lagu lama ni dan juga seni beliau terus orang somo-somo ingat. Ha, bukan saja oleh generasi hok lama tapi juga untuk golongan anak-anak muda lah ni. Ha, sebab karya yang besar bukannya sekadar sedap didengar ataupun seronok ditengok tapi kenalah ada nilai cerita dan juga jiwa yang boleh merentas zaman. Ha, jadi jangan lupa belakang nanti ke hari Ahad ni doh. Sama-sama kita tengok siapa yang bakal menyerlah sebagai bintang Pramli 2026.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Kelantan FM.
1: Assalamualaikum, Amba Yusriza Yusof dari Kulanah. Bagi saya, Kelantan FM ni radio terbaik sekali dari banyak-banyak radio. Selain banyak umat-umat hot DJ nyapa, lagu-lagu yang disiarkan memenuhi cita rasa. Kalau tidak, Amba sekeluarga tak dengar radio jap pagi pagi gelap. Terima kasih, Kelantan FM.
2: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
3: Ha, tu dia. Kalau tidak tak dengarlah radio jap pagi. Siapa kau gelap? Baik. Terima kasih kepada anda yang masih lagi dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan semeta jam masuk berlalu deh. Oh, sekejap lagi kita dah pun nak melangkah masuk ke jam yang terakhir. Dan untuk panduan anda semualah untuk azan zuhur pada hari ini. Sekejap. Ha, kena belek dah ni. Kena belek muka surat mata. Okey, untuk azan Zuhur pada hari ni bagi zon 1, 1 minit tengah hari. Zon 2, 1, 3 minit tengah hari. Manakala untuk zon besut 12, 59 minit tengah hari. Tapi sebelum tu kita nak pukul 1 kak, okay? Sama-sama kita dengarkan berita utama daripada Wisma Angkasa Puri. Dan juga Nuha nak menyapa rakan TikTok kita, Loni, daripada Nik Hamimi. DJ Nuha, kau ni kau silap teko je. Yolo kau Nuha ni. Kau nak serupa dengan muka Nuha. Baik, kita nak berhibur dulu untuk persembahan dari Rosalinda. Jodoh tak kekal. Nak buat macam mana kalau jodoh tak panjang deh. Tak apa. InsyaAllah di sebalik ujian yang kita lalui tu ada hikmahnya. Okey? Kadang-kadang kita terlalu benci dengan apa yang kita tengah lalui. Umpama rasa macam tak ada jalan keluar. Tapi tengoklah hari ni. Masih lagi kita boleh teruskan kehidupan seperti biasa. Boleh lagi hirup udara yang sama. Jadi bersyukurlah kita di sebalik ujian itu sebenarnya mengajar kita untuk menjadi orang yang semakin kuat dan semakin maju daripada hari ke hari. Baik, terus layan dulu Gugale. Ada semua.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Kelantan FM.
1: Sekolah sepatutnya menjadi tempat selamat untuk anak-anak belajar, membesar dan membina masa depan. Bukannya tempat untuk mereka berasa takut. Keganasan, buli dan jenayah tidak boleh dianggap perkara biasa. Jika anda melihat sesuatu yang mencurigakan, jangan berdiam diri. Laporkan terus kepada guru, pihak sekolah ataupun pihak berkuasa. Kepada ibu bapa, tanya anak-anak bagaimana hari mereka. Dengar cerita mereka dan jadilah tempat pertama untuk mereka rasa selamat meluahkan apa yang mereka sedang lalui. Ingat, satu tindakan kecil hari ini mungkin mampu menyelamatkan satu nyawa. Pesanan kasih sayang ini dari kami, Kelantan FM.
2: Dunia ni adalah pentah lakune untuk kita yang bergelar manusia. Kita ni memainkan peranan dalam setiap watak yang kita bawa. Kalau watak molek, maka orang sekeliling kita akan terima kebaikan kita dan gitulah sebaliknya. Bagi Kak Nah, watak dalam drama tidak akan sama dengan watak kehidupan sebenar kita. Sebab drama hanya lakunya sementara mengikut watak yang diberi. Watak kita di alam realiti inilah yang akan kita pergi sapa bila-bila. Pesannya ikhlas daripada saya, Kak Nah. Hidup ni, jangan banyak drama sangatlah deh. Takut orang mumuk. Jadilah yang terbaik.
3: Dengarlah.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan komited dalam memastikan peruntukan hampir RM69 bilion menerusi Belanjawan 2027 dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh kebajikan murid, kesejahteraan guru dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Antara keutamaan kementerian itu adalah bantuan dan sokongan kepada murid termasuk bantuan awal persekolahan BAP, allowance sara hidup pelajar tingkatan 6, rancangan makanan tambahan serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas. Jelas kementerian itu lagi, kebajikan dan pembangunan profesionalisme guru turut diberi perhatian. Inisiatif pendigitalan juga akan diperluas ke sekolah pondok di seluruh negara. Usaha tersebut bagi memastikan institusi pendidikan berkenaan tidak ketinggalan dalam arus transformasi digital negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan perkembangan positif yang ditunjukkan menerusi pelaksanaan projek rintis di 6 sekolah pondok di 6 negeri sebelum ini.
3: Inisiatif ini sebelum ini ada inisiatif rintis yang kita laksanakan, iaitu di 6 buah sekolah pondok di seluruh negara, di 6 negeri, dan Alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meneruskan di pondok-pondok yang lain di seluruh negara. Ini merupakan satu komitmen dan satu sumbangan yang sangat besar kerana kita ingin melihat sekolah-sekolah pondok ini juga berdiri sama tinggi dan juga tidak tertinggal dari sudut teknologi, dari sudut digital, artificial intelligence dan sebagainya.
1: Jelas Dr. Zulkifli, usaha itu juga mencerminkan komitmen kerajaan bagi memastikan institusi pendidikan pondok turut menikmati kemajuan teknologi digital ketika ini. Pengumuman Perdana Menteri untuk menyediakan dana khas bagi pembinaan kuartus baharu dan pembangunan prasarana bagi meningkatkan keupayaan serta mutu perkhidmatan awam disambut baik Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Zakaria Syaaban berkata, kuartus baharu di Depo Tahanan Imigresen Langkap Perak dan Depo Tahanan Imigresen Papar Sabah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota yang bertanggungjawab dalam penguasaan undang-undang dan pengurusan tahanan Immigration. Pelaburan RM2.6 bilion menerusi dana impak perlu disalurkan kepada syarikat yang berpotensi meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan menyumbang kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Mohamad Saudi berkata, keutamaan perlu diberi kepada sektor bernilai tambah tinggi seperti semikonduktor, pembuatan termaju, kecerdasan buatan, keselamatan siber dan teknologi hijau. Pelaburan dalam sektor sukan berpotensi menjana pulangan kepada negara melangkaui pembangunan atlet dan penganjuran kejohanan. Ahli Lembaga Institut Sukan Negara dan Pensyarah Kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Mohamed Nasruddin Naharudin berkata, pelaburan sukan perlu diperluas kepada pelibatan masyarakat, pembangunan industri sukan tempatan dan pelancongan sukan.
4: Okey, saya lihat Belanjawan ini agak menyeluruh. Walaupun bajet yang diperuntukkan untuk sektor sukan ini tidaklah begitu besar kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain contohnya kan. Tetapi ianya penting. Ada dua aspek. Ianya lebih kepada pelaburan sebenarnya dan bukan daripada pelaburan sekadar input saja. Bila kita sebut pasal pelaburan ni sebenarnya output lah. Okey, output dia apa? Apa yang saya jelas nampak adalah pembangunan atlet itu ada. Tetapi juga merangkumi encouragement untuk rakyat terlibat dengan sukan dan stay healthy.
1: Tambah beliau, peruntukan bagi penganjuran sukan bertaraf antarabangsa perlu dimanfaatkan untuk merancangkan industri sukan tempatan termasuk melalui pelancongan sukan dan promosi produk tempatan.

0: Alamak,
1: kau dah kenapa?
0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.
4: Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat sekalian, sebentar tadi telah pun berkumandangnya azan Zuhur bagi zon 1, 1 minit tengah hari, zon 2, 1, 3 minit tengah hari dan untuk zon besut 12.59 minit tengah hari. Dan untuk anda semua, rezeki yang kita cari tu memang penting, tapi janganlah pula kita terlalu sibuk mengejar rezeki sampai kita terlupa kepada pemberi rezeki. Ambillah masa sekejap untuk kita ambil wuduk, tunaikan solat dan tenangkan hati. Kadang-kadang yang kita perlu bukannya sekadar rehat, tapi kita kena kembali ingat kepada Allah.

0: Adakah kau tahu ke tak? Nyakit serupa darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saringnya awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakal mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saringnya awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kecek Kira Belanjawe 2027.
1: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah penipu pala juga.
2: Allah, rusin ke dia agaknya. Perusahaan air mikro kecil yang sederhana PMKS Super kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
1: Ya ke? Okey tu kat rusin lah dia.
3: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Bunyi kau ngeping berah tadi Nuha pun nak ambil masa nak mengundurkan diri dah lah. Deh, mungkinnya lah ni pun masa waktu makir lah. Jadi terima kasih kepada anda yang semua-semua dengarkan siaran radio Kelantan FM, tak kira di mana sahaja anda berada. Baik, jumpa pula dengan Nuha hari Selasa ni untuk gurali aduh semua. Dan juga sekejap lagi anda semua akan bersama dengan Abedi. Super sekali lah. Dan juga untuk petang hari ni pula, untuk di segmen seterusnya. Tak jumpa cari pula dah. Tapi tak apalah, kokok mana pun diharapkan anda kekalkan kesetiaan anda bersama kami. Baik, sekiranya je kalau Nuha ada tersalah tutur kata bicara, minta maaf. Dan juga kita jumpa nanti hari Selasa ni pula lah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Hei, dah beri apa ya?
1: Anak aku minat juga radio gratis. Tapi anak aku duduk macam ni. Nombor berapa? Nak dia cuma baca. Haa, lah nak kata sangat. Malu ke orang lah macam tu. Saing! Nombor baca. Ni kalau saya macam 9743.
2: Radio Malaysia.

0: sekumpulan angkasawan Amerika Syarikat hari ini selamat sampai ke bumi selepas ekspedisi menjelajah bulan selama 13 hari. Nampak? Tu berita tu. Tu berita tu. Lima angkasawan itu hari ini diselamatkan di Lautan Atlantik oleh sekumpulan penyelamat apabila kapal kapsul angkasa mereka jatuh di perairan Atlantik. Penggemaran kali ini adalah yang paling berjaya kerana dapat mengorbit bumi hanya dalam tempoh 4 hari. Kita pun kata, hui. Kenapa tak rujuk pada Huda? Rujuk pada Huda. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami bagi tahu pada malaikat, kami nak jadikan manusia khalifah di muka bumi. Ada sebut khalifah di bulan. Ada? Tak ada. Kalau tak ada, dia pun tak pergi. Kalaulah manusia sampai ke bulan, dah bercanggah dengan Quran. Boleh faham? Kalau tuan-tuan duduk percaya, kena kelentong hidup-hidup. Main bola pun kena kelentong. Patut dapat kad merah, tak dapat. Kena kelentong. Jaga letih. Balik teriak tuan-tuan, salah. Main bola pun kena tipu dengan bok-bok tu. Apatah lagi cerita macam ni. Kenapa mereka menipu kita? Supaya tidak sama dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Akhirnya orang Islam ragu-ragu dengan Quran. Allah kata kita ni khalifah di bumi. Bulan bukan bumi. Tak. Kalau dia orang pergi betul, ustaz nak kata apa? Tak mahu kata apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Walaupun di angkasawan, apatah lagi orang kena sawan. Hang kena sawan, duduk jaya. Semua orang boleh mati. Saya bila datang ke Bacuk, bila datang ke apa nama tempat tuan-tuan ni, teringat 2016 kena serangan jantung sini. Kena jantung. Di mana tempat dia, lupa? Gunung-gunung. Ni gunung. Lepas ni bukit pula. Bila-bila masa boleh mati? Bukan maknanya saya mati di Ipoh. Tuan-tuan, belum tentu mati di Telaga Batak. Mungkin mati di Perigi. Sama lah Ustaz. Anytime, anywhere, any place. Tetapi Allah jawab dalam Quran, awak mesti mati di bumi. Minha khalaqnakum. Daripada tanah awak dijadikan. Wa fiha nu'idukum. Ke dalam tanah awak akan dimasukkan. Wa minha nukhrijukum. Daripada tanah awak akan dikeluarkan. Dari tanah awak dijadi, ke dalam tanah awak dimasuk. Tiba-tiba tuan-tuan mati di bulan, tanam di bulan. Bercanggah tak dengan Quran? Suami akak pergi ke bulan, mati di sana. Tok ketua telefon. Asom, macam mana isteri kamu? Itulah, dia orang kata, ke bumi di bulan lah Tok ketua. Awak balik jauh. Oh, tak ada, tak ada, balik sini lah, tak ada. Siapa mandi mayat sana? Tak tahulah. Tayamum mengemak je. Allah katalah, kamu macam mana pun ke dalam tanah dimasukkan. Simple. Quran memberi jawapan yang sangat simple kepada cerita yang bukan-bukan. Sekumpulan saintis di Amerika berjaya memindahkan jantung babi kepada pesakit jantung. Pesakit jantung itu telah menerima jantung babi untuk merawat jantungnya yang sakit. Waktu berita tu keluar, anak dengar TV berita. Mak! Oh mak! Apa? Cepat lo! Apa bawa senduk mak? Tu berita cakap, di Amerika, orang yang sakit jantung, dah ditukar jantungnya dengan jantung babi. Ya ke? Oh mak, ada harapan untuk mak sihat, ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau berikan babi pada aku ya Allah. Ni parah ni tuan-tuan ni. Babi itu najis. Tidak ada faedahnya pada benda najis. Tidak ada ubatnya pada najis. Ini parahlah kita ni. Yang boleh menolong sama-sama kita ni manusia. Sebab tu kita boleh tukar jantung sama-sama kita. Kalaulah binatang boleh tolong kita, senang derma darah. Orang ramai diminta menerima darah untuk hospital Universiti Kebangsaan Malaysia Kubang Krian. Ini ekoran tabung darah di hospital berkenaan berada pada tahap kritikal. 2 hari berita masuk balik. Orang ramai tidak lagi perlu menderma darah. Ini kira-kira 300 ekor beruk menderma darah semalam. Bukankah kita berasal daripada beruk? Kalau asal daripada beruk, DNA mesti sama. Kalau kita asal daripada beruk, DNA sama tak? Darah sama tak? Tak sama, maknanya bukan dari beruk. Tetapi manusia daripada Adam. Sebab tu darah orang India, darah orang Cina, darah orang Melayu boleh campur sekali. Ada pernah tuan-tuan derma darah? Ni darah saya nak bagi kat siapa ni? Kita tak pernah tanya. Bila kita nak masukkan darah di hospital, adakah kita tanya nurse? Nurse, tumpang tanya, darah siapa? Tak pernah kita tanya. Darah orang, makcik. Makcik nak darah apa? Ialah Islam ke tidak? Kita takkan tanya tuan-tuan. Saya sepanjang buat korban ni berpuluh-puluh tahun. Yang orang tanya sekali. Ustaz, nanti korban datang tau. Saya buat korban unta.
1: Oh, bagus.
0: Besar pahala Tuan Haji. Unta besar pahala je. Itulah katakan, alhamdulillah lah ada rezeki. Tapi itulah masalahnya Ustaz. Unta ni unta Australia. Apa masalah Australia? Tak tahulah Islam ke tidak. Ah, sudah. Dia kata, cuba ceklah dia sunat ke tidak. Kalau sunat, Islam tu. Dia kata, untuk Arab tu Islam dia. Ini parah ni tentang. Sebab itu, tuan-tuan yang saya muliakan, hijrah ini ialah bila kita mengikut hidayah Allah. Dan manusia ni sentiasa berkembang, berkembang, berkembang pemikiran dia. Dia tak macam binatang. Walan tajida li sunnatillah tabdila. Binatang tak akan berubah. Tiba-tiba tuan-tuan ingat dah 5 tahun dulu. Ingat dah 5 tahun dulu. Tiap-tiap hari bertukar. WHO melaporkan varian terbaru. Satu jenis lagi varian terbaru dilaporkan, ditemui. Kuman boleh berubah. Kuman boleh naik darjat. Kuman boleh naik. Nama dia varian. Pernah dengar tak varian? Yang ni yang saya takut ni. Oh, susah hati. Itu saya dulu ICU ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ini dipanggil sebagai huda. Al-Quran bukan kitab kosong. Al-Quran bukan kitab mati. Al-Quran tu yang menghidupkan jiwa. Kalau kita berhijrah, hijrah dengan Quran. Hidup semua benda. Bila kita meninggalkan Quran, mati kita. Kedudukan yang paling tinggi untuk manusia, direndahkan apabila menolak Al-Quran. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab tu banyak benda saya bercakap tentang ilmu, tentang apa yang kita belajar supaya berubah. Supaya kita jangan lagi ditipu. Allah sebut dalam Quran, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan menemui sunnatullah itu berubah. Takkan. Takkan. Sunnatullah orang perempuan mengandung. Laki-laki takkan mengandung. Datanglah moden macam mana pun. Sekumpulan saintis mencuba untuk memastikan laki-laki juga berpeluang untuk mengandung. Ini adalah cabaran yang terbaru apabila mereka memindahkan rahim perempuan kepada laki-laki. Dan kebetulan laki-laki itu bernama Abdul Rahim. Walaupun dia nama Abdul Rahim, tak akan boleh mengandung Kak Zom. Jangan tuan-tuan duk percaya. Yang kita hari ini, beberapa tahun dulu kena duk percaya tu. ini adalah varian yang terbaru. Kuman semalam merebak, hari ini jadi lain pula. Semalam ni naik jadi lain pula. Kena cocok, cocok, cocok, cocok. Allah sebut dalam Quran, takkan berubah. Binatang takkan berubah, tuan-tuan. Dulu saya diberi taklimat tentang klon tahun 2000. Klon ni binatang apa? Kak Som ni perempuan. Kak Som ni perempuan. Dia tak nak kahwin. Dia tak nak ada suami. Tapi dia nak anak. Maka dia ambil genetik dia, gen dia, dimasukkan dalam rahim dia. Dan dia mengandung. Bila anak tu keluar, muka anak tu macam muka mak dia. Macam muka Kak Som tadi. Nama dia apa? Klon. Bercanggah tak dengan Quran? Bercanggah. Al-insan. Allah Ta'ala sebut. Al-ata alal insani hainu minad dahri. Allah Ta'ala sebut tu. Min nutfatin amsyajin nabtalih ja'al. Wa ja'alna sami'an basira tu. Allah Ta'ala kata kami jadikan min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Allah Ta'ala sebut dijadikan daripada air yang terpancar laki-laki dan perempuan. Jadi mereka mencipta. Mereka mengatakan sekarang orang perempuan tak payah lagi laki-laki. Mereka boleh dapat anak macam muka mereka sendiri. Nama dia klon. Saya diberi taklimat masa itu tahun 2000. Bila dah profesor ni bagi taklimat dan profesor ni perempuan. Dia cakap apa? Klon ada dalam Quran. Dalilnya apa? Nabi Isa lahir daripada Maryam yang tak ada bapa, yang tak ada suami. Inilah dalil dalam Quran. Manusia klon. Tepuk dia saja. Dan klon ini telah pun ada. Di Finland. Di Eropah. Dia buat kepada seekor kambing biri-biri. Nama dia Dolly Finland. Dolly Finland melahirkan anak kambing. Muka dia macam muka mak dia. Nama dia Dolly Finland. Sayangnya Dolly Finland telah meninggal dunia. Saya pun senyum. Ada soalan daripada tuan-tuan? Ya, silakan. Tadi doktor cakap, klon ialah satu orang yang lahir daripada seorang perempuan. Muka dia macam muka mak dia. Soalan saya, anak tu laki ke perempuan? Perempuan lah sebab muka super mak dia. Tadi puan cakap, doktor cakap, klon ialah Nabi Isa dengan Maryam. Soalan saya, Maryam lelaki ke perempuan? Perempuan, Isa lelaki, masa bila klonnya? Adakah sama mak dia dengan Nabi Isa? Tak sama kan? Jadi janganlah cakap klon itu dalil dalam Quran. Salah tu doktor. Tak betul. Yang klon tu tak wujud. Allah yang meniupkan roh kepada Maryam. Bukannya klon. Dua, doktor. Doktor cakap kambing biri-biri itu nama dia Dolly Finland. Muka anak dengan muka mak sama. Memang muka binatang sama, doktor. Yang tak sama muka orang. Pernah tuan-tuan tengok muka kambing tak sama? Sama. Muka ular pun sama. Semua sama. Yang tak sama bulu dia warna apa? Muka sama tuan. Cuma tengok muka ikan. Ikan temenung, ikan temenung. Sama muka ni. Yang tak sama kita. Doktor, binatang kita tak panggil meninggal dunia. Binatang kita panggil mati. Saya pun duduk. Jadi klon adalah pembohong. Jangan percaya. Jangan percaya. Hari ini mana ada dah klon. Pembohong yang tadi. Tuan-tuan ingat tak? Sebelum Piala Dunia hari itu, mereka bising. Virus hantar virus. Virus hantar virus. Telah menyerang beberapa buah negara. Kerajaan di negara sana mengambil tindakan. Kerajaan di negara sini mula buat sekatan. Ekoran hantar virus yang membunuh. Kita pun kata, ya Allah, kena lagi lah aku. Nama apa? Hantar virus. Saya jawab, kalau hantar virus datang, hantar balik. Lepas timbul isu hantar virus, sekarang tuan-tuan dengar tak? Dengar tak hantar virus sekarang? Tak dengar. Sebab apa tak dengar? Sebab sekarang sedang sibuk dengan piala dunia. Ramai dah orang tengok. Kalau betul lah ada virus, confirm batal piala dunia. Tapi piala dunia punya ramai orang tengok, penuh satu stadium, penyakit tu pun rehat sekejap. Lepas habis piala dunia, timbul balik. Tuan-tuan pegang cakap saya, habis piala dunia ni, hantar virus, dia datang balik tuan-tuan. Sebab apa? Mereka yang merancangnya tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tak ikut Quran, lama-lama kita jadi takut. Nak ke masjid takut, nak jalan takut, naik kereta takut. Nak ke masjid pun takut. Bang, pakai face mask, kau mati kan? Duduk rapat-rapat jangan, jauh-jauh. Takut. Yang seronoknya bila tidur dengan isteri, rapat. Tak ada pula kita cakap pada isteri, jauh-jauh. Penjarakan sosial, penyakit. Beranak juga tuan itu tuan-tuan. Ni pemikiran kita, Al-Quran ni hidayah yang suruh merapatkan saf Allah. Takkan Allah datangkan penyakit yang menjadikan tak boleh rapat. Quran kata rapatkan saf seperti mana binaan bata ni. Jangan renggangkan. Sebab tu tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat tadi kan, kalau awak ikut Quran tak ada ketakutan. Hari ni semua takut. Hashim lari bersin, kamu COVID ni bersin pun takut, sedangkan bersin ni sejak zaman Nabi Adam diciptakan. Balik buka sejarah bersin Nabi Adam tu, alhamdulillah. Sekarang siapa yang bersin tengok nyakit. La ilaha illallah, subhanallah. Akhirnya kita yang menakut-nakutkan diri kita sendiri. Saya paling seronok ada orang makan nasi guna plastik. Makan nasi guna plastik. Bukan makan plastik. Menggunakan sarung tangan plastik. Tanya, sebab apa? Sebab apa awak makan nasi menggunakan plastik? Sebab apa awak makan guna plastik? Oh, sebab saya enzima Ustaz. Tangan saya ni habis Ustaz enzima. Tak apa. Tapi awak kena ingat, plastik ni okey. Tapi kalau dia kena cahaya matahari, kalau dia panas, kalau dia dipanaskan, berbahaya. Sebab dia ada macam-macam dalam plastik ni. Sebab tu saya tak suka makan ketupat yang dibalut dengan plastik kemudian direbus. Lebih bagus ketupat yang dimasak dengan daun palas. Itu lagi bagus. Hari ini orang nak senang. Ketupat buah dalam plastik. Potong, jual sate. Tuan-tuan tak nampak tu? Ni, data penyakit kanser banyak ni. Kemudian salahkan daging. Daging tak salah, tuan-tuan. Awak campur plastik ni dia. Sebab tu Nabi kata, jangan makan makanan waktu panas. Tidak ada keberkatan. Makanlah waktu dia sejuk. Kita pula pesan pada isteri. Nanti siap masak panggil abang. Isteri pun panggil. Abang, makan. Nanti sejuk tak sedap. Sejuklah bagus. Panas itu menjadikan tuan-tuan tak hadam. Dua kali suap, dua kali, tiga kali kunyah apa tuan-tuan buat? Bubur, tom yum, bubur segala benda panas-panas makan. Agak-agak berapa kali kunyah? Tiga kali. Telan terus entah. Sebab tu orang tua-tua dulu makan nasi sejuk, mana ada kencing manis. Tunggu sejuk sikit, Nabi kata baru barakah. Kita pula tu dia panah-panah minum suiko, terbakar langit. Bila barakah? Hijrahkah kita kalau kita tak ikut Nabi? Kalau tangan awak enzima, kita boleh terima lagi. Tapi bukankah ada sudu? Ustaz, sudu tak bagus Ustaz. Kenapa pula? Sebab dia besi. Ada orang cakap Ustaz Kazim, bila minum madu lebah, jangan minum guna dengan sudu besi. Dia habis zat dia Ustaz. Itu minum guna apa? Sudu besi. Tukar dengan sudu plastik. Besi ada dalam Quran. Nama dia surah Al-Hadid. Plastik tak ada. Maknanya besi itu bagus. Apa masalah minum madu menggunakan sudu besi? Yang salahnya makan sudu besi. Besi itu terdapat oleh Allah dalam Quran. Nama dia Al-Hadid. Kami turunkan besi untuk manfaat kamu. Besilah bagus. Awak kata tak ada. Bila awak minum madu, awak guna besi lingkup. Kena minum madu guna sudu plastik. Sudu plastik zaman Nabi tak ada. Besi ada. Besi sejak zaman Nabi Sulaiman lagi. Sejak daripada zaman Nabi Nuh lagi. Sejak zaman Zulkarnain. Membuat tembok Ya'juj dan Ma'juj guna besi. Jadi tuan-tuan, Al-Quran ni dia bukan cerita orang dulu-dulu. Dia cerita semua benda. Itulah nama dia Huda. Bila awak ikut Quran, hidup awak macam ni. Canggih hidup awak. Itulah nama dia hijrah. Daripada satu benda yang tak ikut Quran, kita ikut. Dan Nabi hijrah ke Madinah supaya Al-Quran dapat ditegakkan. Dan antara yang baginda buat di Madinah apa dia? Menghidupkan manusia. Menghidupkan jiwa manusia. Daripada benci, membenci, musuh, bermusuh. Jadi kasih sayang. Nabi bukan sekadar bercakap. Nabi buat. Afshus salam. Sebarkan salam. Tak kira siapa pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lama-lama tuan-tuan Madinah berkasih sayang. Tidak ada siapa lagi yang susah. Hidup dalam keadaan kasih sayang. Tidak ada siapa yang benci-membenci. Tuan-tuan, kita sambut hijrah tahun ini. Tiap-tiap tahun. Ada tak berkasih sayang dalam masjid ini? Tapi kata hijrah. Salam bunda. Datang 6:30. Sekarang, 9:00. Dah 2:30. Tak ada salam pun. Masam je muka. Datang juga biar awak ni. Hijrah itu perjuangan pirah. Nabi Muhammad. Dia yang paling awal hulurkan tangan. Dia yang paling lambat cabut tangan. Kita pula begini. Apa sebab aku nak salam dengan dia? Nyampah aku. Nabi yang suruh salam. Kenapa awak tak nak salam? Bukankah bersalam itu mendatangkan kasih sayang? Nabi membuka jiwa kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau betul kita hijrah, kita adalah bersaudara.
2: Yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
3: Dengar Orang Gajah, terbitan Azidi Abdullah.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua sekali pendengar peminat Kelantan FM. Tak kira duduk di mana sekalipun, harapnya dia kok dalam keadaan sihat, selamat berlaku-laku. Dipermudahkan segala usaha dan juga tanggungjawab kita bersama hari Sabtu hari ini. Hari Sabtu 10 Oktober 2020 Masihi, 10-10 hari ini 2020 Masihi, bersamaan dengan 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mana kerana kita boleh bersama semula lah untuk petang ini. Bersyukur dan berterima kasih bukan hanya ketika mana kita hidup dipenuhi rasa suka, tetapi juga ketika mana kita diuji dengan kesusahan. Sebab itulah, di sebalik setiap ujian ada pengajaran, di sebalik setiap susah payah kita ada kekuatan, ada usaha yang kita bina. Nah, tak boleh berlari kita mengakak, tak boleh mengakak kita mengesok, tak boleh mengesok siapa tak gerak-geri nah. Ha, kita berdoa. Ikhtiar usaha tu alik kita buat sama-sama tak berhenti beradu, dan kita mudah-mudahan kita mengharapkan ya sesuatu yang kita nak selama kini ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Begitulah. Nih, mukadimah mula-mula tu. Kedian ada lagi. Jadi bila-bila kita nak berkongsi jugalah benda-benda sebelum ni ada kok kita dengar cuping-cuping telinga, ujung-ujung telinga je. Tidak terang mana, tidak jelas mana. Jadi kemarinnya dalam pembentangan belanjawan 2027 tahun kita nak adat ni lah. Nih, oh, ni pun tak lama banget dah. Kita berapa bulan dah. Nih, 2 bulan lebih-lebih gitulah. Kita nak tinggal tahun 2020 ni, nak adat ke tahun 2027. Lepas ni lah kita berkecik banyaknya. Terima kasih setia bersama dengan mu. Dalam apa khabar, Kelantan? Kok Kelantan FM ada semua.

0: Lagu mula-mula daripada Riza Rajuna. Lagu dia masih terbayang. Kalau sebut rasa masih terbayang ni ada kok banyaknya lah. Banyak karo lah. Kita tinggal kampung halaman kita masih lagi terbayang. Kita walaupun dirantau orang, kerja buat cari makan tempat orang. Tetapi tempat kita masih lagi terbayang. Ada kesempatan, ada ruang kita klik mari. Begitu juga dengan orang yang kita sayang, kita kasih. Walaupun berjauhan, kita masih lagi terbayar. Mana makan menu dia. Mau ayuh kita jauh-jauh lagu mana. Nanya khabar lah. Munggu telefon pun banyak butir dah tu tangan tu. Dalam kocek baju ada, kocek seluar ada. Guna pakar lah. Kemudahan teknologi yang ada untuk kita berhubung dengan mau ayuh kita. Nanya khabar. Itulah kaedah-kaedahnya. Sebut kata masih terbayar. Tidak kata muayuh lah, benda-benda lain pun begitu juga. Rumah kita jual tu bayar kita rumah. Kita berasa banyak kenangan-kenangan yang kita tinggalkan. Begitu juga dengan olah kenderaan-kenderaan kita. Moga boleh hok baru kat hok lama jual. Jadi masih terbayar kita. Baik. Amanda kongsi juga adik kakak, penghantaran pulau pasar pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Itu dia. Lepas. So, kita bersama lepas ni. Ayu segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komokmu lah. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
2: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel juga lah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
3: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
0: Balik mari kita hok kemarin. Jadi hok lah. Bak lega, berasa lega. Walaupun tidak bersasar ataupun tidak melibatkan kita, tetapi secara umumnya lah. Ada hok bersasar ataupun fokus tumpuannya pakai direct kita. Bak piti ko ataupun benda-benda lain. Kita bersedia dan cari ruang-ruang. Peluang yang ada untuk orang menego ke apa-apa. Tanya peluang selalu belah mana. Bagi nak tamuh-tamuh modal menego lah. Kalau dulu duduk bawah payung menegonya. Cari peluang. Buka-buka basah lah pulak lagu mana. Begitu. Cari peluang-peluang dan juga ruang yang disediakan. Merusi Belanjawan 2027 kemarin dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ambo tertarik adik aku nak berkongsi ni. Berdasarkan Belanjawan 2027 petang kemarin, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Yang mana kerajaan bui tumpuan kepada pengukuhan kebajikan warga emah. Orang tua lah. Warga emah. Kita buh ayat sedak sikit warga mah dan juga warga yang berusia lah. Orang yang berusia. Pembangunan sektor penjagaan

serta sokongan kepada keluarga yang memikul tanggungjawab menjaga ibu bapa dan ahli keluarga yang semakin beroma. Pertamanya adik aku, ni kita kongsi semula kemarin. Ada tak berapa jelas lagi kita bui. Habis dik pun tidak kata pandai mana ni pakai-pakai ekonomi boleh ceritalah. Habis dik cuma berkongsi sebagai renungan dan juga kita ingat semula. Kepentingan dan keutamaan kepada warga mah ni. Jangan buat pelekeh, jangan buat mengabaikan demo-demo ni sebab jasanya cukup besar kepada keluarga kita, kepada masyarakat, kepada negara kita. Pertama dia rakyat mari ada ikut peningkatan peruntukan kebajikan warga mah. Kerajaan meningkatkan peruntukan bantuan warga mah kepada RM1.3 bilion bagi tahun 2027 nak adat ni lah. Tahu kita nak berjumpa ni panjang umur, kita berjumpa 2027. Untuk manfaatkan hampir 200,000 penerima. Langkah ni mencerminkan perhatian terhadap keperluan golongan berusia, khususnya demo-demo yang memerlukan sokongan, kewangan dan kebajikan. Itu yang pertama dulu, panjang ni kalau nak sebut ni. Bacalah. Kedua, merengek ke kos penjagaan warga mah mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan bagi penjagaan warga mah diturunkan daripada 8% kepada 0%. Manakala pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun. Bukan sehari tu, RM96,000 setahun. Inisiatif ini berpotensi membantu menguraikan beban kos penjagaan khususnya bagi keluarga yang menggunakan perkhidmatan jagaan berbayar. Upah ni upah. Kita tak ada, kita upah orang. Jaga, umpama gitulah dia ayat tu. Yang ketiga pula dia kok memperkukuhkan perlindungan dan keselamatan warga mah. Kerajaan turut mengumumkan pengubalan ran undang-undang warga mah bagi menangani isu pengabaian dan memperkukuh ekosistem penjagaan. Jadi usaha ni penting supaya warga mah bukan saja mendapatkan bantuan kewangan, malah turut dilindungi dari segi kebajikan, keselamatan dan maruah diri. Tu deh. Pecahan ni pecahan daripada buayak tu lah. Daripada yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam belanjawan kemarin. Kepak pula dia kot melahirkan lebih ramai tenaga penjagaan terlatih, lebih RM40 juta diperuntukkan melalui HRD Corp untuk melatih 8,000 tenaga kerja. Dia kot boleh lah ni. Mana itu dia. Tapi ia nak penyayang lah. Penyayang, pengasih. Kalau duk main pekor senduk dengan piring, apa pinggir semua, tak berapa boleh ni. Dia ada temuduga juga ni. Hok berasa jenis darah panah ko ataupun jenis mecok tak payahlah. Ni nyaya kok ke tua jaga wano. Ni dia kena ada belayan, ada kasih sayang, cara hormati. Itu kaedah-kaedah dia. Tak apalah, kita sambung klik semula. 8,000 tenaga kerja dan sektor penjagaan warga mah selain meningkatkan kemahiran penjaga, usaha ini berpotensi membuka peluang pekerjaan dan membantu meningkatkan mutu perkhidmatan penjagaan di negara kita. Belajarlah, berlatihlah. Ambil kemahiran ni. Kita duduk lok korang luar je jaga orang tua kita ni. Kita sendirilah. Kita sendiri anak-anak khususnya. Lepas tu anak tempatan lah kalau boleh anak-anak ni. Dia tak ada arah kan. Kita kena import orang luar. Jaga orang warga mah kita ni. Jadi kalau acu boleh dekat kok ni. Dia kata 8,000 dulu tu. Orang kita belaka. Mudah basuh sendiri orang kita.

Baiklah, ada kau hubung Kai berdasarkan belanjawan 2027 dalam bak apa ni tumpuan kepada pengukuhan kebajikan warga mah ni lah. Kita tahu usaha membantu warga mah ni kena tengok bukan sekadar sebagai ataupun bui bantuan kewangan je, tetapi sebagai tanggungjawab bersama dalam membina masyarakat yang prihatin dan penyayang. Warga mah juga ialah golongan hok telah banyak bedik ayat tadilah jasa sumbangan dia banyak menyumbai kepada keluarga, masyarakat dan pembangunan negara. Jadi belah itulah kebajikan warga mah ni perlu terus dipelihara. Dan pada masa sama, anak-anak dan ahli keluarga sebenarnya tidak boleh meletakkan semua tanggungjawab tu penjagaan tu di bahu kerajaan dan sokongan kita lah yang lebih utama, yang dekatnya lah. Yang boleh tengok dengan mata lendir kita sendiri dan juga kita boleh membantu bertanggungjawab kepada orang tua kita lah. Sokongan keluarga, perhatian emosi dan hubungan yang erat tetap penting kepada warga mah yang memerlukan kasih sayang serta penghormatan, bukan sekadar bantuan material je. Tu dia. Batu anak kadang-kadang anak cucu ni kelip jumpa orang tua dia akak ni. Hok tak check up pun berasa hok tak boleh celik mata pun celik mata Dia semangat dalam dia tu. Walaupun kita tengok dia tu laih benar tapi bunyi sorga je celik mata. Celik mata tidak berlari lah, kita tahulah moga dia tak segar. Tapi lainlah lain. Dia mari aura dia. Supaya juga kita pergi kedai restoran gapo bau tu bau ke ai sedap ni makan dak lagi. Itulah nak ayak bui deh. Jadi belanjawan 2027 ni dia buka ruang untuk memperkukuhkan sistem penjagaan warga mah secara lebih menyeluruh. Dan kejayaan sebenar bukan hanya diukur melalui jumlah peruntukan yang diumumkan, tetapi sejauh mana warga mah ni boleh menjalani kehidupan dengan lebih selamat, selesa, bermaruah dan dihargai oleh ahli keluarga dan masyarakat. Tu dia. Habis part tu. Dan terima kasih juga kepada yang tengok klik. Bersama dengan kita, Aniza Zulkifli, Roslan Muhammad. Roslan Muhammad, waalaikumsalam. Selamat petang buat Abang Dik dan pada semua pendengar setia Kelantan FM, pemburu situme. Support ada semua. Terima kasih Wan Wei Ikram. Terima kasih Arisa Amir pun ada, Aniza Zulkifli, Zulkifli Ibrahim. Dia kata lagu angin lagu Abedi. Jangan setuk angin sudahlah. Terima kasihlah. Lagu angin serupa Abedi tak apalah. Terima kasihlah tu deh. Nikmah pun ada bersama dengan kita, Zahar Abdul Rahman, Ampang Selangor ada ni. Nikmah, lepas tu siapa lagi bersama dengan kita? Rosidah Safi pun ada, Aniza Zulkifli, Wei Maria, Nusi, Zakaria Zainun. dia kata assalamualaikum Abdi, alhamdulillah syukur semua. Tu syukurlah. Nikmat Allah Ta'ala bui semua sekali lah. Banyak kalau kita nak kira kat itu. Bersyukur kita semua dia kok. Dan berterima kasih lah. Berterima kasih. Sak lupa sak galik tu. Dua kata tu ataupun perkataan ni. Dia semua dalam kehidupan kita dia kok. Alhamdulillah. Orang Allah tu, orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Alhamdulillah. Terima kasih. Wan Mariam, ada lagi yang bersama dengan kita. Ni Abel Loh dia. Abel Loh Kampung Cabai Pak Binja. Selamat petang. Baik, itulah. Boleh kamu baca dulu dia ni. Lepas tu kita akan susuli lepas ni. Dengar dulu lagu daripada Ropi. Ropi dan juga Ada Azrin. Suka sama suka. Yalah, segerti.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seni nak telah, renget tekok.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUMB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 sehingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di pumb.com.my. Tertakluk kepada penilaian dan terma dan syarat PUMB. PUMB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

Itu dia lah. Walaupun hebat mana, sehebat mana kita, pilot darat kau, pilot atas kau tak kira lah. Buk sekalipun, jangan menyalahi peraturan lah. Kalau pilot darat ni, bahagian lori-lori ni, kita harap tidak melebihi muatan. Aku pasir berah orang nak turut dengan motor ni. Cakap pejan tu. Last kali, hok motor tu pada lepari. Tak dan. Celik mata. Pasir mari berah. Begitulah. Lepe-lepe ataupun trik-trik tu. Nak ambak trik lepe tak ikut dan ikut si. Tak boleh lah. Ambo percaya di kalangan driver-driver kita pilot darat ni. Lori-lori lah. Apa yang berlakon dah kaedah tu deh. Baik. Terima kasih kepada Raja Azhar. Dia kata, Assalamualaikum Abedik, radio tak bunyi 88.1. Tu dia. Jadi kita harapnya petugas-petugas kita bahagian pemacar ni boleh susu kelih lah. Susu cek tengok. Untuk 88.1. Raja Azhar, terima kasih atas maklumat. Wan Mariam bersama-sama dengan kita juga. Mok Ngoh Tunjung. Terima kasih bersama-sama dengan kita Salma Hamad Puada tu. Dan juga siapa lagi, Kak Ayah Habib Awam, Siti Zarina tu antara yang bersama-sama dengan kita lah. Tengok kelih langsung FB Kelate FM. Terima kasih lah. Jadi hubung kait kemarin juga rekod pembentangnya belanjawan tahun kita nak adat ni lah 2027. Bagi negeri Kelantan kita pun tidak ketinggalan lah. Ada hok tepiah mari, ada hok derek, hok teruh pun ada. Hok umum pun ada, super sara tu gapo yalah tu. Kelantan kita akan demo-demo yang berkelayakan pun akan menerima bantuan tu lah. Selain daripada tu, ni untuk masa depan negeri Kelantan sendiri lah. Dan juga rakyat, penduduk-penduduk di sekitar pembangunan yang akan dilaksanakan akan menerima manfaat bersama lah. Jadi beberapa manfaat utama di Kelantan kita ni, projek-projek yang akan dibuat lah. Umpama empangai lebir. Lebih ni adalah ke Gua Musa. Empangai lebih. Yang mana projek yang dirancang ni untuk membantu menguraikan risiko banjir dan menjamin bekalan air mentah. Projek ni berpotensi menguraikan risiko banjir kepada kira-kira 320,000 penduduk dan membekalkan air mentah kepada lebih 353,000 penduduk. Tu empangai lebih tu lah. Jadi hospital tu lah akan menerima manfaat lah. Lepas tu bekalan air bersih ni kita kandok sangat adik aku. Air bersih ni lah. Pembinaan loji rawatan air di Macam berserta dengan kerja-kerja penggantian paip lama untuk meningkatkan mutu dan kestabilan bekalan air kepada penduduk. Abdi oyak ni hok kemarin, PM oyak kemarin. Dan pembentangan belanjawan 2027 dan khusus untuk negeri Kelantan kita dapat manfaat bersama. Alhamdulillah lah, kita bersyukur dia kok deh. Dan juga sebagaimana yang kita tahu sebelum ni pun dah buat ada tembatan banjir Sungai Golok. Yang mana pelaksanaan pasal kedua projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok diteruskan untuk menangani masalah banjir di kawasan inilah, kawasan yang terlibat. Yang seterusnya laluan rail Pantai Timur ECRL. Ramai di kalangan kita ni tak sabar-sabar menunggu untuk menggunakan laluan rail Pantai Timur lah. Demo dulu adik aku, kalau kita tak percaya adik aku, demo kata makan nasi lemak kau lupa kawan ni pagi ni malam-malam kawan nak klik lah. Demo tak apa percaya dulu, royak dulu, setarik dulu. Demo hari ni adik aku klik tengah hari berkali. Demo bahagian menego nasi lauk kau berapa boleh lah. Dia ada kargo, dia ada kargo. Orang pemuak, barang-barang pemuak. Tu laluan rail Pantai Timur
Dijadualnya akan bermula start mula Disember 2020 ni, tak lama banget dah ni. Projek ni berpotensi memudahkan perjalanan, merancangkan pelancongan dan juga membuka peluang perniagaan serta pekerjaan. Alhamdulillah rekod ni atas usaha-usaha ni. Kemudahan kesihatan melengkapkan Hospital Pakar University Sains Malaysia USM di Kebekrian dengan teknologi pembedahan robotik. Lepas tu pendidikan masyarakat orang asal ataupun dipanggil masyarakat orang asli lah. Tu juga ada asrama, nak buat asrama dan juga tadika di kampung Angkek dan juga Pos Belatim. Itulah turut disenaraikan sebagai inisiatif yang dirancang lah pembina tadika asrama umpamanya. Baik, kita pukul 2.51 adik akok. Kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama. Adik akok yang tengok klik, terima kasih banyak. Ya talah komen-komen tu. Hok mana dia tu kita baca lah. Meraihkan demo-demo hok tengok klik. Dan juga berserta dengan hantar komen-komen mari. Langsung FB Kelantan FM. Kelantan FM, ada semua.

Siap lah Mek Bunga hantar ke dia. Mek Bunga tak marah.

0: Baiklah, ni kita pukul 3.14 minit petang. Terima kasih yang setia bersama dengan Abedi untuk petang ni. Dan apa khabar orang Kelantan? Penghantaran pulen fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Untuk panduan kita lah yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Met Malaysia, amaran ribut peti di Wakaf CIF pun kita nampak tidak ribut peti lah, tetapi hujan sekepok-kepok di Wakaf CIF ni. Dan keadaannya lah ni ada ekor jo'ong. Ribut peti hujan lebat ni sehingga pukul 9 petang ni 10 Oktober di Kelantan lah, sebut di Kelantan lah, pak lain pun banyak negeri-negeri lain yang terlibat dengan jangkaan ribut peti hujan lebat ni. Kelantannya melibatkan Kerai dengan Jeli. Tu jajahan Kerai dengan jajahan Jeli bagi negeri Kelantan kita. Sehingga pukul 9 petang ni dijangkakan oleh Met Malaysia ribut peti dan hujan lebat. Itu dulu kita dengar berapa nama sikit sawak ya sama Said nak cerita pada petang ni.
1: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: ko sakit ko apa dia memang?
1: Gini saya, aku lah ni serabu. Serabu saya tak ada nama ke?
0: Serabu ke apa dia? Memang kau ayah kamu serabu ke apa memang?
1: Serabu dengan saya banyak masalah saya. Tak ada nama ke? Ke situ, ke sini, ke sini, ke situ.
0: Abang mak, satu hada. Ni baru dia jadi ni. Pasti mana ni? Pasti dosnya aduk ketik kuku ni.
1: Ini aku kucing gelau ni.
0: Kucing apa dia baru dia jadi?
1: Aku rabuk ada galau. Ada nak gigi. Ini tidak cerita ni. Rabuklah aku ni nak kata kita ranyok pun aku tak kata kita horek.
0: Dah lah jadi dia nengur kutih kuku ni.
1: Aku rabuk, aku kutih kuku ni kak.
0: Kita ni baru DCD dengan aku noyak. Kalau ada masalah gapo ke kita kena kosik kore boleh hore tulu. Hore tulu tu boleh pakat tulu. Jangan dua sengah sore gini cari nyakit munayawi kumu. Hore senyak gini lah banyak kedup mitah sepi jalan ni. Dengar bemak, dengar baru DCD amun nak rayak ni. Nak garuk kita.

Kalau ni ada masalah, main tu. Memang dengar berarti jadi dengar. Main tu tak berdua, say. Rapuhnya lho. Hai? Hak tu, memang main tu. Hak tu bukan mental, main tu. Main tu rapuh. Jadi kita sebagai orang ramai ni, memang. Kena wibat tu weh lah kau orang masalah sebuah memang ni. Baru dia jadi berada juga ni. Percaya modani ni. Pertamanya dengar. Kita kena kenal pasti. Dek kecek. 2% Kau orang kita caya sebab mak. Yang kedua pula sebab mak dengar. Kita.

0: bakar be mak. Aku bakar saya, aku tak rajin tak bakar, aku memotah ya. Bakar ni be mak, orang yang boleh uruh diri kita be mak. Dia panggil bakar konseling. Ili kita macam DJ Radio Kelantan kan. Yang paling penting ya be mak, dengan semuanya wajib lah macam tinggal ni. Doa sama dengan Tuhan be mak. Kalau gitu kak, kalau kelima je. Kalau gitu tak maja.
1: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud. Dulu

0: Begitulah banyak men ni kita ni ni ada burung, ada barang-barang lama, macam-macam lah demo apa ni demo kupu-kupu ataupun pego itulah apa ni mencari pendapatan kita. Ambo semalamnya gi kalah pasir mah lah kemarin bila-bila kedai kopi tu bila-bila menanya getah berapa sekali lo ni. Dia kata alhamdulillah di 5 ya setengah. Naik sehari dua baru ni 5 ya 70 sen. Jadi begitulah demo-demo bahagia kebun getah ni lah. Alhamdulillah tu ada peningkatan lah. Kalau sebelum ni kita tengok 2 ya lebih, 2 ya lebih. Sekelo 5 ya setengah lah ni. Alhamdulillah. Itulah. Jadi bila boleh banyak tu sipe-sipe lah. Mana-mana pun. Mudah-mudahan. Yalah. Dia menoreh ni buka. Tiap apa ni. Siapa setahun. Dia ada waktu dia kena berehat. berehat tu lah nak guna petih tu. Puya-puya boh kau berapa. Begitulah. Kita ni nak adak puya boh ni. Kalau ikut pada ni monsun timur laut. Ini monsun timur laut ni enggak punya boh lah kitanya. Itulah dia kena cari kecemasan lah. Kena cari spare-spare untuk kecemasan. Cimani tu jangan lupa lah. Pergi rawat test pita tu sak galik sak lupa. Baik, kita bersama dengan Mensu ataupun Mosumo. Iaitu pengasah dan juga pemilik perniagaan Mosumo untuk petang ni. Berkecek dengan produk dia yang lebih kita tahu selama kini iaitu kapsul herbal Mosumo dan juga kopi JK Love. Jadi tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan Mosumo depan mudah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, sehat molek.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau tidak tak sampai mari dah.
1: Sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Jadi demo-demo ya lah. Nak tengok klik masa boleh live FB Kelantan FM kita lah. Yeah. Baik, kita nak berkongsi lagi lah berkenaan dengan produk-produk ya Soho selama kini yang telah pun menjadi permintaan di kalangan pengguna-pengguna produk-produk Mosumo.
1: Okey, terima kasih Abdi. Ya, alhamdulillah hari ini ya. Ada di rezekikan sihat belaka dan kita pendengar semualah. Sihat, semoga sihat belaka lah. Jadi makin sihat bila dengar harga getah naik sekarang Abdi. Alhamdulillah. Jadi ramai kita lebih bersemangat lah. Apabila kita tengok peningkatan harga getah kita tu semakin naik. Okey, alhamdulillah semakin bersemangat nak buat kerja. Bila semangat nak buat kerja gak, dia melibatkan kesihatan lah. Betul. Melibatkan kesihatan. Jadi, hok mana-mana ada masalah kesihatan sebelum ni tu, bolehlah terak Capsule Herbal dan juga JK Love untuk kita lebih bertenaga. Nak pergi noreh ni. Nak pergi noreh. Tika ada peluang lagu ni lah kita pakai noreh dengan kesihatan yang baik. Sepuluh abadi ayat saat ni kena cedih untuk kecemasan tu pulak deh. Pitih-pitih ni nak ngadak ke hujung tahun ni banyaklah kena cedih untuk kecemasan. Kita tak boleh nak pergi noreh ke je lebak ke bak kesihatan nak pergi sepitar nak ke duit belakang. Jadi maksudkan nak bercerita jugalah pasal produk Mosumo. Alhamdulillah kemarin abadi maksugi kursus haji. Dalam ramai-ramai hok pergi kursus haji tu hok dapat surat tawaran haji deh, hok buat rayu eh. Tapi agak menyedihkan jugalah apabila bakal-bakal Jumaat Haji ni tidak dapat meneruskan lah. Sebab masalah kesihatan. Duit boleh cari ya, Bedi. Dia siapa masalah kesihatan kita ni, gogek sikit gak susah lah. Jadi, hok mana ada masalah tekanan darah tinggi, hok ada masalah kandungan gula dalam darah tinggi ataupun kecil manis. Dia kita kena ikhtiar daripada lo ni lagi lah. Dan untuk pengetahuan ramai pengguna-pengguna produk Mosumo. Dia ada masalah kecil manis. Dia punya baca 22, 18, 16. Hok sebelum ni dok cocok insulin tu. Alhamdulillah. Ikhtiar dengan kapsul herba, ikhtiar dengan JK Love. Allah buis kurasi. Jadi baca air tu turung. Tidaklah duduk di 18, 19 turung lah. Gi 12, gi 10. Alhamdulillah. Kalau pelanggan kita di Kuala Krai, di Dewi Betul. Contoh hok ni hok mari di pejabat maksud sendiri lah. Dia menunjuk ke kesel yang sangat baik lah kepada tubuh badan dia. Mai royak cerita maksud. Alhamdulillah. Ambo ni maksud tu hewis kurasi. Selama kening kecing manis ni tinggi mak suka. Kadang-kadang dia mari hypo, turun lembek lotek, dia mari tinggi. Tapi sekat duk makan kapsul herba, duk minum Jackie Love, alhamdulillah mak suka. Berasa kesihatan tu sangat baiklah lo ni. Tak cocok dah. Dan dia mau ni royak juga cerita apabila jumpa doktor kan. Mak suka kata kena royak lah ke doktor tu. Dia makan gapo-gapo semua tu. Alhamdulillah kita pun dapat apa ni, dapat respon baiklah daripada doktor. Sebabnya produk Mok Sumol ni ada kelulusan KKM. Yeah. Jadi pok-pok kita hok mana dalam buat persediaan untuk nak pergi umroh ke, persediaan untuk haji. Kalau kata tak ada 2027 ni tak boleh nak pergi, deh kena reject. Buat persediaan awal-awal untuk haji tahun seterusnya. Jadi untuk orang yang ada masalah kecing manis, boleh teralah kapsul herba dan juga JK Love. InsyaAllah kandungnya herba-herba dalam produk kita tu, ya, dengan izin Allah Ta'ala boleh menurunkan baca gula dalam darah. Okey, alhamdulillah. Jadi nak dapatkan mana produk Mok Sumol, boleh hubungi nombor pejabat Mok Su 011-37-43-13-58. Sekali lagi 011-37-43-13-58. Dan lo ni kita boleh tengok lah agen-agen Mok Sumol dan stokis-stokis Mok Sumol yang berada di live Kelantan FM. Demon ni ada bagi nombor-nombor telefon. Jualan demon ninya di setiap daerah lah. Ada Pasir Mah, ada Dabong, ada Kuala Cepu, Kota Baru. Jadi kita boleh dapatkan nombor telefon dia direct dekat Facebook dan live Kelantan FM. Okey, cerita yang kedua. Sari dua ni maksud dapat cerita dan juga berdepel lah dengan pelanggan kita, pengguna produk kita. Bedik, ha, ada masalah saraf. Ramah benar ni, soho benar. Jenis ada masalah masalah saraf, tangan dia tak boleh nak lipat. Tangan tak boleh nak kepa. Jari tak boleh nak kepa. Ada setengah tu, sekerak je dia boleh kepa. Tak boleh lah, sekat tu je. Nak pergi sudu ke, nak pergi gelah ke, tak boleh. Nak pakai kain tudung ke, deh. Masalah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, rezeki Allah bui ni deh. Asbab lah duk ikhtiar dengan produk Mok Sumol. Makan kapsul herba Mok Sumol, kalau Kak Ye, kita panggil Kak Ye. Kak Ye ni dia duk jual sayur. Dia makan produk Mok Sumol ni tak habis 3 botol. Alhamdulillah. Selama kini payahlah sikitnya. Minggu tangan tak boleh nak kepal ke. Tapi alhamdulillah tak ada habis 3 botol. Dia kata tu hewi sekung dengan ubat Mok Sumol. Jadi lo ni boleh kepal molek-molek tangan dia. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ada masalah saraf, ada masalah orak, ada masalah kebah-kebah, boleh teralah kapsul herba Mok Sumol. Cumanya Mok Su cadeke, sekiranya kita ni nak ikhtiar untuk masalah serbe-serbe, kebah tangan ataupun tangan tak boleh nak kepal, kita beli satu set kapsul herba. Sebab apa satu set? Satu set tu dia ada 5 botol. Bedik, harga dia asal RM175. Tetapi kita bagi potongan harga RM40. Jadi untuk sebulan tu kita beli 5 botol set jimat dengan harga hanya RM135 sahaja. Jadi potongnya RM40. Nak dapatkan di mana, boleh hubungi ejen-ejen Mok Sumol dalam live ataupun boleh juga mari sendiri ke pejabat Mok Sumol di Tunjung. Kedai Mok Sumol lah di Tunjung, sebelah stesen minyak BHP. Nombor telefon kitanya 011-37-43-13-58. Sekali lagi 011-37-43-13-58. Boleh hubungi juga untuk tanyalah. Mok Su, ejen Mok Su Tanah Merah siapa? Jadi mudah berurusan. Kita akan bagilah nombor ejen kita.
0: Jadi hok package nak tanya Mok Su lah. Hok package tu boleh laki bini telan lah ni,
1: makan lah ni. Lima botol.
0: Bagi menoreh lah, laki bini kena sehat belakang.
1: Kena sehat belakang. Kita nak noreh tikun ni, ada peluang ni deh, nak segar ni. Mau toreh, kawet toreh. Gitu. So kelami, 5 botol tu, alhamdulillah. Dua-dua boleh makan.
0: Kalau kebun getah kat bukit tu, lain cerita pula. Nak naik bukit tu, mau semua ada. Tu kena tanya ke dia lah. Kita dengar lagu dah.
1: Dengar lagu dulu lah, bedik. Naik bukit semacam. Naik bukit semacam.

0: Baik, kita klik semula. Kita berkongsi dengan Mosu. Mosu mohon untuk produk-produk dia. Silakan Mosu kita.
1: Okey, terima kasih Abdik.
0: Baik.
1: Okey, ni Mosu nak cerita, rasa teruja nak cerita kepada semua pendengar di luar sana. Sekala Mosu berhadapan dengan pengguna ni, hok dia buat pembedah hidung. Sudah buat pembedah hidung baru mari ke Mosu Mall untuk cuba ubat-ubat Mosu Mall. Dua, tiga hari lepas, Mosu berhadapan dengan seorang pengguna kita, Mosu panggil Ma. Ma ni duduk di Wakaf Baru. Jadi rezeki sungguh Allah bertemu dengan dia. Sebelum ni dia mari jumpa dengan pekerja Mosu saja. Dia beli kapsul herba 4 botol.
0: Ya.
1: Kemarin dulu mari jumpa dengan Mosu sendiri. Alhamdulillah memang dia niat nak jumpa, nak catch dengan Mosu. Jadi Mosu kata, lagu mana Ma makan kapsul herba? Dia kata, alhamdulillah Ma mari pulak ni sebab nak sambung obat. Habis 4 botol dah makan. Baru habis 4 botol makan. Maksud kata, Ma masalah gapo sebab tengok ke dia tu sehat. Umur dalam 90 lebih. Rupanya, mata Ma ni bekok. Mata Ma sebelah kiri bekok dan merah. Berlaku, mula-mulanya mata Ma ni dia jadi nak-nak juling. Lepas tu bekok. Lepas tu berlaku pendarahan dalam mata. Berlaku pendarahan dalam mata. Mata tu pun makin bekok dan rasa senuk. Jadi bila pergi hospital, doktor buat CT scan. Buat dekat HUSM. Buat CT scan nak tahu punca gapo jadi ada darah dalam mata ni merah nyala dengan mata ni bekok. Buat CT scan rupanya salur darah di sebelah kiri ni dia nak pecah. Dia bekok nak pecah. Dan dalam masa yang sama buat CT scan nampak ada ketulan darah beku sedikit sahaja di dalam kepala sebelah kanan. Maksud pun kata, Ma ada rebah ke? Tak ada Maksu. Ma tinggi ke? Darah tinggi tu tinggi selajak ke? Tak ada juga Maksu. Sederhana je. Kecil manis Ma lagu mana? Sederhana juga. Pah mari mana abadik? Pendarah dalam kepala tu. Jadi Maksu pun tanya, pah lagu mana Ma? Doktor nak buat lagu mana lo ni? Maksu doktor kata kena cari 40 ribu. 40 ribu doktor nak masuk tiup. Tiup dalam salur darah dia. Salur darah di mata tak sewi pecah. Allahu akbar, dengar tu kes yang belum romo. Lepas tu Maksu doktor suruh cari 45,000 pula untuk belah nak buai darah beku dalam kepala. Lepas tu Maksu tanya risiko dia gapo Ma kalau tak buat. Mata tu boleh jadi buta, takut orak mata tu pecah. Jadi doktor kata mak cik balik dulu ikhtiar cari 40,000 dengan 45,000. Maksudnya 85,000 untuk masuk tiup dalam mata dan juga pembedahan buai darah beku. Allahu Akbar, dia kata lagu ni lah. Adik-beradik dianya duduk dengar radio Kelantan FM. Adik-beradik Ma ni, dia kata, kita pakai ikhtiar dengan obat mak semua dulu tengok lagu mana. Sementara kita cari hak 40 ribu tu dia. Jadi, tergerak hati anak-anak Ma pun, alhamdulillah sokong belakang. Tak apalah kita pakai beli obat mak semua. Jadi, mari beli kapsul herba asasi lah. Kapsul herba beli 5 botol. Beli 5 botol, makan habis 4 botol. Kemarin dulu, mari puluk. Bekok mata tu kecut dah, kurang dah. Dan juga pendarahan dalam mata tu pun berhenti. Nampak dah lah mata putih. Alhamdulillah. Jadi minggu ni lah ni. Ma nak pergi jumpa doktor pula. Ada temu janji dengan doktor. Jadi kita pakat doa lah belakang deh. Kita maksud pun ya Allah rasa sangat suka tengok perubahan tu. Minta lah ya Allah bagi sekurasi supaya tidak berlaku untuk buat pembedahan masuk tiup dalam mata dan juga pembedahan buai darah beku dalam kepala. Sebab risiko orang umur 90 lebih ni dengan ada kecil manis walaupun tidak tinggi. Dengan ada darah tinggi walaupun tidak tinggi. Dan Ma juga ada masalah leluh asma. Jadi risiko tu banyak jugalah ke arah lain tu. Jadi bila kita tengok makan kapsul herba mak semua habis 4 botol, bekok mata hok duk senok tadi tu dah kurang, pendarahan dalam mata pun dah berhenti, insyaAllah. Semoga hok baik-baik saja mengiringi Ma minggu ni pergi jumpa doktor pakar. Minta lah ya Allah deh, biarnya tidak berlakulah untuk pembedahan dalam kepala tu. Jadi ramai-ramailah kita pakai usaha, tidak salah sikit rabuk. Berusaha daripada rawatan hospital kita cuba juga, jumpa doktor pakar pun kita cuba juga. Dalam masa yang sama kita ikhtiar kot lain. Mencuba produk herba Mok Sumol ni yang lulus KKM dengan izin Allah Ta'ala, minta Allah angkat segala usaha ikhtiar kita. Semoga kesihatan ni berpihak pada kita dengan izin Allah, insyaAllah. Jadi tak ada yang mustahil lah. Kalau Allah kata jadi, jadi, insyaAllah. Jadi kita ni tak kira obat mahal ko, obat murah ko, abadik, kita doa belakang ni, minta dengan Allah biar jadi manfaat kebaikan kepada setiap pengguna yang mengamalkan produk Mok Sumol, insyaAllah. Jadi harga produk Mok Sumol ni tidak mahal sangat. Untuk 5 botol sebulan hanya RM135 sahaja. Untuk minuman pula JK Love ni molek juga kita ambil untuk masalah saraf, masalah letih lesu, tak ada tenaga, sukar tidur malam, tangan tak boleh kepal, ada masalah sakit lutut, ada masalah sembelit. Deh, untuk JK Love harga dia RM180 tiga kotak untuk sebulan juga. Jadi boleh dapatkan dengan semua tim Mok Sumol dalam talian, dalam live Kelantan FM, dan juga boleh hubungilah Jabat Mok Sumol ataupun boleh mari sendiri ke kedai Mok Sumol ataupun pejabat Mok Sumol ditunjung. Jadi nombor telefon kitanya 011-37-43-1358. Sekali lagi 011-37-43-1358. InsyaAllah.
0: Itulah bersama dengan Mok Sumol untuk kita berkongsi berkenaan dengan demo-demo yang ada sekurasi dengan izin Allah Ta'ala. Ada kita harapnya dengan usaha dan ikhtiar kita ada kok sekurasi, mudah-mudahan pulih-pulih klik setia kala.
1: InsyaAllah, semoga kita semua sehat, ceria, kaya, pasti bahagia dengan produk Mok Sumol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Azir, tak apa ni?
1: Tahulah aku rasa sedih, Dok. Oh, aku rasa kosong je. Tahulah tak minat nak buat gapo-gapo.
0: Siapa, Azir? Tarik nafas. Aku kado kalau mu nak luah gapo-gapo. Jangan pendas sore. Pergi minum. Aku belanja.
1: Mitok bantu bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita ambil berat tetap diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Sawadikap. Saya, Encik Chuan, nak minta adik kakak belakang pakat dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kak. Cuekan berpetiu setani. Kelantan FM ฟังเสียงจากKelantan FM รายการมากๆรายการที่น่าฟังทางเพลงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

Semoga terhibur walaupun tak berapa pehen dan juga tak pehen langsung, tak apalah. Semoga terhibur. Lagu dari lagu Thailand sebagai borak kita bersama dalam Apa Khabar Orang Kelantan. Baik, kita lah ni pukul 3.54 minit petang. Maksudnya waktu sembahyang fardu asar hari ni bagi zon 1 pada pukul 4.17, zon 2 pada pukul 4.18, besok dan setiu pada pukul 4.15. Maksudnya waktu sembahyang fardu asar. Inilah hubung kait dengan apa ni, pembelajaran lah. Dia panggil modal insan. Anak-anak kita diberi ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menimba ilmu, start daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, menengah atas, dulu panggil menengah atas, tingkat tenis, lepas tu naik perayu, ada berlakulah tu, sehinggalah ke peringkat menara gading, sebelum ke bidang pekerjaan lah. Jadi kita seluas-luasnya diberi peluang, dan juga usaha-usaha kita nampak ada ekor, memberi banyak luar-luar kepada anak-anak kita ni untuk berusaha mencapai kejayaan dalam hidup dia bak mengaji ni lah. Jadi kita mau ayah bui lah sokongnya dan dorongnya kepada anak-anak kita ni biar mengaji bersungguh. Kita biar duduk dalam pagar, jangan duduk luar pagar. Sekolah lah maksudnya. Duduk luar pagar tak berapa jadi mana, kadang-kadang tu lah. Dalam pagar sekolah, dalam bangunan sekolah bersama dengan cikgu-cikgu yang begitu bersungguh-sungguh nak beri pelajaran ilmu kepada anak-anak kita. Itulah. Dan kalau kita tengok dia kok untuk tahun depan adalah 2027, hampir 69 bilion. 69 bilion bukan pelajar ni, 69 bilion ringgit kepada Kementerian Pendidikan menerusi belanjawan tahun depan. Merupakan satu amanah besar dalam menentukan hala tuju pendidikan negara kita. Pendidikan dayak mari bukan sekadar soal membina sekolah, menyediakan buku atau melengkapkan bilik derjah. Pendidikan ialah usaha membina manusia, membentuk pemikiran dan menyediakan generasi masa hadapan untuk menghadapi cabaran dunia yang semakin mencabar ataupun orang lain ni dia panggil kompleks. Mencabar macam-macam lah cabaran yang kita hadapi adik kok. Ni zaman kita, zaman kedian ni tak tahulah lepas kita ni lagu mana adik kok ni. Kita ni tak berapa dead dah, zaman abadik ni tak dead dah ni. Demo duk posting ni kena belajar banyak lah kitanya. Kena belajar banyak dengan orang muda, anak-anak kita. Biarlah apa ni, kita mengakak pun tak apa, adik aku asal belajar. Itu abang dik ayat tadi, kalau tak boleh berlari kita mengakak, tak boleh mengakak kita apa ni, kita gloso slow, tak apa dah, asal pun kita tahu korang-korangnya orang tak boleh nak lipat kita lah tu ya. Nah, kediannya kecek pen, kediannya tak siwi orang lipat kita. Nah, lepas dia lipat, dia suruh belanja air dia. Lepas dia lipat kita, dia mau kena belanja nasi ni. Baru kahwin bayak. Jadi kalau kita pandai, tak payah ajar lah kahwin tahu dah tu. Kahwin tahu dah dia mau nak bayak tu. Kahwin tahu dah. Bertiga dia, kita bayar air, dia bayar nasi kita. Begitu.

0: Ayuh. Rumah kita jadi pok lepok pula.
1: Pok gapo pula?
0: Tempat lepok nyamuk.
1: Oh, weh. Nyamuk edih ni, dik.
0: Jadi kita kena buat gapo ni, ayuh?
1: Ha, senih je. Adik bereksa dah cuci bekas hok air takong. Macam plastik pasu tu, penapis air. Siapa tu? Adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takong, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luar tiap masuk 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Penghantaran pulih pasal pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingnya dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan juga pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat. Baik, kita 42 minit dah tu. Masa berlalu begitu cepat. Kita pun lah kujur dah Rabiul Akhir ni. Rabiul Akhir 28 hari bulan hari ni. Bersama dengan 10 Oktober. Baik. Dan juga kita tengok adik-adik ni nak beri semangat kepada kita lah. Adik-adik semangat lama dah kalau tidak teratur nak sekolah tu. Lepas subuh gak bergaduh kita siap persiapan kalau mok gak bahagia sarapan pagi itulah makan pagi biar je makan soligo ayuh pula panas-panas kereta motor nak mengatanya kadang-kadang dalam kadang gelap hatta juga anak-anak hujan macam-macam tu adalah usaha tanggungjawab kita sebagaimana orang kata pelaburan awal kita lah. Pelaburan awal. Supaya demo duk menang ni pokok berapa lah. Susah dululah. Senin kemudian insyaAllah. Jadi dia kata lagi berkaitan dengan ni. Kita nak tengok kelih anak-anak di bandar ataupun di kampung mempunyai peluang yang adil untuk berjaya. Kita juga nak tengok guru dihargai. Sekolah berada dalam keadaan selamat. Dan tidak ada anak kita ni tercicir daripada arus pendidikan kerana mana? Kerana kekangan, keuangan dan kemudahan. Dia ya begitu. Jadi kita ni nampak dah sekolah tu bertukar dengan bergapa sekalipun ni dengan keadaan comel. universiti ke sekolah ni bertukar. Comel kan ada landscape dia nah, comel lah comel bangun ni. Jadi akhirnya ukuran sebenar kejayaan belanja awal 2027 dia kata bukan sekadar besarnya angka yang diumumkan tu. Tetapi sejauh mana pelaburan pendidikan ni mampu melahirkan generasi berilmu, berakhlak, berkemahiran dan mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Kerana bila mana pendidikan diperkukuh, masa depan anak bangsa turut diperkasakan. Sedap juga ayat dia pakai ni.

0: sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Adik-adik hamba yang dihormati, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sementara lagi pukul 4.17, mana betul? Hamba akan si Azam menandakan masuknya waktu semaya Fardu Asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ininya, pada pukul 4.18, mana betul?

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Kelate FM ada semua bila dengar azan itu menandakan telah pun masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelate pada pukul 4.17. Zon 2 pada pukul 4.18 hari ini. Besut dan setiu telah pun masuknya waktu sembahyang fardu asar pada pukul 4.15 minit petang. Ambo di Kelate FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar kepada muslimin dan muslimah. Baiklah, sama-sama kita ikuti Nida Ul Islam.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah. Nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi, saya okey saja. Jadi, bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insyaAllah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

Oh, atas demo selera lah. Colik malah. Kau colik rajin kau. Rajin buat. Kau boleh makan. Begitulah. Jadi ingatlah. Ingat kita berlakon. Bantuan ni perlu disertai dengan perancangan pengurusan kuangan yang bijak. Sebagaimana yang kita amalkan selama kening lah. Setiap bantuan yang diterima sewajarnya digunakan mengikut keutamaan khususnya untuk memenuhi keperluan makanan, barang dapur dan juga keperluan asas keluarga kita lah. Tidak wak koksi kokdel lah yang menyebabkan kita bui banyak mana pun merana juga ke dia kalau sekiranya perancangnya dan pengurusan kuangnya tidak berapa bijak. Memboros namanya. Dan kesejahteraan rakyat bukan hanya bergantung pada jumlah bantuan yang diterima tetapi juga pada usaha bersama untuk membina kehidupan yang lebih terancang, sejahtera dan berdaya tahan. Mudah-mudahan begitulah kepandaian kita menguruskan perbelanjaan kita supaya kita ni boleh menampung kehidupan kita. Dah ada duit untuk kecemasan bak kesihatan kita macam-macam lah. Moga penyakit ni dia tidak wayak dia kok boleh depan beringat tu demo akan mari kecil manis pula tu dia tidak wayak. Khabar-khabar kita pergi hospital kalau demo tak berapa rajin pergi hospital kan pakai rebuh begitu. Jadi demo rajin kan demo tahu awal lah penyakit tu kita kontrol lah, kawal lah lagu mana kaedah sebagaimana yang doktor royak kepada kita. Ikut nasihat doktor. Begitulah. Alah kojong dah kecek pun. Pukul 5 ni kita akan dengar perkembangan semasa dalam utama 5 petang rekod. Lagu ni pun tak dah habis dua kali. Tak apalah. Kita dengarlah. Setakat-setakat skoda-skoda yang boleh.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela.
1: Pengantara pula pasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Mandani meneruskan rundingnya dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Ya Kelate, nak lebih irama, dengarlah Kelate FM.
1: Mau bawa terima berita daripada sahabat kita lah. Salam takziah kita ucapkan kepada Rozi Kemal Berduri dan keluarga atas pemergian kakaknya yang tersayang, iaitu arwah Janora. Kita mendoakan semoga rohnya bersama dengan orang yang beriman. Jadi begitulah perkembangan yang berterima daripada apa ni, Bemak Kuk Keli yang menyampaikan salam takziah kepada Rozi Kemal Berduri dan keluarga atas pemergian kakak dia bernama arwah Janora. Baiklah, kita bersama ikuti pulak area kok berkaitan dengan kecek kira belanjawan 2027. Kecek kira belanjawan 2027.
2: Ye. Berasa semangat nak pergi kerja lepas dengar pembentangan belanjawan 2027. Sebabnya gaji minimum selama ni hot 1,700 bulan, naik 2,000 dah. Terima kasihlah Kerajaan Madani. Sukanya.
3: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Tengah tunggu episod anak air kata. Ha, Syirah mari dah ni. Ha, macam dengan episod kita yang sebelum ni lah, kita masih lagi berkecek. Ha, kita masih lagi nak berbuat berkenaan dengan keistimewaan pekerja kata panjang. Mana agak pekerja kata panjang tu? Nu lah dia duduk bawah jajah hepas emah tu. Ha, sepadan dengan golok tu. Itulah dia tak tahu. Kata panjang ni banyak tempat-tempat menarik. Banyak apa ni, gerai jualan. Ha, banyak kedai-kedai makan menarik. Kita tak sibuk masa kita nak royaknya, kita masih lagi bersama dengan orang lama pakai kata panggil ataupun pemilik kedai makan baru bonda. Dan juga dia ada juga lah kedai-kedai lainnya, kedai pekakah, kedai periuk dan sebagainya. Abeli kita sihat ke Abeli hari ni?

0: Alhamdulillah.
1: Aha, beli jam kau jalan nak mayu akan cek tu.
0: Ada buana sikit lah. Aha. Ada mungkin kesesakan sikit lah.
1: Ha, patut kedai-kedai tinggal ke siapa dah beli?
0: Kan kita mana kena setting untuk anak-anak tu kena tinggal benda nak mari ni.
1: Ah, suruh tolong jagalah sementara abahmu nak pergi bisa on air ni. Gitulah deh. Okey. Abili acu royak kat deh cerita kita ni. Cuba cerita ke kepada pendengar kita. Kita tahu kata panjang ni sangat sinonim dengan kawasan sepada dengan aktiviti yang membeli belah. Ajak orang kata murah deh. Jadi boleh tak Abili apa ni cerita kenangan paling menarik yang peniaga ada tu utamanya zamir kata panjang dulu. Orang panggil zamir merkit dulu deh. Merkit kata panjang beli deh.
0: Iya.
1: Aha, okey.
0: Jadi kata panjang ni kalau dulu gak orang panggil pakai keboy lah. Dulu kata panjang pakai keboy. Masa kita pakai keboy ni bebas lah. Bebas tu maknanya dulu sempadai ke dia orang Thailand boleh masuk mari. Hal tu dia panggil pakai keboy tu. Jadi aktiviti peniaga pun jalan molek. Pandang dari segi kemasuk ke pengunjung-pengunjung Thailand pun mari. Capu pula pengunjung-pengunjung hak Malaysia sendiri mari di kata panjang. Jadi korang ramah. Okay. Jadi lah ni tu maknanya alik penguatkuasa tu biasalah kaji dia kena jaga sempadan. Jadi kehadiran warga Thailand pun ada. Dia pun kena masuk kok melalui
1: Cara betul lah.
0: Kalau nak mari atas panjang ikut cara betul tak ada masalah lah. Kita sebagai peniaga di atas panjang ni kita terima sangat lah gapoh kaji dia buat ni untuk keselamatan peniaga juga. Jadi lah ni atas panjang tu kira kata meriah kurang sikit lah pada hak sedianya. Sebab warga Thailand dia masuk kok sempadan. Alik hak orang Malaysia tu memang mari. Bila masuk cuti sekolah kat mari selalu atas panjang.
1: Dari segi jualan pula apa ni ada juga ura-ura mengatakan kuranglah sikit dari segi jualan tu Habili deh. Cumanya inisiatif lagu mana tu Habili sebagai peniaga dan juga rakan-rakan peniaga lain guna? Adakah menggunakan media sosial ini ni untuk jual secara online ke lagu mana?
0: Alihok jual nego online ni dia orang-orang yang boleh buatnya. Kalau orang hak jenis orang lama-lama sikit ni tak mahir. Macam kita pun kita tak mahir tapi anak ada, anak-anak tolong. Jadi untuk merancangkan jualan tu lah ni dia tapan ya setengah hari tu dia buat jualan dulu. Okay. Kalau umpama kalau musim-musim banjir hak selai banjir juga memang orang dia tapan cari hak lalu nah. Jadi barang-barang hak basa-basa sikit kita duk lalu. Jadi kata panjang ni kalau nak ikut lah ni enggak barang tu barang dia ada capu belako. Barang hak mari Thailand, mari Cina. Jadi kena pandai lah orang beli tu nilah dari harga barang tu tengok dengan kualiti barang dia. Bagi saya ni saya tak ada masalah sebab saya jual puyuk banyak orang suka barang puyuk hak Thailand. Kalau sebut kata cap boyo tu kak selalu lah cap boyo ya dia nak. Jadi lah ni hak macam Cina sendiri pun hak buat teh dari Cina pula ni dia guna cap boyo juga tapi cap boyo dia tu macam dia stiker. Kalau hak Thailand ni dia cok bila cok tu ori lah maksud kita.
1: Jadi maksudnya pengunjung pun kena tahu menilai barangnya tu mana hak molek mana hak tak molek apa semua deh. Dari segi pemerhatian beli sendiri sebagai orang lama deh. Keadaan jumlah pengunjung sekarang ni berbanding tahun dulu tu ialah lagu mana ketara sangat kau pengurangi hak berlaku ni.
0: Pengunjung lah ni tu kalau kita dengar keadaan lah ni memang nampak ketara lah. Tapi tak ada masalah bila ketara nampak kurang tu sebab saya dia kerja bila cuti tu nyado. Bila cuti hari-hari minggu Jumaat satu tu pun ada dah. Cuma kita nak kena pandai lah, kena jaga dari segi koh dia gapa kita kena jaga sikit.
1: Abili ambil peluang ni mungkin boleh royak kepada pendengar kita. Okey, kalau kata panjang ni gapo keistimewaan gapo sebenarnya apa orang patut dia kata panjang ni. Dari segi gapo selain daripada periuk, selain daripada baju jersey, gapo patutnya apa orang perlu dia kata panjang apa keistimewaan
0: tu? Kata panjang ni orang suka mari sebenarnya kata panjang ni. Cuma kita alik kita ni untuk nak mari seumur tu kita kena buat penama baik ya. Nah, dia kata panjang tu. Dari segi pihak majlis daerah lah umpama ni jadi daerah. Jadi kalau boleh kita nak suruh orang mari seumur tak panjang ni. Memang orang akan mari lah ni pun orang duk mari sebab lah ni orang bila nampak makan ni.
1: Nah, antara makan ni tu gapo mungkin yang beli boleh listkan.
0: Makan ni dia orang suka mari makan ni ala-ala Thailand lah. Mereka nak kena pergi Thailand tu kena beratur panjang masa gapo. Kalau ada makan ni Thailand tu orang suka mari
1: macam menceluk
0: sontak. senang. Dia bila kita kena update semua barang-barang makanan kita ni gapo sedap-sedap tu. Orang teliu.
1: Jadi orang kata tak payah ada border pass, tak payah nak perlu ada pasport untuk lakuh pergi ke negara lain. Negara kita sendiri pun ada deh. Jadi Abili, maksudnya kalau orang kata panggil sendiri ni lagu mana? Apa kata panggil sendiri ni? Adakah ramai pengunjung luar ataupun orang tempat eh? Kalau hari biasa.
0: Ya kalau hari biasa dia orang Kelantan sendiri pun ramai dia kata panggil. Sebab dia bila orang jauh ni dia pakai masa sikit nak mari. Waktu bila cuti besar lah. Kalau hari cuti minggu ni orang Kelantan, kalau kita duk interview sama orang mari, kalau umpama kat orang kedai kita, kita duk buah-buah kan, mari mana, mari Macet, Kuala Terai, Wakaf Baru. Kalau kita tengok Wakaf Baru pun dekat dengan sempada dah juga, tapi dia suka pergi atas panjang juga. Mungkin suasana lah, suasana.
1: Suasana yang berbeza. Suasana. Okey, jadi gitulah antara sedikit sebanyak perkongsian Abeli bersama dengan kita berkenaan dengan keistimewaan yang pakai kata panjang ni, dan juga cabaran peniaga jugalah untuk berhadapan dengan pelbagai kekangan yang berlaku untuk zaman loni ni. Tapi Alhamdulillah Abeli deh, peniaga kita di kata panjang ni masih lagi bertahan dan masih lagi boleh nego lah deh.
0: Yeah.
1: Okey, jadi kalau nak tahu lebih banyak lagi berkenaan dengan pakai kata panjang, dari segi kita nak tahu gapo sebenarnya jual di kata panjang, apa lagi kelebihan yang ada di kata panjang, jangan lupa nantikan segmen Biz On Air untuk hari esoknya deh. Pergi dulu deh adik kakak untuk hari ini, setakat ini sahaja dulu. Bye bye. Assalamualaikum.

5:30 ni hari aku, kita akan sama-sama berhibur bersama rancangan terbit pada Haji, iaitu Diary Baskin sehingga pukul Nepetel lah. Nepetel tu ada perkembangan semasa melalui berita Kelantan FM. Jadi Ali Ambonya Abedi sekadar ni lah. Ambo bersama dengan Adik Akok dalam apa khabar orang Kelantan. Kelantan FM ada sokmo. Kalau ada bekok seloro salah silap dalam pekerjaan pen, Ambo minta maaf banyak kepada Adik Akok. Siapa masa, siapa ketika kita akan berjumpa semula. Tidak lain dan tidak bukan hanya di Kelantan FM. Teruskan bersama dengan saya, sahabat Ambo. Akan temani Adik Akok, Mursi Selekta dan juga Cekok. Kita orang Kelantan rapat lah. Rapat G pukul 12 malam. Siaran Kelantan FM. Sak tinggal, sak lupa, sak galik untuk terus bersama dengan Kelantan FM. Sekadar ni, Assalamualaikum.

0: Diary Bus King.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan kita bersama lagi dalam rancangan Diary Bus King. Seperti biasa, setiap minggu kita bersama dan juga saya akan tampilkan kumpulan-kumpulan yang popular di negeri Kelantan. Minggu-minggu sebelum ni kita telah pun bersama dengan kumpulan X-Ranks, Arjuna, Breakthrough, D-Recon, Positif Kencana, Yoya Band, J-Band. Jadi minggu ini kita akan bersama lagi dengan kumpulan di negeri Kelantan ini yang diberi nama kumpulan Jack Sparrow Band. Jack Sparrow Band. Baik, bersama dengan Awi selaku penyanyi utama Jack Sparrow Band. Assalamualaikum, Wi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Saya sebenarnya
2: suara kata apa nak ni sikit.
1: Biasalah penyanyi biasa. Suara sedap-sedap macam ni. Yeah. Saya selalu tengok jugalah Jack Sparrow punya persembahan dalam FB kalau silap saya lah. Bermain percussion ya. Yeah. Jack Sparrow, kenapa memilih nama Jack Sparrow? Apa tu Jack Sparrow?
2: Jack Sparrow sebenarnya nama main gitar kita ni.
1: Okey, sebelum tu Abi perkenalkan dulu anggota-anggota dulu.
2: Perkenalkan dulu.
1: Okey,
2: selaku main bass kita, Saiful Hard Leather.
1: Saiful Hard Leather.
2: Okey, dan pemain gitar seluruhnya Aiman.
1: Aiman pemain gitar.
2: Pemain gitar dan Jack Sparrow nama dia.
1: Jack Sparrow. Dia selalu saya tengok dalam FB. Jack Sparrow.
2: Lepas tu pemain drum kita.
1: Pemain drum.
2: Aneh. Kau nama kau apa?
1: Nan. Drummer. Jack Sparrow.
2: Jack Sparrow.
1: Aiman.
2: Saiful Hart.
1: Okay.
2: Drum kita Nan. Okay. Dan juga saya selaku vokalis.
1: Okay, berbalik kita soalan kita tadi. Kenapa memilih nama Jack Sparrow? Apa Jack Sparrow tu?
2: Jack Sparrow sebenarnya saya pun tak tahu juga. Sebab sebenarnya nama gelaran ni. Jadi kita bubuh Sparrow Band. Ya. Sparrow tu sebenarnya nak
1: Jack Sparrow. Okey, maknanya Jack Sparrow ketua kumpulan lah.
2: Selaku sebuah kumpulan.
1: Ketua kumpulan lah, Jack Sparrow.
2: Okey. Nama dia bagi dia lah kumpulan. Okay.
1: Baik, awak sebagai penyanyi kumpulan Jack Sparrow, dah berapa lama dengan Jack Sparrow ni?
2: Saya sebenarnya dalam 2 tahun. Lepas COVID, lepas PKP ni.
1: PKP. Lepas PKP 2022.
2: Ya.
1: Lebih kurang.
2: Saya join ni sebelum tu saya kerja keluar, jadi okay. Balik ni join dengan Jack Sparrow dalam 2 tahun lebih lah.
1: Lebih kurang 2022 kot. Lebih kurang
2: 2022, 2023, 2024, 3 tahun lah.
1: 3 tahun bersama dengan Jack Sparrow.
2: Ya, 3 tahun.
1: Okey. Jadi Jack Sparrow sebelum ni ada penyanyi lain ke sebelum awak ni?
2: Sebelum ni ada.
1: Ada.
2: Ada
1: penyanyi lain.
2: Ada sebenarnya penyanyi lain. Tapi tu penyanyi sebagai diri, jadi ganti dengan saya lah.
1: Ganti dengan Awi lah.
2: Ya.
1: Okey, kita dengarkan dulu lagu pertama bersama dengan kumpulan Sparrow Band.
2: Sparrow Band, ya.
1: Bersama dengan kumpulan ini, kita dengarkan dulu lagu yang pertama bersama mereka. Melalui Diary Basking.
0: Diary Basking.
3: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Okey, bersama kami Sparrow Band. Terimalah lagu pertama daripada kami, Bernafas Dalam Lumpur.

0: Diary Basking.
1: Okey, kita masih lagi bersama dalam rancangan Diary Basking pada minggu ini bersama dengan Sparrow Band. Ya, kita bersama dengan kumpulan Sparrow Band, juga band yang aktif juga di negeri Kelantan kita ini. Sebentar tadi kita bersama dengan penyanyinya, iaitu saudara Awi. Dan sekarang ini kita bersama dengan pemain gitar kedua, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Yeah, yeah. Saya selalu tengok awak dalam FB. FB rasanya, tak silap.
2: FB, ya.
1: Selalu muat naik dalam
2: FB. Dengan FB, ya.
1: Yeah. Jadi selain daripada kumpulan Jack Sparrow sebelumnya, awak main kumpulan mana?
2: Sebelum ni dah tu berkumpulan dah Kopi Tree dulu.
1: Kopi Tree.
2: Kopi Tree dah main di dah masuk battle di Stadium Semak Kepak dah. Okay. Battle warisan itu.
1: Battle of the band
2: dengan Kopi Tree.
1: Maksud battle of the band lah. Dengan kumpulan
2: Kopi Tree.
1: Nombor berapa dapat masa tu?
2: Nombor 3 pula. Nombor 3.
1: Masa tu bukan penyanyi Awi lah.
2: Bukan.
1: Maknanya Awi belum diuji lagi dalam pertandingan.
2: Awi dah ada masa tu.
1: Dah ada.
2: Dah ada.
1: Belum join lagi lah. Okey. Apa ni Sparrow Band ni, dia menjurus ke arah genre muzik yang macam mana?
2: Universal. Boleh berbagai lah.
1: Yeah.
2: Asal Azam Awi pun sendiri boleh menyanyi lagu Thai, lagu Chinese, lagu lagu Inggeris semua boleh.
1: Ada tak masukin bawa lagu Thai ke hari ni?
2: Hari ni tak bawa lagi.
1: Tak bawa lagu Thai? Sepatutnya bawa lagu Thai baru lain daripada kumpulan lain.
2: Boleh. Boleh je, kita standby untuk lagu Thai.
1: Lagu rancak ke? Lagu apa Thai tu?
2: Lagu biasanya Somsan Losu.
1: Kena bawa lagu Thai sebab lain daripada yang lain.
2: Okay.
1: Ingat dulu kumpulan Kapila dulu, kenapa dia popular? Sebab dia bawa lain daripada yang lain. Sebab lagu Rakta kan? Dia tu lagu album pertama dia Rakta. Jadi ada kelainan kan. Jadi dalam Diary Basking, kalau boleh bawa lah lagu Thai. Kita try dengar malam ni, petang ni.
2: Boleh.
1: Try bawa lagu Thai satu lah. Baik. Antara orang kata sepanjang terlibat lah dalam industri muzik ni, perkembangan muzik semasa terkini, apa yang awak rasa? Slow ke sekarang ni? Ataupun sangat terhad ke nak buat persembahan ke?
2: Memandukan dengan rezeki masing-masing. Sebabnya kalau kita kira orang, kita ni sebagai penghibur kita sebagai penghibur tu adalah rezeki tak putus-putus juga lah. Setakat ni alhamdulillah lah. Jadi kita cuba baiki mutu permainan kita untuk ke arah kebaikan lah. Sebagai masker untuk masa akan datang ni.
1: Jadi
2: jemputan daripada hati ini, jadi kita pun perkemahkan lagi lah untuk mutu permainan kita.
1: Maknanya sentiasa memperkemaskan lagi mutu permainan ya, supaya orang kata dapat bersaing lah dengan band-band yang lain ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang kedua pilihan kumpulan Sparrow Band pada minggu ini. Kembali melalui Diary Basket.
0: Diary Basking.
1: Okey, terima kasih lagu kedua daripada kami. Bunyi Gitar.

0: fazer. Dairi Basking.
1: Itu dia bersama dengan lagu yang kedua bersama dengan kumpulan Sparrow Band. Jadi bersama dengan pemain seterusnya daripada kumpulan ini. Pemain apa tu? Bass ya, bass kumpulan Sparrow. Okey, pemain bass dah berapa lama dengan band ni,
2: Sparrow Band? Sparrow Band ni daripada sebelum Sparrow Band lagi, saya bersama dengan apa, Jack Sparrow ni.
1: Jack Sparrow. Masa tu nama apa band
2: masa tu? Copy Tree.
1: Dah lama lah.
2: Kalau kira saya bersama Jack ni daripada sekolah lagi.
1: Sekolah. Satu kampung. Asal Jack Sparrow ni mana? Sparrow Band ni asal mana?
2: Saya menetap di Kota Baru ni dah 5 tahun.
1: Okey.
2: Jadi Jack Sparrow ni lama sikit dah leh. 8 tahun.
1: Menetap di Kota Baru 5 tahun. Asalnya mana?
2: Asal saya Besut.
1: Besut.
2: Macam Jack Sparrow Besut juga.
1: Jack Sparrow Besut. Nan.
2: Nan Besut juga.
1: Besut. Ni.
2: Kota Baru.
1: Awi? Tempat. Tapi sekarang semua dah Kota Baru lah.
2: Kota Baru sebab saya ni kau Kota Baru kan. Duduk. Memang daripada Besut.
1: Tapi Besut Jetih
2: dekat je.
1: Kelantan juga. Orang Besut dengan Jetih bila tanya asal mana, dia tak cakap dia Terengganu.
2: Betul.
1: Dia cakap Besut Jetih dia cakap.
2: Itulah cerita dia. Maknanya kalau Jet Sparrow, Sparrow Baskers ni saya rasa dah leh selepas PKP lah. Kita aktif lah. Cari pemain-pemain kita nak cari waktu tu. Dan kita cuba lah 5 orang ni. Masa Awi sekali.
1: Ada orang kata suara penyanyi ni Awi. Suara penyanyi Awi ni macam Awi.
2: Macam Awi.
1: Dan saya pun selalu tengok dalam video media sosial lah. Dalam media sosial dia suka bawa lagu-lagu Awi.
2: Betul
1: kan? Dia suka bawa lagu-lagu Awi kan? Anggota macam mana boleh terima ke?
2: Okey je. Pitching okey. Pitching dia okey. Kalau lagu Awi memang sesuai.
1: Dia memang idola dia Awi lah.
2: Idola dia mungkin Awi kot. Tapi orang ada yang kata macam Roy pun ada.
1: Macam Roy Kapila.
2: Pasal kalau dia nyanyi lagu apa? Lagu Dikir Lambung tu dia punya oleh ni serupa. Sebiji. Dan molo ni. Dia bunyi. Jadi molo.
1: Okey. Roy Kapila dengar lagi. Roy Kapila. Apa geletek-geletek kelenya-kelenya. Baik, kita dengar dulu lagu daripada kumpulan Sparrow Band seterusnya.
0: Dairi Basking.
3: Okey, daripada lagu yang ketiga daripada kami, lagu daripada Selatan Thai. Lagu yang berjudul Somsan daripada kumpulan Losso.

0: Khairi Baski.
1: Okey, seterusnya kita bersama dengan kumpulan Sparrow Band pada minggu ini. Jadi katalah ada pendengar-pendengar kita yang berminatlah untuk mendapatkan khidmat Sparrow Band untuk majlis-majlis dia kan. Jadi macam mana? Macam mana mereka nak hubungi ataupun mendapatkan khidmat Sparrow Band ni? Okay. Ada dalam media sosial ke?
2: Ada, kita ada apa? Dalam TikTok kita tu, dalam VTT kita tu, kita ada buat macam kita buat kalau ada nak panggil untuk dinner, untuk
1: apa-apa majlis lah.
2: Biasanya kita akan kita ada letak nombor telefon kat situ.
1: Okey.
2: Kita punya TikTok kita lah.
1: TikTok nama apa?
2: Awi Dasami.
1: Awi Dasami.
2: D-A-S-A-M-I-K.
1: M-I-K.
2: Ya. Yeah.
1: Jadi kepada anda yang ingin mendapatkan khidmat ataupun ingin mendapatkan pemuzik-pemuzik kumpulan Sparrow Band ni, bolehlah ke FB ya.
2: TikTok.
1: Bolehlah pergi ke TikTok Awi Dasami.
2: Ya.
1: Awi Dasami. Dasami itu apa?
2: Dasami itu sebenarnya nama keluarga.
1: Nama keluarga.
2: Nama tu sebenarnya nama arwah atuk. Watuk saya ni Dasami tu sebenarnya nama dia.
1: Tak, sekarang ni kenapa awak suka menyanyi lagu Awi?
2: Bukan setakat lagu Awi je sebenarnya. Banyak jugalah pilihan lagu macam Spray, Dato' Awi, semua sekali lah. Maknanya artis-artis Malaysia kita ni.
1: Awak tak terasa ke kalau macam kalau sebijik sangat nanti orang kata pula Tewa Awi lah.
2: Tak ada lah sebiji sangat juga kok. Tapi
1: minat
2: lah.
1: Minat dekat Awi lah.
2: Awi, Spring, Kapila sendiri pun. Kadang-kadang kalau kita ada show, lagu di Kerang pun tu kita tak tinggal. Ada show mana-mana pun. Bila kita nyanyi lagu tu, orang tu, mana kata sambutan orang tu memang meriah. Hidup ke suasana.
1: Ya, kalau nyanyi lagu Roy muka pula sama dengan Roy ya. Bertukar nanti ni.
2: Bertukar nanti.
1: Ini betul kan ni Roy Kapila ke apa ke. Tapi apapun Sparrow Band ada kelebihan dia sebenarnya. Ada kelebihan kumpulan ini. Cuma tinggal lagi polish dan juga orang kata perhebatkan lagi latihan dia. Sebab orang kata kemahiran tu masing-masing. Yang pentingnya kita terus belajar dan terus memahirkan diri kita dalam muzik. InsyaAllah kita berada dalam industri bersama dengan anggota ataupun band-band yang lain. Orang kata duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi Sparrow Band ada kelebihan dia, ada keistimewaan dia. Tahniah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Semoga kumpulan Sparrow Band terus maju jaya dalam industri muzik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik saudara, kita bersama lagi dalam ruangan Diary Baskin di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Sekian saja bersama dengan kumpulan Sparrow Band untuk minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye.
0: Diary Basking.
3: Okey, terima kasih lagu seterusnya daripada kami. Daripada kumpulan Gersang, Suratan Takdir.

Jadi alhamdulillah Malaysia maju, rakyat selamat. Jadi kembali bersama dengan saya Jimmy melalui pertemuan kita di segmen Selekta. Ya, seperti biasa jam pertama ni kita akan isikan dengan ruangan untuk mengasah rohani kita melalui rujuk ustaz. Tapi sebelum itu kita lain dulu lagu ni.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putera daripada RM100,000 hingga RM20 juta. Bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putera.
1: Kecek Kio, Belanjawai 2027.
2: Suka tu suka gaji minimum naik. Tapi kita ni lah sebagai majikan. Allah pening kepala juga. Allah, rusin ke perio agaknya. Perusahaan mikro kecil yang sederhana PMKS support kita ni dengan hasil jualan bawah 50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum hak baru tu.
3: Ya ke? Oh gitu kak, tak ada rusin lah dia.
4: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapa lagi? Pakai bayarlah zakat kita koma'ik. Sikit je kita holoh. Berkatnya ada sokmo.
6: Ruangan Ilmu Agama setiap hari. Dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar kepada semua sahabat kita tu? Sehat belaka kata. Jadi Jimmy di sini ya. Seperti biasa, setiap 6 petang hingga 7 malam akan menemani anda. Kebiasaan Jimmy hari Ahad ya. Tapi hari ini Jimmy ganti Abdullah pula. Roslam Cik Sof ya. Untuk hari ini deh. Jadi seperti biasalah, selama sejam yang pertama ini kita akan sama-sama mengasah kerohanian kita, sama-sama menimba ilmu akhirat bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Jadi untuk hari ini kita akan ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Osman bin Mak Zain menerusi ruangan akidah Rujuk Ustaz ya hari ini ya. Rujuk Ustaz ruangan akidah. Dan insyaAllah kita akan membuka talian jugalah kepada anda. Seperti biasa ada dua talian, 7488-630-7433-858 ya, pada bila masa sudah selesai untuk syarahan beliau nanti ya. Jadi pada sains sobat kita, papakatlah share TikTok, Facebook live kita. Moga kita dah sedia. Mungkin pada sahabat kita boleh jugalah royak pada sains sobat kita. Mana sedang mandu sambil tu bolehlah kita mengasah ilmu akhirat, mengasah ilmu kerohanian kita.

0: Maghrib ya, bagi Zon 1 negeri Kelantan adalah tepat pada 7 malam ya. Jadi masanya memang tak mungkin tak apa-apa nak banyaklah untuk kita pada ketika ini, tapi insyaAllah kita akan sama-sama memanfaatkan sepenuhnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa je bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allah, lama tak jumpa Ustaz eh? Masya Allah, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa pun, terima kasih Ustaz kerana sudi menemani kita pada hari ini ya. Jadi tak khabar-khabar Ustaz, hari ini kita pun dah kiranya dah di hujung bulan Rabiul Akhir hari ini ya. Kiranya 28 Rabiul Akhir. Jadi memang baguslah untuk sebelum kita menjengah ke bulan Islam yang baru juga untuk kita mencari benda-benda yang mungkin dari segi tegur, ilmu-ilmu yang sepatut untuk kita ketahui. Jadi saya difahamkan hari ini kita akan sama-sama berbincang mendengar berkenaan dengan kitab rahsia, berkenaan dengan kematian Ustaz ya. Nama-nama hari kiamat yang itulah sebenarnya. Jadi ada juga sahabat kita, bila kita cerita berkenaan dengan kiamat ataupun kematian, mereka takut Ustaz, takut mereka ha. Jadi itulah kita kena tahu sebenarnya, sebab kita ni manusia semuanya baka yang mati katanya, semuanya hidup akan mati. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan Ustaz.
1: Terima kasih kepada DJ Jimmy yang bertugas pada petang ini.
0: Sama-sama.
1: A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat baginda, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang sentiasa dirahmati Allah sekalian.
0: InsyaAllah.
1: Alhamdulillah, pada petang ini kita berada di petang 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di kesempatan ini sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di dalam majlis ilmu melalui ruang udara Radio Kelantan FM. InsyaAllah adanya manfaat untuk kita bersama, yang juga merupakan sebagai penyediaan bekal untuk menghadapi hari yang akan datang. Sebagaimana diumumkan kepada kita tadi, tajuk yang kita akan bincang berkenaan dengan nama-nama hari kiamat yang terdapat di dalam kitab rahsia kematian, alam akhirat dan kiamat ini. Hari ini kita nak tengok antaranya hari yang disebut Yaumut Tafarruq. Yaumut Tafarruq ini maknanya hari perbezaan. Hari perbezaan iaitu kata dia pada hari itu benar-benar berbeza antara yang taat dengan yang ingkar. Maknanya Allah Ta'ala tak benar duduk sekali dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketunjuk keuntungan orang yang taat dan kerugian orang yang ingkar. Nak dibandingkan hidup di dunia hari ini, orang yang taat, orang yang ingkar sama je. Duduk atas muka bumi ni, menghadapi hari-hari pagi petang, siang malam, makan minum, tidur bangun. Tak nampak beza pun. Tapi akan tiba masanya nanti, Allah Ta'ala bezakan. Itulah yang diberi nama Yaumut Tafarruq. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yawma takumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia berpecah-pecah dalam kelompok. Ketika

0: Mana Allah Ta'ala kata berlakunya kiamat nanti, pada hari itu manusia ini akan berpecah-pecah. Maknanya berada dalam kumpulan-kumpulan, dalam kelompok-kelompok masing-masing. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Ini satu kumpulan. Allah Ta'ala kata, adapun orang-orang yang beriman. Cuba kita perhati ayat ini. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَلِحَاتِ. Ada tiga pakej yang disebut dalam, ada tiga perkara yang disebut dalam pakej ayat ini. Allah Ta'ala kata, adapun orang yang beriman. Dia beriman, lepas tu dia mengerjakan amal kebajikan. Mereka juga ni adalah merupakan orang yang saleh. Beriman, beramal, saleh. Untuk dia apa yang dia dapat? Fahum fi rawdatin yuhbarun. Maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Itu tepat dianya. Bila mana orang itu ketika dia hidup di dunia, hari itu menjadi sebagai seorang yang beriman. Dia juga menjadi orang yang beramal. Dia juga menjadi orang yang saleh. Dan lebih baik lagi jadi muslih. Tak, maknanya beriman ini, kita semua dah beriman dah. Tak lengkap kalau beriman saja, mesti kena ada digandingkan, digabungkan dengan amilu, beramal. Kena solat, kena puasa, kena mengeluarkan zakat, kena tunaikan haji, kena buat yang ma'ruf, tinggal yang mungkar, ambil yang halal, tinggal yang haram, ambil yang pahala, tinggal yang dosa. Macam-macam telah diberi penerang. Itu makna dia amal. Dan bila kita beramal dengan begitu, kita akan jadi orang yang baik. Maka tiga perkara yang dapat ini, nescaya Allah Ta'ala kata untuk mereka, fahum fi rawdatin yuhbarun. Mereka ni akan bergembira di dalam syurga, taman syurga. Itu jawapan natijah kepada orang yang beriman dan beramal tadi. Dan satu lagi, wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil azabi muhdharun. Dan adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab, yakni neraka. Beza kan? Beza. Dengan golongan pertama tadi, beriman, beramal saleh, berada di dalam taman syurga. Golongan yang kedua ni, mereka memilih jalan untuk jadi orang yang ingkar, kufur kepada Allah. Pilih jalan untuk nak jadi orang yang mendustai akan berjumpanya mereka, mendustai dengan ayat-ayat Allah. Dia tak percaya kepada ayat Allah. Yang kita baca petani sebagai contoh ni, firman Allah melalui surah Ar-Rum di ayat 14 hingga 16 menceritakan kepada kita betapa Allah Ta'ala mengatakan tadi, yaumut tafarruq, itu hari benar-benar berbeza ini, iaitu pada masa ini ketika di dunia mereka ni ada di kalangan manusia yang memilih jalan untuk menjadi orang yang kufur, memilih jalan untuk menjadi orang yang mendustai ayat-ayat Allah, memilih jalan untuk mendustai dengan waliqa'il akhirah, pertemuan dengan hari akhirat. Maknanya dia tak percaya adanya hari akhirat, dia ingkar. Dia tak percaya dengan ayat Allah, dia ingkar. Dan dia memilih jalan untuk nak kufur kepada Allah. Tiga benda juga dia buat. Maka apa yang dia dapat? Fa'ula'ika fil azabi muhdarun. Maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Hak tadi, bila dia beriman, dia beramal soleh, dia akan duduk di dalam taman syurga. Hak ni bila dia kufur, dia ingkar ni, dia mendustai, dia tak percaya dengan ayat Allah, dia tak percaya dengan hari akhirat, maka tempat dia neraka. Dua golongan ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut secara jelas di dalam surah Ar-Rum ayat 14 hingga ayat 16. Itulah yang membezakan. Mana maksud beza sini? Tak boleh lagi nak hidup bersama. Hari ini kita boleh duduk sekali, tak ada masalah, tetapi di hari akhirat Allah taala asingkan. Dan keadaan ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Cuba kita hayati ayat ini. Surah apa ini? Surah Asy-Syura. Melalui ayat yang ketujuh, Allah Ta'ala kata, wa kadzalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab. Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Orang Arab, dia bercakap bahasa Arab. Kita orang Melayu bercakap bahasa Melayu. Payah setengah-setengah kita ni nak belajar Al-Quran sebab bukan bahasa kita. Tapi kita mampu, kita boleh. Bukan setakat mampu, setakat boleh. Bahkan boleh memahami, bahkan boleh mengingati, bahkan boleh mengamal. Selain pada kita memahami tadi, maknanya Allah Ta'ala bagi kepada sesiapa di kalangan hamba dia, sama ada kita ni orang Melayu ke, ataupun kita ni orang Cina ke, ataupun kita ni orang Jepun ke, Korea ke, orang putih ke, orang apa ke, Quran itu tetap dibaca dengan bahasa Arab. Sebab dia adalah bahasa Al-Quran. Dia adalah bahasa Rasulullah. Dan dia adalah bahasa ahli syurga. Akhirat kelak, semua ahli syurga bercakap bahasa Arab. Bahasa Rasulullah. Nabi bercakap bahasa Arab. Kalau di negara Mesir pendakwah di negara Mesir, dia cadangkan kepada masyarakat supaya apa dia ni, supaya kita melazimi bercakap bahasa Arab ya fusha. Mana bahasa Arab standard lah, bahasa surat. Sebab dia bahasa, tiap bahasa ni dia ada lahjah masing-masing, dia ada dialek masing-masing. Orang Kelantan dialek lagu ni, orang Sarawak dialek dia lain. Tapi bahasa Melayu, orang Terengganu tu lain dah. Nah, orang Kedah lain, orang Perak lain. Bahasa Melayu belaka, tapi dialek tu berbeza, dan kita boleh memahami antara satu sama lain. Demikian juga dengan orang Arab. Orang Arab ni dia ada dialek-dialek dia, dia ada lahjah-lahjah dia yang tersendiri. Tetapi mereka boleh memahami. Maka terbaiknya kita cuba latih bercakap bahasa Arab fusah, bahasa Arab standard. Bahasa Arab seperti dalam Al-Quran. Sebab dia adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita, tadilah akhirat kelak kita akan bercakap di dalam syurga dengan bahasa Arab. Tak cakap Melayu dah kita. Maknanya, boleh je. Maka, Allah Ta'ala kata apa? Demikianlah, kami wahyukan Al-Quran kepada kamu dalam bahasa Arab. Supaya apa? Agar kamu memberi peringatan kepada penduduk ibu kota, yakni Makkah, dan penduduk negeri-negeri di sekeliling, serta memberi peringatan tentang hari peringatan. Wa man hawlaha, dan juga penduduk negeri-negeri sekitar. Maksudnya negeri-negeri sekitar ni sama ada sekitar Makkah ataupun luar Makkah ataupun jauh daripada Makkah, sampaikan wahyu Allah Ta'ala ini dalam bentuk bahasa Arab. Walaupun dia orang ajam. Orang Arab ni, kalau orang bukan Melayu, kalau orang bukan Arab, dia panggil orang ajam. Orang ajam ni orang ajnabi, orang luar. Dia tidak panggil orang Arab. Anta Arabi, la ana Malaysia, atau ana Malayuwi. Saya bukan Arab, tapi saya Melayu. Maka dia panggil orang ni adalah orang ajam. Selain pada Arab, mereka semua gelar orang ajam. Maka Allah Ta'ala kata dia turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab itu untuk tujuan apa? Memberi peringatan kepada siapa? Penduduk ibu kota. Dan ibu kota ni adalah bagi negeri Mekah. Mekah ni ada merupakan ibu kota yang juga disebut sebagai Ummul Qura. Mekah ni ibu kota, ibu kepada segala kota-kota yang ada. Dan juga penduduk negeri-negeri di sekeliling, serta memberi peringatan. Nah, serta memberi peringatan tentang apa ni? Yaumal jam'i la raiba fi. Allah Ta'ala suruh kita bagi peringatan kepada hari perhimpunan, yakni hari kiamat, yang la raiba fi, tidak ada ragu-ragu padanya. Maka peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini supaya kita kena ambil cakna dengan Al-Quran, walau dia bahasa Arab, walau kita ni bukan orang Arab, kita kena usaha supaya dapat. Jadi hari ini orang buka kelas-kelas bahasa Arab, pengajar bahasa Arab, itu penting sebenarnya untuk kita mudah memahami bahasa Al-Quran. Lalu Al-Quran yang Allah Ta'ala kata diturunkan dalam bahasa Arab ini adalah untuk apa? Litunzira ummal qura, ini untuk memberi peringatan kepada penduduk, terutamanya pada penduduk Mekah, dan juga waman haulaha, haduduk sekitar dia. Quran ini bagi peringatan bukan orang Mekah sahaja, bukan orang sekitarnya. Dan lagi watunzira yaumal jam'i la raiba fi. Demikian juga kata dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh bagi ingat pada hari manusia akan dihimpun. Bila kita akan dihimpun? Di hari akhirat. Setelah mana berlakunya tiupan sakakala kali yang kedua, manusia dikeluarkan daripada kubur. Di situ manusia dihimpun untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yaumul jam'i, yang diberi nama hari dihimpun. Berapa lama, sejak bila, semuanya manusia yang pernah hidup di atas muka bumi sejak zaman daripada Nabi Adam sampai pada hari kiamat, semuanya akan dihimpun. Dan Allah Ta'ala keluarkan daripada kubur ini secara serentak. Hari ini kita masuk kubur tidak serentak. Nah, maknanya dia panggil apa? Beransur-ansur. Kadang-kadang ada bentuk kumpulan. Macam contoh kalau berlaku gempa bumi ke, kalau berlaku pengeboman, peperangan ke, rusuhan ke. Mungkin ini agak jumlah ramai sikit yang meninggal. Tapi ada yang mati hok sore-sore. Maknanya tidak serentak, tidak sekaligus mati hari ini. Namun semuanya masuk kubur belaka. Dihimpun, dihimpun, dihimpun. Satu ketika nanti Allah Ta'ala kata dikeluarkan balik. Bila dikeluarkan balik daripada kubur ni lah, dihimpun semuanya, la raiba fih, jangan ada yang ragu. Sebab manusia kadang-kadang diguna akal dia, betul kau hidup, balik dah mati. Betul kau boleh hipo ni, gini morama ni. Betul kau, itu persoalan manusia yang jahil. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak ada mustahil, tidak ada sukar, tidak ada payah pun. Apa yang Allah Ta'ala nak, semuanya berlaku. Dan kalau kita tengok, cuba kita imbaukan. Nah, kita kembali, kita tengok, rujukan kita kepada Al-Quran itu. Betapa banyak perkara yang dipanggil mustahil, yang tak menasabah, berlaku, tetapi dia jelas nyata. Nah, sebab kalau mengikut akal manusia, dia tak percaya sebab tak logik. Tetapi Al-Quran ini menafikan bahawasanya hak manusia tak percaya itu adalah silap. Cuba kita tengok di Al-Quran, antara contohlah. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya di waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik, setakat tu. Maknanya sini Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya sini adalah Rasulullah di waktu malam, bermula di Masjidil Haram menuju pada Masjidil Aqsa. Jadi bila orang dengar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ni, dua masjid yang jaraknya jauh. Bukan Masjidil Haram duduk di Mekah, Masjidil Aqsa pun di tepi itu juga. Tidak. Masjidil Aqsa terletak di Palestin, jauh sana. Dan Nabi dibawa berjalan oleh Allah Ta'ala pada malam itu. Bukan setakat tu sahaja. Bahkan dibawa naik menghadap Allah. Sampai melepasi langit yang ketujuh. Bahkan boleh kembali balik dalam malam yang sama. Mustahil kan? Mustahil bagi manusia, tetapi tidak bagi Allah. Pelik kan? Pelik bagi manusia, tetapi tidak bagi Allah. Ini jelas satu kisah Isra Mi'raj. Tak ada siapa boleh pertikai. Sebab itu kita kena pandang benda ini dengan iman, bukan pandang dengan logik semata-mata. Kalau nak tengok benda pelik, hot tubuh kita ni banyak pelik. Hot sehari-sehari ni. Cuba kita tengok atas kepala kita. Ada apa? Ada rambut. Okay. Rambut ni sifat dianya memanjang. Kalau kita lek dia, kalau kita biar dia, kalau kita teruskan begitu, dengan umur kita bermula kita lahir hari itu, siapa umur kita 30 contoh hari ini, sepanjang mana rambut kita kalau tidak dipotong, kalau tidak digunting? Dia panjang. Tapi bawah rambut sikit tu ada apa dia? Atas di bawah dahi kita ada bulu, bulu apa dipanggil? Bulu kening. Tak. Panjang ke bulu kening? Spesies seperti rambut juga. Sepatutnya lahir hari itu sepanjang ni, lahir hari itu siapa hari ni 30 tahun kita hidup, panjang pun rambut juga. Tapi panjang? Tak panjang. Tak pernah kita dengar orang gunting bulu kening. Kecuali dia nak ukir, dia nak peralih, nak lorik itu, itu urusan lain. Tapi orang kening ni sejenis bulu yang Allah tak jadikan di tubuh manusia, tak panjang. Tengok bawah sikit ada misa, ada janggut, ada saiban. Hal ni sifat panjang juga. Di wajah yang sama. Di jasad yang sama. Spesies yang sama. Tetapi tak sama berlaku dia. Nah, kuku panjang kan? Cuba kita tak potong, tak kerak dia lebih kurang setahun, dua tahun. Buat apa jekah dia boleh panjang. Tapi dalam buluk kita tu ada gigi. Nak sama dengan kuku juga. Tak panjang-panjang pun. Sepatutnya lahir hari tu cabut, gati apa dia kata, gigi baru, gigi kekal. Hari ni dah 50 tahunnya, patut tubis jekar gigi. Tapi tidak. Yang panjang itu kuku. Jadi ni benda basic yang kita boleh tengok di wajah kita, di jasad kita, betapa Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa. Pelik ke? Pelik tetapi benar. Siapa yang berkuasa? Allah. Jadi di segi bincang berkenaan dengan ini, dengan mana ya Allah Ta'ala kata, yaumul jam'i la raiba fihi ni, pada hari manusia akan dihimpun, tidak ada ragu bagi dia. Maknanya benda ni sengoti yang akan berlaku. Sebab siapa yang royak benda ni? Bukan orang kampung ni. Bukan orang bandar ni. Bukan pemimpin. Bukan siapa-siapa. Bukan mana-mana tokoh yang mengatakan demikian. Tetapi yang berkata itu adalah Allah. Allah kata, la raiba fihi, jangan kamu ragu. Ragu tentang apa? Tentang himpunan yang akan dilaksanakan oleh Allah setelah kamu keluar daripada perut bumi nanti. Jelas. Dan fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah Ta'ala kata, jangan kamu ragu tentang Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab tadi. Dan jangan kamu ragu tentang hari yang akan dihimpunkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kelak bezanya. Dah, bezanya orang ni, iaitu segolongan masuk syurga dan segolongan akan masuk neraka. Lain itu. Hak masuk syurga, orang yang beriman dan beramal soleh. Hak masuk neraka adalah orang yang kufur, orang yang mendustai, orang yang tak percaya dengan hari akhirat. Mendustai dengan ayat-ayat Allah. Tak mahu beriman kepada Allah. Maka setelah dia keluar daripada kubur nanti, tempat dia tak sama lagi dah. Satu grup, satu kumpulan menuju kepada Allah Ta'ala katakan fil jannah, kepada syurga. Satu grup, satu kumpulan lagi menuju kepada mana? Fis sa'ir, dalam neraka. Dia dua tempat ni ya, di syurga. Dia di hari akhirat dua tempat ni. Ya. Tak ada orang di tengah. Amal syurga dah, neraka dah, dia tak berlaku gitu. Dah, dia kena jelas. Kalau hak baik, tentu syurga. Tak baik, tentu neraka. Akhirat hari ni macam, di dunia hari ni macam-macam kita boleh tengok. Nabi duduk sini, Rasul duduk sini, kan? Fir'aun duduk sini, Abu Jahal duduk sini. Maknanya tak baik belakang tu. Namrud duduk sini, Nabi Ibrahim duduk sini. Maknanya orang beriman duduk sini, orang tak beriman pun duduk sini juga. Hak baik duduk sini, tak baik pun duduk sini juga. Tuhan gaul berlaku hari ini. Tetapi di hari akhirat akan berlakunya tafarruq. Perbezaan tak lagi sama. Siapa menyatakan demikian? Allah. Ini salah satu nama bagi hari kiamat yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan bahasa kita dipanggil hari perbezaan. Di akhirat begitu keadaannya, tidak sama seperti di dunia hari ini lagi dah. Satu. Seterusnya, nama yang kedua bagi hari kiamatnya ialah di sini, Yaumul Faza'. Apa makna Yaumul Faza' ini? Iaitu hari yang panik. Tak, manusia nana, manusia mabuk, manusia hinga bangar, manusia huru hara, manusia hirup pikuk, manusia ni panik pada waktu tu. Ni salah satu nama bagi hari kiamat, nama dia hari yang panik. Hari yang orang kucak-kacik, hari yang orang tak tahu hala tuju mana. Hari yang orang sebar rasa tak ada arah belakang. Itu nama dia hari Yaumul Faza'. Adalah kelemahan diri menghadapi berbagai perkara. Tiba-tiba berlaku yang berbeza daripada kebiasaan. Ha, dikatakan sebagai Yaumul Faza', Faza' ni ialah, adalah merupakan kelemahan bagi diri itu yang menghadapi berbagai perkara tiba-tiba berlaku yang berbeza daripada kebiasaan. Sekala-sekala lagu lain. Ha, ni lagu lain hari ini ni. Ha, hari ini tak sama dengan seperti hari-hari biasa. Apabila perkara ini berlangsung dalam masa yang lama, maka jiwa mahu ada perkara yang menguatkannya. Hasan, Al-Hasan menyatakan bahawa nama ini sesuai dengan tiupan sangkakala, iaitu Israfil, sebagai tiupan yang kedua. Nah, tiupan sangkakala yang kedua adalah sesuai dengan nama ini, Yaumul Faza', iaitu pada hari manusia ini menghadapi macam-macam tingkah laku mereka. Dah, sebab bukan satu benda yang normal seperti kita hidup di dunia ini. Jadi setelah berlaku kiamat kelak, akan jumpa suasana lagu itu disebut sebagai harian huru-hara. Yaumul Faza'u, yang manusia hari yang manusia ni, macam-macam keadaan dia. Nah, ada setengah nana tak tahu nak gimana. Ada setengah mengatakan alangkah baik kalau Tuhan tu buat dia tu tanah tak jadi orang. Ada setengah mengatakan, ya Allah, hatta kami kelik semula ke dunia. Kami nak buat ibadat hari ni. Tu kan? Dalam surah sejarah kita jumpa ayat. Rabbana absarna wasami'na farujina na'mal saliha inna mukinun. Tuhan kami, kami tengok dah hari ni. Tengok gapo? Setelah keluar daripada kubur ni, tengok dah mahsyar, tengok dah mizan, tengok dah buku catatan amal, tengok dah titian sirat, tengok belakang dah. Wasami'na, kami pun dengar dah, ya Allah. Bukan setakat tengok, dengar belakang dah. Betapa kegerunan, kedahsyatan itu kami menyaksi, kami tengok, kami dengar, ya Allah. Pas tengok, paling anak gapo? Farji'na na'mal saliha. Kembalikan kami ataklik kami semula ke dunia. Nak balik wagapa di dunia? Nak na'mal saliha. Nak beramal, nak soleh. Bila rakyat nak beramal ni? Bila rakyat nak soleh ni? Setelah berada di akhirat. Jadi di kala itu, ketika berada di akhirat, tak ada lagi dah perlu nak balik ke dunia. Dan dunia pun tak ada dah. Telah dimusnah, dihancurkan oleh Allah. Dunia akan jadi, Allah Ta'ala kata, Al-Qari'ah Kiamat. Orang tak tahu gapo perkataan kiamat. Allah Ta'ala tiba-tiba berkata kiamat ni. Mal-Qari'ah. Gapo kiamat. Wama adraka mal qari'ah. Pah lagu mana nak kena kiamat? Allah Ta'ala beri jawapan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mu akan tengok kiamat-kiamat ni, mu akan tengok manusia seperti gapo kelkatu. Yang tak tahu gapo nak. Tak tahu gapo hala tuju. Katu, kenal ke katu? Kalau hari hujan, lepas hujan tu ni kan, dia nak pergi orang lapu. Terbang gitu. Tak tahu gapo nanarnya. Begitulah manusia bila kiamat akan jadi lagu tu, kata Allah. Watakunul jibalu kal'ihnil mangfush. Mua akan tengok bukit bukau gunung ganang tu berterbangan seperti kapas. Bukit hok kerah, hok pejar batu. Ya kerah hari ni tu. akan berterbangan seperti bulu, seperti kertas, seperti kapah. Tu kiamat. Maknanya Allah Ta'ala musnah belaka dah. Jadi setelah Allah Ta'ala musnah belaka dah, untuk apa kamu nak balik ke dunia? Dunia tak ada dah. Dunia ni Allah Ta'ala buat untuk kita beribadat sebenarnya. Akan tiba masa, tempoh, dia panggil ajal. Tamatnya riwayat hidup dunia ni setelah datangnya kiamat. Tiba-tiba manusia pada hari kiamat minta dengan Allah Ta'ala untuk nak balik. Goyak nak beramal, goyak nak soleh. Kenapa nak beramal, kenapa soleh? Inna mukinun, sesungguhnya kami yakin ya Allah. Baru goyak yakin setelah berada di akhirat.
1: Subhanallah.
0: Baru goyak yakin setelah dia tengok belakang dah. Baru ayat yakin setelah dia keluar hidup semula daripada kubur. Tak ada makna dah pada ketika itu. Tidak ada erti lagi dah pada masa itu.
1: Terlambat dah.
0: Kenapa ketika di dunia hari itu mu tak dapat ke berita ni? Allah Ta'ala tanya. Tak ada orang kau pergi cerita benda ni. Ketika di dunia hari itu aku agi agama, dalam agama aku ada cerita benda ni. Ketika di dunia hari itu aku datangkan Rasul, Rasul-Rasul ni adalah suruhan aku untuk sampaikan benda berita-berita hari ni. Di dunia hari tu aku datangkan wahyu aku. Mana Quran-Quran tu wahyu Allah. Ha, Allah Ta'ala kecek kalamullah. Allah Ta'ala kecek dengan siapa sebenarnya? Kecek dengan kita, dengan manusia. Sebab tu Al-Quran ni hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Ada muhammad kisah pada masa tu. Agama aku, nabi aku, wahyu aku. Adakah kamu ambil kisah? Tak ambil kisah pun. Hari ni ya, mari royak depan aku nak beramal, nak salih. Baru royak yakin. Kenapa dulu tak yakin? Jadi persoalan yang jawapan itu hanya ada pada diri masing-masing. Ni dia panggil akan berlaku. Jadi kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala kena sentiasa segarkan ingatan-ingatan ini dalam diri dan dalam jiwa kita bahawa kita akan berjumpa dengan hari yang demikian. Walau kita cuba nak hogeh, cuba nak membohongi, cuba nak buat tak tahu, cuba nak lupa, tak akan berjaya kita. Tetap akan berlaku. Sebab ini kenyataan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Kemudian, hari kiamat yang ke tiga kita nak tengok pada petaninya iaitu Yaumud Du'a. Apa makna Yaumud Du'a ni? Hari seruan. Nah, hari seruan di sini, seruan di sini terdapat 8 jenis sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Al-A'rabi. Seruan tu, hari Allah Ta'ala seru tu. Bila ni? Hari kiamat. Salah satu nama bagi kiamat ni, ni Yaumud Du'a. Yang pertama kata dia, seruan penghuni syurga terhadap penghuni neraka yang mengandungi celaan bagi mereka. Wanada ashabul jannah. Ahli syurga teroyak seru panggil. An afidu alaina minal ma. Dan sesungguhnya kami ini terdapat limpahan daripada air. An afidu alaina minal ma. Au mimma razaqakumullah. Atau apa-apa ya Allah Ta'ala rezekikan kepada Allah. Maknanya, apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada dia ketika di dunia hari itu, bagi orang soleh dia percaya sungguh, maka hari ini dia royak kepada ahli neraka, bahawasanya kami ni dapat dah apa yang Allah Ta'ala janjikan. Betapa benarnya janji Allah Ta'ala. Dia tanya ahli neraka, dalam keadaan lagu mana seruan yang keduanya, penghuni neraka terhadap seruan penghuni neraka terhadap penghuni syurga agar mereka diberi pertolongan. Ada seruan juga hok tadi penghuni syurga memaklumkan, memberitahu bahawa dia telah dapat balasan baik di sisi Allah. Adakah kamu telah dapat? Hok yang kedua pula, ahli neraka pula raya, ya aku dapat dah wahai ahli syurga, tapi aku memerlukan pertolongan daripada kamu. Nak pertolongan daripada ahli syurga. Siapa minta? siapa seru ahli neraka. Yang ketiga, kata dia, seruan atau permohonan setiap orang kepada para imam mereka. Ini yaumud du'a juga. Hari yang diseru juga dipanggil. Di mana kita akan panggil pemimpin-pemimpin kita, ketua-ketua kita. Tetapi ketua-ketua kita, pemimpin-pemimpin kita pun tak boleh nak tolong kita. Tak ada siapa boleh bantu kita. Sama ada dia bernama ibu bapa ke, dia bernama adik-beradik ke, dia bernama suami isteri ke, dia bernama bos-bos ketua-ketua kita ke, presiden-presiden kita ke, siapa sahaja dia. Masing-masing nak lari tak sanggup belakang nak tolong orang lain. Sebab mereka pun tak cukup amal ibadat. Mereka pun tak cukup pahala. Mereka pun takut. Ini suasana yang berlaku di hari akhirat. Iaitu seruan atau permohonan setiap orang kepada para imam mereka. Itu yang ketiga. Dan itulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika hari kiamat telah tiba, datanglah seruan agar setiap umat mengikut apa yang disembahnya ketika di dunia. Betullah kata dia, hadis Nabi mengatakan apabila datangnya hari kiamat nanti, seruan akan ada, kata Nabi, seruan agar setiap umat mengikut apa yang disembahnya ketika di dunia. Nabi kata, mu kena ingat, hari ni mu hidup atas muka bumi, mu ikut siapa? Ikut Allah ke? Ikut orang selain daripada Allah? Sembah Allah ke? Sembah selain daripada Allah? Ikut ketua-ketua yang beriman ke ataupun yang tidak? Maknanya kita bangkit dari akhirat, kita akan ikut mereka. Inilah yang kita bimbang. Sebab apabila hidup ini dia ada rantaian, dia ada ikatan, dia ada hubungan dengan akhirat. Andai kata hidup ini setakat dunia sahaja yang tidak ada hubung kait dengan akhirat, dan akhirat pun tidak wujud, hiduplah nak hidup bagaimana pun tak ada masalah. Nak hidup orang yang suka berfoya-foya sepanjang hidup, silalah, tak ada masalah. Nak hidup orang yang suka pada makan-makan, dia kerja dia tak peduli, silalah. Nak hidup sebagai orang yang nak bebas daripada segala-galanya, hiduplah. Sebab apa? Sebab hidup ini setakat dunia sahaja. Bila mati, masuk dalam tanah, dalam kubur, selesai situ. Jadilah nak jadi apa? Kalau setakat itulah perjalanan kita, sama dengan binatang. Dia tak ada dah di akhirat kelak. Cuma dia hidup sekejap untuk nak cara ada hubung kait dengan kita. Jadi binatang tak apalah, Allah Ta'ala tak taklifkan agama. Allah Ta'ala tak suruh go tu, suruh go ni. Allah Ta'ala suruh tu adalah kita. Jadi hari ini kita kena pandai saring hidup kita. Setiap langkah, setiap patah, setiap perbuatan, apa yang kita buat ini ada ke kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang aku buat ini mendatangkan pahala ataupun tidak? Yang aku buat ini adalah membahanakan diri aku ataupun tidak? Sebab kita kena ingat setiap apa yang kita buat dikembalikan kepada kita. Bukan kita buat orang lain yang tangguh, tidak, kita yang tangguh sendiri. Ha, jadi maknanya hidup ini penuh dengan hati-hati. Kena cermat. Dan lebih cermat laginya ketika kita melalui titian sirat. Sayyidina Umar pernah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, lagu mana lalu titian sirat yang payah sangat, setahu mana nah, boleh gambar kepada kami? Nabi kata, Umar, pernah tak melalui kawasan yang ada duri? Pernah, kata Umar. Bagaimana cara kamu berjalan atas tempat yang berduri? Cukup hati-hati, cukup cermat, cukup takut. Kerana duri. Maka Nabi kata, ketika kamu melalui titian sirat itu jauh lebih lagi pada itu. Di kiri kanan itu ada besi-besi cangkuk-cangkuk yang tajam, yang menunggu nak mengait kaki-kaki yang tidak baik. Di bawahnya adalah neraka jahanam yang akan menggugurkan kaki-kaki yang tidak baik. Maka bagaimana kita nak lalui? dalam 1,000 orang umat aku yang melalui titian sirat, seorang sahajanya berjaya. Bayangkan berapa peratus tu. 1,000 orang lalu titian sirat, seorang lepas. Sebab itulah Nabi dia nak suruh sangat. Kita ni juruh. Kita ni baik dalam semua sudut. Jangan ada silap seboleh-bolehnya. Jangan ada salah dalam hidup. Sebab Nabi dia tak pernah buat silap. Nabi kita orang tak pernah melakukan kesilapan dan kesalahan. Baik dari segi mata, baik dari segi baik dari segi telinga, semua sekali tak pernah silap. Jadi kita tak sempat habis rasanya. Yang seruan yang ketiga ini, yaumul doa ini, kita kena sambung di lain masa lah.
1: InsyaAllah.
0: Sebab kita dah agak terkelewatan.
1: Yeah.
0: Jadi kita pun tak sempat nak buka soal jawab.
1: Yeah.
0: Jadi mudah-mudahan di lain masa kita jumpa. Jadi bolehlah buka sekejap. Wallahualam.
1: MasyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dan Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian tadi. Berkaitan dengan kupasan yang betul-betul memberi manfaat kepada kita. Ya. Jadi menerusi tajuk nama-nama hari akhirat ni, kita diingatkan seperti apa yang Ustaz beritahu tadi, bahawa hari akhirat tu pasti ada. Dia tak adanya reka-reka sahaja. Jadi sebagaimana apa kekadang kita ni lalai di dunia, terlalu cintakan dunia sampai lupa dengan hari akhirat. Baguslah untuk ni semualah. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini bukan sekadar untuk menambahkan ilmu kita, tetapi turut menjadikan peringatan untuk kita memperbaiki amalan, memperkukuhkan keimanan, dan juga sentiasa mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, walaupun masa tinggal seminit lagi, mungkin Ustaz boleh memberikan titipan terakhir sebelum kita closing untuk program kita ni. Silakan.
0: Okey, terima kasih Jimmy. Sebagai akhirnya kepada kita, maka kita manfaatkanlah peluang hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada kita hidup di atas muka bumi ini. Biar semua yang kita lakukan itu ada manfaat dan faedah untuk kita. Sama ada kita berada di pejabat, berada di rumah, berada di pasar, berada di masjid, berada di sekolah, berada di tempat awam, berada di mana-mana, biar ianya menjadikan satu pahala buat kita. Karena pahala ini amat mahal harganya di sisi Allah, dan dia tidak ada apa yang boleh dibayar, diganti dengan segala kebaikan yang apa yang kita banggakan ketika di dunia pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam grup atau perkumpulan yang ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi, iaitu kita ni siapa dia, iaitu allazina amanu wa amilus salihat fahum fi rawdatin yuhbarun. Maka termasuk ke pula orang beriman, orang beramal, orang soleh, maka tempat kita adalah taman-taman syurga yang disediakan oleh Allah Taala. Terima kasih. Wallahu taala alam. Siru ala barakatillah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Osman Mat Zain, ya, atas kesediaan untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi kita dengarkan lagu penutup untuk program ini, Dunia Sementara Akhirat Selamanya.

Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan memberi laluan pada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan tepat pada jam 7 malam tadi, diikuti dengan zon 2 7.3 minit malam. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib pada semua muslimin muslimat, semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنك أنت

Ya, kembali bersama dengan saya, Jimmy, menerusi jam yang kedua untuk pertemuan kita di segmen Selekta. Ya, 7.22 malam, dan sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib pada semua Muslimin Muslimat, pada semua pendengar setia Kelantan FM.

0: ciri-ciri kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga dia memiliki tiga sifat, iaitu menafkahkan harta tanpa kedekut, berlaku adil terhadap diri dan memberi salam kepada orang lain.
1: Jadi 8.27 minit malam, masih lagi bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta untuk malam ini. Jadi buat sahabat-sahabat kita yang baru saja menunaikan solat maghrib, semoga segala ibadah kita diterima dan diridai Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kepada yang sedang berehat bersama keluarga, mudah-mudahan malam ini menjadi ruang untuk kita melepaskan penat kita ya, selepas seharian kita menjalani pelbagai urusan juga ya. Dan kalau siang tadi ya, cuacanya memang terasa sedikit panas ya, malam ni pula kita dapat merasai sedikit keselesaan ya, dengan tiupan angin yang bertiup pada malam ini. Memang ada seolah kurang lah sikit rasa sakitnya. Walaupun semoga kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Jadi untuk peringatan kita bersama, sekali lagi waktu solat fardu isyak bagi zon 1 negeri Kelantan adalah 8.06 minit malam. Jadi rancanglah masa sebaiknya agar kita tidak terlepas menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apapun, pada masa yang sama, tepat pada jam 8 malam nanti, insyaAllah kita akan sama-sama mengikuti wawancara khas belanjawan pada ketika itu nanti dah. Dan juga sambil-sambil tu untuk jam ni, seperti biasalah untuk jam yang kedua, kalau bersama Jimmy, kita akan sama-sama menghayati alunan-alunan lagu-lagu yang boleh mengasah jiwa, boleh mengasah kerohanian kita, boleh membuatkan kita ni lebih tenang. InsyaAllah ya, redha'ilah Iwan Syahman untuk anda. Ya. Berteruskan bersama Kelantan FM, ada semua penuhi cita rasa anda sampai bila-bila.

0: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Di dalam surah Al-Ma'arij, Allah sebut lagu mana? Innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ini diciptakan asalnya dalam keadaan gelisah sama dia ni. Tak aja tentera hidup dia ni. Wa iza massahu syarru jazu'a. Apabila ditimpa bencana, kena musibah, kena bala. Di sebalik tu, wa iza massahul khairu manu'a. Tu bila ditimpa susah, bila ditimpa senang pula. Bila dia menerima kebaikan, menerima nikmat, dak, menerima rezeki yang melimpah ruah, dia jadi bakhil. Dia tak nampak yang memberikan itu ialah Allah Subhanahu. Yang menarik segala rezeki itu Allah Subhanahu. Dia yang menurunkan bala, menurunkan azab, memberikan ujian itu segala-galanya kepada. Yang memberikan kehidupan, memberikan segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu. Yang selamatnya ialah siapa? Illal musallin, iaitu orang-orang yang sembahyang, orang yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala 5 waktu sehari semalam ini, mereka yang sentiasa di dalam tahiyatnya. Tahiyat dia baca lagu mana? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Orang-orang yang sembahyang ini insyaallah dia sentiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui, menginsafi dirinya sebagai hamba yang boleh diberikan rezeki, diberikan nikmat dan ditarik rezeki, ditarik nikmat dan dimatikan, hidup dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi alhamdulillah, ya, tadi lagu Hanya Namamu, ya, kita dengar selepas sembahyang sikit dah. Jadi pada sahabat pendengar kita, dalam kita menjalani kehidupan ini, ada masa hati kita terasa penat, fikiran serabut, jiwa-jiwa seakan kehilangan ketenangan. Jadi antara perkara yang kita boleh usahakan ialah kembali mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itulah salah satu cara untuk remedy sebenarnya, dah. Jadi kepada sahabat-sahabat kita, untuk peringatan kita sekali lagi, waktu solat Fardu Isya adalah tepat pada jam 8.06 minit malam. Zon 1, ya, pada masa yang sama, jam 8 malam nanti, insyaAllah kita akan sama-sama ikuti amanah daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan 2027 untuk malam ni juga, ya. Ya, sambil-sambil tu kita layan dulu alunan lagu daripada Rashid Taha, Ya Raya, untuk anda. Ya, Kelantan FM ada semua sampai bila-bila, ya.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
2: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?
3: Kecek Kio, Belanja Wear 2027.
4: Hei, nak beli baju sekolah. 2-3 lah juga ni. Hai, kasut sekolah ni. Dek kedok ni piti nak beli ni. Hai, pusing weh. Ha. Tak dengar lah tu Belanja Wear 2027 tu. Bantu Wear awal persekolah Happy AP ni. Dinaik ke tu daripada RM150 kepada RM200 seorang untuk setiap murid ni. Cumanya, kena pergi sekolah lah ibu bapa ni jumpa mata dengan cikgu. Supayanya, ambil tanggungjawab bersama bagi kemajuan akademik serta pembentuk ke sasih anak-anak.
5: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jadi itulah, mana yang tak dengar belanjawan tu memang tak tahulah kiranya. Jadi kena tahu belaka dia apa yang manfaatnya untuk kita semua. Ya. Jadi awal tadi kita dengar juga lagu nyanyian daripada Rashid Taha, Ya Raya, untuk menemani kita malam ni. Jadi sambil-sambil kita menikmati malam yang santai, jangan lupalah bahawa ada perkara yang lebih besar untuk menjadi perhatian kita bersama, iaitu Belanjawan Madani 2027 yang akan dibentangkan, yang dibentangkan semalam ya, oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sudah tentulah sahabat kita semua tu, sebagai rakyat kita berharap perancangan yang diumumkan dapat membantu menangani kos sara hidup, membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan juga merancangkan ekonomi. Bagi kita di Kelantan ni, pembangunan kemudahan asas peluang perniagaan dan juga kesejahteraan keluarga juga antara perkara yang dekat di hati dah. Jadi sebentar lagi lah, tepat je lebih kurang insyaAllah 8 malam ni, ke mana mana ya, kerana kita akan mengikuti wawancara khas Belanjawan 2027 untuk mengetahui lebih lanjut intipati dan juga manfaatnya kepada rakyat juga ya. Jadi kasih itu saudara bukan sekadar ungkapan ya. Dia bukan sekadar ungkapan. Tetapi juga tentang menghargai, mengambil berat dan menjaga hubungan ya. Ya, menjaga hubungan dengan insan yang kita sayangi. Selamat mendengar ya. Kasih kekasih tujukan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Ada sokmo ya, sama dengan Jimmy, bersama dengan DJ JJ pilihan anda ya. Sebuah lagu pada Inti.

Ya, alhamdulillah, kasih kekasih ya sahabat pendengar kita. Dalam kesibukan kita mencari rezeki, menguruskan kehidupan ya, jangan lupa insan-insan tersayang di sekeliling kita. Keluarga itulah tempat kita berkongsi suka dan juga duka ya, tempat kita kembali mencari ketenangan ya. Jadi bercakap berkenaan dengan keluarga, kita semua tentunya berharap kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih stabil dan masa depan yang lebih terjamin. Ya, 8 malam nanti kita akan bersama-sama mengikuti wawancara khas Belanjawan 2027 ya. So, sambil itu kita hayati alunan lagu daripada keluarga, daripada Sauchana, Keluarga Bahagia.

0: Ya, penuhi cita rasa anda hanya di Kelantan FM ya. Jadi insyaAllah sekejap lagi kita akan sama-sama ikuti ya wawancara khas Belanjawan 2027 Malaysia Madani ya, menggapai di langit mengakar di bumi bersama dengan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Keuangan ya. Jam tepat pada jam 8 malam ni. InsyaAllah ya, sekejap lagi kita akan sama-sama ikuti wawancara berikut ya bersama dengan beliau dah. Ha, jadi jangan ke mana-mana untuk anda semua.
1: Mak suka dengar radio Kelantan FM ni. Oh, jeligo lah. Rasa jeligo sedap.
2: Kemah kut kita.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Menggapai di langit, mengakar di bumi. RM510 bilion ringgit diperuntukkan dalam belanjawan madani kelima semalam. Dan angka itu termasuk belanja mengurus, pembangunan dan juga pelaburan. Pada hari ini, wawancara khas Belanjawan Madani 2027, kita bawakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama saya, Yunus Mohamad Nur, untuk membawakan anda kisah di sebalik angka berkenaan. Tuan Sri, terima kasih sudi bersama kami. Kami lihat kami Tuan Sri kekal segak walaupun penat berdiri berjam-jam semalam. Patut hari ini pula ada sambutan jadi tuan rumah kepada pemimpin luar. Apa khabar Tuan Sri?
1: Okay. Baik, alhamdulillah.
0: Di dalam perbentangan semalam kita dapat lihat yang perbentangan itu bawa aspirasi yang betul-betul besar untuk negara, daripada masa sama juga dia memberi kelebihan dan juga kepentingan kepada rakyat. Jadi macam mana Tuan Sri lihat falsafah dan juga pemikiran untuk menyeimbangkan antara cita-cita besar negara dan juga kesejahteraan rakyat?
1: Terima kasih. Kita nak ajak semua rakyat dari pelbagai lapangan, kalangan, untuk mengingat bahawa belanjawan ini bukan soal mengatur kewangan, tetapi ia mesti satu kesepakatan yang terikat dengan satu waad, menjanji, ikrar, sumpah di antara negara, pimpinan dan rakyat. Jadi kita dengar beratusan, mungkin lebih, pandangan pelbagai kelompok sebab itu dari yang sebesar-besarnya memacu pertumbuhan ekonomi tinggi sehinggalah memelihara kucing. Dan tentunya di antaranya yang penting pekerja, gig, pendapatan minima. Kerana kita kena tahu apa dia masalahnya. Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu waad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Kita simpang pasal janji. Tadi juga Datuk Seri ada sentuh mengenai pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat sejak 2023, kita punya momentum kenaikan tu memang memang betul-betul memberangsangkan. Malah ia sering melepasi unjuran. Lepas tu juga inflasi pun terkawal, pelaburan pun tinggi. Jadi macam mana Datuk Seri melihat belanjawan 2007 secara spesifik ini dapat memastikan yang kejayaan ekonomi negara ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat?
1: Ya. Tapi sebelum kita bicara soal taraf hidup, pencerahan ini harus ada. Saya dengan Presiden Mesir sebentar tadi, apa yang dibicarakan? Pertumbuhan sekitar 4-5%. Inflasi daripada 30 turun 20, 15%. Dia terpaksa hadapi keadaan situ. Kita inflasi 2% itu membebankan. Dan tanya saya, jangan tunggu jadi 3%. 2% itu walaupun angka itu di antara paling kecil di dunia, tapi membebankan sebilangan rakyat terutama yang pendapatan rendah. Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia yang disebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan wang mesti dijimatkan. Jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni. Ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu boleh pulang kepada rakyat, bukan pulang kepada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, dan kemudian apa yang keutamaannya, pertahanan kita tu, rumah tentera, rumah polis teruk. Jadi hal sekolah tak cukup. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan kita lebih ada keupayaan yang lebih sikit. Tapi syarat jangan izinkan lagi bocor semula. Jadi balik ke pangkal jalan yang asal. Jadi Ini hikmahnya. Bila orang tanya, tata kelola. Tata kelola ni tu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut, sukan. Kita boleh bagi, ya tadi saya tu punya kip, gaji minimum. Untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua lain-lain ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola. Tetapi dia tergantung kepada falsafah pembangunan juga. Kalau kita fikir belengkan, ada wang lebih, mungkin kita bina tugu-tugu dan mahligai. Tapi wang yang lebih itu bagi saya dalam mengakar ke bumi ini, maknanya ya, menggapai ke langit senang. Di langit senang lah, maknanya semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita mengakar ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya. Sebab itu peruntukan untuk latihan pendidikan Islam dan menyantuni masyarakat yang bukan Islam juga, rumah-rumah madat mereka itu kita berikan tumpuan.
2: Saya tertarik dengan cara belanjawan madani ini diadun sebab dia mencampurkan antara angka dan juga kehidupan sosial juga. Tapi kita bila kita berbincang pasal belanjawan, angka-angka tu memang tak dapat kita lari kan. Tapi di sebalik jumlah angka yang begitu besar, tapi masih ada yang rasa dia orang tertekan lagi dengan keadaan kesempitan wang dan sebagainya. Jadi adakah Tun Sri melihat belanjawan ini dapat mengubah dan jadikan seluruh rakyat rasa apa yang perubahan yang kerajaan madani nak dibuat?
1: Yang yang tentunya merangka, yang bekerja itu pasukan yang besar ya, tentu. Di kementerian-kementerian, khusus kementerian kewangan yang bekerja tunggu lumus mendapatkan makluman ini dan membantu saya dan pasukan untuk kemudian mencerakin dan memberikan apa yang dianggap keutamaan. Apakah ia boleh selesaikan semua masalah? Saya tidak pernah memberi angendaian bahawa semua masalah boleh diselesaikan. Saya rasa amanah kita hanya boleh mengurangkan beban. Apakah boleh kita selesaikan masalah harga baja fosfat? Tak boleh kerana dia diimport melalui Selat Hormuz. Apakah boleh mengurangkan harga bawang yang diimport dari India? Terserah kepada harga pasaran yang dari India. Tapi apakah tidak mampu kita lakukan apa-apa? Tak benar. Kita boleh buat pasar tani, penjualan melalui farmer. Jadi untuk mengurangkan kos itu masih boleh. Jadi yang kita lakukan selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance-allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini ya. Kita boleh rancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan. Ya, kalau orang tanya mengapa tidak laksanakan, sebahagian laksanakan. Ini harga minyak RM1.99 ni. Masa kita unjurkan harga minyak berapa? $70 satu tong. Sekarang $110. Sepatutnya kalau kiraan pakar ekonomi termasuk satu dua orang yang rasa paling bijak itu, ya, patut naiklah harga minyak. Mana mungkin harga minyak $70 kita letak RM1.99. Harga minyak sekarang $110 tetap RM1.99. Jadi sebab itu saya katakan walaupun ada kekangan, kita ambil keputusan itu. Sebab apa kita ambil keputusan itu? Karena akhirnya dalam mengurus ekonomi negara itu, pendapatan dan kehidupan rakyat biasa itu menjadi perkiraan. Ya, itu dia. Masalah semua orang ada masalah. Pendapatan kamu RM10 juta sebulan pun dia ada masalah juga. Tapi okeylah, tak mampu kita nak selesaikan semua. Selesaikan masalah orang paling banyak terhimpit.
2: Baik-baik. Jadi kalau secara kesimpulan ni Datuk Seri, soalan terakhir ni, apakah harapan Datuk Seri dalam Belanjawan Madani 2027 ini dapat mengubah landscape kehidupan rakyat Malaysia ini menerusi kerangka ekonomi madani?
1: Dia dan apapun perancangan akhirnya adalah menjamin keselesaan hidup rakyat. Dan kita mahu satu sistem yang dapat menjamin keadaan yang selesa, yang adil bagi semua. Sebab itulah kita atur tiap perinci, tiap sektor, tiap kalangan. Rumah saya tak pelihara kucing umpamanya. Tetapi yang pelihara kucing itu dia anggap, ini sangat menyentuh hidup dia. Jadi okeylah masuk kucing. Kemudian kita dengar masalah OKU, kita dengar masalah kerja gig, e-hailing, pay-hailing. Itu hal yang tidak berlaku 10 tahun yang lalu. Perkara-perkara yang baru. Ada yang mengatakan kita perlu satu ni setiap. Tapi kita di bandar tak ada sawah padi. Tapi kita tahu rakyat sawah padi masih masalah. Nelayan pantai ini dia tak ada lesen. Nak bagi lesen ikan terbatas di beberapa tempat dianggap sudah susut. Tapi dia memerlukan sedikit penambahan supaya nelayan dapat diberikan jaminan. Apa ini semua? Ini semua dalam masalah yang disebut keselesaan hidup dan keadilan sosial. Dan bukan untuk satu kelompok, untuk semua. Itulah yang kita cuba lakukan dengan sebaik mungkin, insyaAllah.
2: Okay, baik, Datuk Seri, terima kasih. Saya rasa benar-benar sesuai dengan tema menggapai langit, mengakar di bumi ini. So, rasanya daripada peringkat atasan punya angka-angka yang mungkin asing bagi rakyat biasa, dan malah perkara-perkara kecil pun diambil kira dalam Belanjawan Madani. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami. Dan saya rasa itu saja perkembangan mengenai program Wacana Khas Belanjawan 2027 dari Seri Perdana Putrajaya. Sekian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Jadi alhamdulillah ya, kembali lagi selepas kita selesai ya sama-sama ikuti wawancara khas Belanjawan 2027 tadi, Malaysia Madani bersama dengan Perdana Menteri kita merangkap Menteri Keuangan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim ya. Semoga perkongsian sebentar tadi dapat memberikan gambaran kepada kita semua tentang hala tuju ekonomi negara dan juga perancangan kerajaan untuk rakyat. Untuk kita lah di Kelantan ni, utamanya sudah tentu kita berharap segala usaha pembangunan dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan, membantu perniagaan kecil, peniaga-peniaga kecil, memperkukuhkan ekonomi setempat dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apapun kepada sahabat-sahabat kita, 8-6 malam tadi adalah waktu masuknya waktu solat fardu Isya ya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya kepada semua muslim muslimat, semua pendengar setia Kelantan FM ya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada yang belum lagi menunaikan kewajipan tu, kena segerakanlah juga dah. Jadi untuk jam yang ketiga ini sudah pastinya saya akan menghiasi ruangan udara Radio Kelantan FM anda ya dengan lagu-lagu pilihan terbaik, lagu-lagu 80-an, lagu-lagu 90-an, lagu antarabangsa untuk anda ya. Dan kita jalan dulu. Ya, Ademu Najwa Latif. Pun lepas tu akan diikuti dengan Nida Ul Islam, Jangan Tertipu Dengan Dua Nikmat. Ya, lepas tu ada lagi banyak lagu untuk ada ya. Semoga lagu-lagu ini menjadi pengisian yang manfaat untuk kita semua. So kita akan layan lagu-lagu terbaik.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela.
1: Ayuh suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel kau mau mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
2: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun mulai juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
1: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
2: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
1: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Nidaul Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasih sekalian, bersama dengan saya Dr. Izha UKM dalam Nidaul Islam. Tuan-tuan, puan-puan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu manusia ini tidak sedar. Ada dua nikmat yang manusia ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita alpa dan tak bersyukur dengannya. Apa dia kata Nabi? As-sihatu wal farah. Kesihatan dan juga kelapangan. Jadi tajuk kita hari ini, nikmat yang kita lupakan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Tak lain dan tak bukan, kita kena hargai dua nikmat yang Allah beri kepada kita, iaitu kesihatan. Bayangkan kesihatan yang Allah bagi ni, Allah bagi sekali je tuan-tuan. Allah bagi kita sehat ni sekali je, Allah tak bagi dua kali. Contoh, kencing manis. Kencing manis ni penyakit, Allah bagi sekali je kita sihat. Kalau masa sihat, tak jaga makan minum, tak ikut sunnah Nabi, tak ikut cara hidup Nabi, Nabi beriadah. Nabi makan, berhenti sebelum kenyang. Bayangkan Nabi makan, berhenti sebelum kenyang. Ambil pula tak banyak. Kemudian Nabi pula banyaknya exercise. Nabi sihat. Tubuh Nabi cantik. Dada dengan perut Nabi sama. Kita ni mengalahkan perempuan yang mengandung, yang tak melahirkan baby. Itu yang masalah dia. Jadi bila dah macam tu keadaan, na'uzubillah tuan-tuan, penyakit datang. Sekali je Allah bagi kita sihat. Tapi sebab kita tak jaga makan, minum, cara hidup dan sebagainya, maka kita kena kencing manis. Bila kena kencing manis, tuan-tuan, kita akan bergantung dengan ubat kencing manis sepanjang umur. Allah Rabbi. Tu tak masuk lagi bila dah kena kencing manis, dia akan kena tiga serangkai tu. Dia akan kena apa pula? Dia akan kena darah tinggi. Kalau kena darah tinggi, dia akan kena kencing manis. Lepas tu dia mulalah melarat. Sama ada strok ataupun penyakit jantung. Wa'iyazubillah. Oleh sebab itu, jagalah kesihatan kita yang ada ini. Ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita jaga, kita akan gunakan sebaik-baik mungkin anggota tubuh ini untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itulah yang kedua, iaitu kelapangan. Kelapangan ini kita akan gunakan apa saja waktu yang ada, peluang yang ada, ruang yang ada untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nikmat inilah tuan-tuan, kita akan dibawa di padang mahsyar dengan tenang dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita telah menjaga amanah Allah. Tubuh badan kita ini adalah amanah Allah. Masa dan waktu, ruang dan peluang adalah amanah Allah. Gunakanlah sebaik-baik mungkin. Jadi dua perkara itu adalah nasihat daripada Nabi SAW. Gunakanlah nasihat Nabi itu sebagai cara untuk kita perbaiki diri ke arah yang lebih baik. Salam sayang daripada saya, Dr. Izha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang berbahagia, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
5: Ya, alhamdulillah ya. Itu dia kita dengarkan ya. Berkenaan dengan jangan tertipu ya. Berkenaan dengan dua nikmat itu juga. Dan Nidaul Islam untuk kita semua, jangan tertipu dengan dua nikmat. Apapun, terima kasih kepada semua sahabat kita yang masih lagi mengekalkan kesetiaan anda sehinggalah ke saat ini 8.26 minit malam ya. Jadi baiklah, kita terima satu kiriman istimewa ya, daripada Muhammad Zul Akif bin Abdullah dari Kampung Hujung Repik, Pasir Mas, Kelantan. Jadi ucapan ini tujukan khas buat ayahanda Abdullah bin Musa dan bonda Puan Azizah binti Abdullah, dan juga tidak lupa juga kepada abang-abangnya Zulkifli bin Abdullah dan juga Faizal Abdullah serta kakaknya Smira Suhaili yang masing-masing berada di Johor. Turut dititipkan ucapan buat abang tersayang Muhammad Lokman ya, yang kini berada di rumah menjaga abah dan juga ma, serta sahabat-sahabat handai yang mengenali dirinya yang sedang mendengar radio Kelantan FM ya. Jadi semoga semuanya dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan keberkatan, dan sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat semua yang diraikan, kita teruskan dengan lagu pilihan daripada pengirim juga ya, kenangan terindah nyanyian kumpulan Samson. Yeah. Selamat mendengar, khas daripada Muhammad Zul Akif untuk anda semua. Kelantan FM, ada sokmo. Deh.

0: Adalah. Okey, tu pun tak betul pun. Tak main kali pun rupa-rupanya. Gapo dia lah. Jenis pemandu lagu ni. Pesek banyak kali je. Kita ni jangan main kali pun sewaktu memandu. Sangat-sangat bahaya. Mak apa agaknya hekanya tu tak boleh lepasnya telefon. Bawa kereta pun nak pergi telefon juga. Gapa dia yang mustahak sangat tu ya? Mak pun harap lepas ni ke kita ni hak mana duk tengah bawa kereta. Tak kira kereta besar kita kecil. Janganlah duk pergi telefon. Duk main telefon siap duk berwhatsapp lah. Oh, duk video call lah. Allah, Allah, Allah, Allah. Bahayanya. Mak bunga gai gerik kalau ada pemandu-pemandu jenis lagu ni tu. Kalau aksiden ko, menyusahkan siapa? Menyusahkan orang lah bukan kita. Lepas ni, kalau mak bunga nampak pemandu-pemandu ni pakai telepon, boleh-boleh duk memandu tu, siaplah mak bunga honterah ke dia. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak raya aja.
1: Ya, yeah, tu dia ya. Ambil bunga lecu merah. Kepada saya sobat kita, mana yang sedang memandu sekarang ni, kalau boleh telefon tu letak dulu tepi. Dia helakkanlah menggunakan telefon kita tu. Ketika kita sedang memandu, kita kena kelih jalan, kena pandang jalan. Utamakan keselamatan kerana orang tersayang sedang menanti kita di rumah. Ingat, pada masa yang sama pada ketika ini, mana yang sedang memandu mungkin nak terperih minyak laju sangat tu. Yang tu kenalah slow-slow sikit dah. Bahaya dah. Walaupun ada urgent macam mana pun situasi kita, tetapi kalau sekiranya dalam pemanduan kita bahaya tu, dia akan menjadi kemungkinan boleh jadi kemalangan akan berlaku juga ya. Sebab tu jaga pemanduan kita juga, elakkan mandu dalam keadaan melulu dan juga keadaan yang beremosi ya. 8.34 minit malam dah sekarang ni. Jadi kita masih lagi bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di segmen Selekta. Jadi kita layan lagi sebuah lagi lagu kejap lagi ya. Jadi sambil-sambil tu mungkin kita nak selitkan sedikit perkembangan belanjawan 2027 ya. Di antara perkara yang menjadi perhatian ialah usaha untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana, termasuk kemudahan pembiayaan tambahan 5 bilion bagi menyokong kelangsungan perniagaan bagi peniaga kecil pula. Akses modal amat pentinglah untuk terus bertahan dan juga berkembang. Apapun, semoga ini dapat dimanfaatkan ya oleh semua usahawan termasuk di Kelantan juga. Ya, satu dua jiwa satu hati untuk anda. Terlayat lagi lagunya non-stop untuk anda. Ya, ya, malam ni kita buat main rock kapak juga ya. Lagu Orang Putih sebentar lagi untuk anda. Teruskan bersama Kelantan FM. Ada semua.

itu dia dua jiwa satu hati legacy ya. Dalam apa jua hubungan, kepercayaan dan kesetiaan itulah yang menguatkan ikatan antara kita. Ya, supalah kita di Radio Kelantan FM bersama dengan anda, pendengar dan juga session kita juga. Ya, jadi kalau kita bercerita berkenaan dengan masa depan ya, Belanjawan 2027 juga turut membawa berita berkaitan dengan pendidikan ya. Bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 untuk setiap murid untuk setiap sesi persekolahan 2027 nanti. Jadi maknanya keluarga yang mempunyai 4 orang anak yang bersekolah layak menerima bantuan berjumlah RM800 untuk persiapan sekolah. Banyak tu. Jadi apapun, itulah sedikit perkongsian berkaitan dengan intipati Belanjawan 2027. Yeah. Baiklah, kita terima pula permintaan lagu daripada Syafiq dari Tanjung Chat Rimau, khas buat semua katanya. Ya, yeah, untuk kenalan-kenalan di Radio Kelantan FM ya, semoga terhibur. Shania Twain, selamat mendengar.

0: Kece Kia, Belanjawe 2027.
1: Peminjam piti-piti hok mana gaji bawah RM3,000 sebulan tu? Tak payah mikirlah. Lepas ni, boleh bayar minimum RM50 ya je sebulan. Haji E tolong kita lah tu. Jadi, mailah pakat bayar balik pinjaman PTPTN.
2: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Di mana jua? Kelantan FM, di mana jua?
4: Adakah kau tahu ke tak? Nyakit super darah tinggi dan kecil manis ni. Mari dah letak Witanda. Tu betulnya saring awak. Boleh kesan nyakit dengan lebih cepat. Rawatan pun jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi pun dapat kita kurangkan. Bakat mari ke klinik berdekatan untuk buat pemeriksaan awak. Adik kakak juga boleh dapat nasihat doktor. Pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awak demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Ya, peringatan tadi betul pentinglah tentang saringan kesihatan. Apapun jangan tunggulah badan rasa tak segar baru nak periksa tekan darah ataupun parah gula ya. Takut-takut nanti dah terlambat. Sebab pemeriksaan awal ni dia dapat membantu kita mengambil tindakan yang lebih cepat ya. Jadi bercerita berkaitan dengan kesejahteraan hidup ya. Belanjawan 2027 juga turut memberikan perhatian kepada isu banjir ya di Kelantan. Perancangan pangan lebir dan projek tempatan banjir Sungai Golok Fasa 2 menjadi antara usaha penting ya untuk mengurangkan risiko banjir serta memperkukuhkan bekalan air. Malah bantuan membaiki rumah mangsa bencana turut dinaikkan daripada RM5,000 kepada RM10,000. Apapun semoga usaha ini membawa manfaat besar kepada kita semua dan terutama kepada yang terjejas juga deh. Jadi kita teruskan ya dengan lagu seterusnya daripada Samudra Diburu Kenangan. Ya, kenangan. Mana kenangan boleh memburu kita ya? Kita yang kena memburu kenangan ke ataupun kenangan memburu kita ya? Apapun jangan biarkan kita terperangkap dengan kisah silam ya. Kita mulakan hidup baru. Apa yang terjadi sebelum ni biarlah terjadi, jadikan sebagai pelajaran. Ya, jangan dibiar dia menghantui hidup kita.

dia lagu Samudra untuk anda. Ya, pada malam ni memang macam-macam yang lagu Jimmy putarkan dia. Lagu-lagu rock up pada bila kita bercakap dengan kenangan ya. Kadang-kadang kenangan mengajar kita supaya kita menjadi lebih bijak untuk merancang hari esok. Termasuklah dalam menguruskan perbelanjaan keluarga kita ya. Jadi bercakap berkenaan dengan perbelanjaan ya, subsidi petrol RON 95 melalui Budi 95 juga menjadi antara perkara yang dekat dengan kehidupan rakyat ya. Bagi yang layak, harga petrol subsidi RM1.99 memang membantulah meringankan kos perjalanan harian ya. Walaupun dia terlalu kepada syarat dia juga had yang ditetapkan. Jadi dia memperuntukkan untuk bajet 2027 sebelum ini dia dinaikkan menjadi sekitar 40 bilion untuk subsidi bahan api sahaja. Banyak tu. Bukannya sikit-sikit ya. Jadi apapun, kita teruskan lagi dengan hiburan dan seterusnya. Berkaitan dengan minyak ni, kalau kita nak cerita berkaitan minyak ni, banyak sebenarnya kisah dia ya. Dear Don't Look Back in Anger, Oasis. 8.01 minit malam, Kelantan FM, ada sok more.

Don't look back in anger. Oasis, ya, ada masa dalam hidup kita perlu belajar melepaskan kemarahan kita, berdamai dengan masa lalu, ya, dengan memberi masa, peluang kepada kita sendiri untuk melangkah lebih jauh, ya. Kerana tidak semua itu yang hilang itu adalah satu kerugian. Itu adalah sebenarnya adalah kiranya yuran untuk kita belajar sesuatu perkara, ya. Adalah perkara yang hadir untuk mengajar kita, pendek kata, ya. Jadi benda-benda yang mengganggu kita tu, anggaplah itu adalah yuran belajar ataupun pengajaran untuk kita semua, ya. Untuk kita menjadikan kita lebih lagi kuat, lebih lagi berpengalaman, ya. Jadi apa pun, teruskan melangkah, hargailah kenangan dan jangan biarkan masa yang lalu menghalang masa depan. Jadi apa pun, saya tutupkanlah pertemuan kita dengan lagu daripada Peter Pan, ya. Semoga lagu ini boleh menjadikan kita lebih ceria juga pada hari ini. InsyaAllah kami akan bertemu semula dengan anda esok hari, ya, menerusi pertemuan kita di segmen Selekta 6 petang hingga 9 malam esok hari Ahad. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: pembangunan negara perlu diseimbang antara usaha meneroka bidang baharu seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, falsafah menggapai di langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya OKU serta keperluan asas rakyat.
1: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru. Pelaburan, IT, AI. Ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita kemakan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Perdana Menteri turut menekankan Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jelas beliau, penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak, tapi rakyat mungkin terbeban. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh. Dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ini belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wa'ad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Beliau berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani di TV1. Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Perdana Menteri berkata Kuala Lumpur dan Kaherah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar berkata mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meneroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President. The economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
2: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia, dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa maklum balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perluasan penggunaan sumbangan asas rahmah SARA bagi pembelian barangan basah disambut baik orang ramai kerana berpotensi membantu mengurangkan beban perbelanjaan keperluan harian. Inisiatif itu dilihat memberi manfaat kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah yang berdepan peningkatan kos sara hidup. Tinjauan RTM di sekitar Ibu Negara mendapati orang ramai menyifatkan inisiatif itu mampu meningkatkan akses mendapatkan barangan keperluan makanan sekaligus membantu mengurus perbelanjaan isi rumah.
3: Saya rasa lebih bagus sebab kita boleh buat membeli belah dekat one shot dia satu tempat. Contoh sebelum ni kita hanya beli barang kering ataupun barang-barang keperluan harian yang boleh disimpan lama. So sekarang ni ada, mungkin dari segi tu lebih mudahkan lagi lah. So kita pun dapat kesempatan juga untuk berjimat cermat jugalah, merancang perbelanjaan kita.
4: Kita dalam golongan B40 macam ni, paling saya suka bila kerajaan bagi sumbangan di musim perayaan. Dia dapat merengangkan beban dengan harga barang yang, harga barang basah naik. So alhamdulillah lah, InsyaAllah tahun depan pun saya dengar kerajaan akan bagi lagi bantuan. Dua kali bantuan kita akan terima sebagai rakyat. Musim perayaan tu musim yang paling rasa-rasa bersyukur lah, dapat jimatkan kos segala-galanya.
5: Okay, alhamdulillah. Memang banyak meringankan beban. Sebab memanglah kalau waktu raya ni memang kita banyak gunakan duit untuk guna macam-macam kan. Macam untuk yang kita dekat Merdeka nanti pun samalah.
0: Salawati Jaafar, Nasihah Nur Ahmad dan Nur Azura Muhammad.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
8: Maka kerajaan akan

Abi, hei, aku muka dia kororio tu. Tak apa, masuk dah di sisi tugas nak beri. Lagu kororio, dia bahasa hari. Banyak lagu lah untuk kelatik bengke. Terhibur popo kita. Sibur lagu-lagu berlaku selesai lah. Tak boleh dengar beri. Ada saya, buka yang kuat kororio tu sama weh. Dia sikit, siapa masuk nak tugas weh.

Ku hadirkan diri di tanggal 10 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar belaka adik kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan semoga duduk ke adik kakak sehat suka buka belaka. Mungkin ada di antara kita pada malam ni, olah boleh dikatakan hak setia tu biarlah adik kakak eh. Hak berepek dengan radio tu, mungkin ada di antara kita ni yang tidak berkelap.

0: panggil lah pada malam ni untuk bersama. Kemungkinan ada di antara kita ni yang telah pun membuat perancangan lah dek kakoi untuk malam ini, yang boleh dikatakan ramah huru-hara riuh rendah dek kakoi terutama sekali sasah anak muda kita yang melibatkan diri dalam aktiviti permotoran. Tak apa-apa, sama-sama kita dah akal lah adik kakak supaya lah kepada mereka yang melibatkan diri tu dipermudahkan urus dan dikurniakan keselamatan jugalah dan sentiasa berhati-hati lah adik kakak main dengan ramah ni kak tak. Tu dia. Cuma hak tentu kekastianya rasanya lebih ramah lagi lah pada hak duduk lewat main motor tu adik kakak tak kira lah hak tua hak muda pun. Dan sebagaimana biasa untuk pertemuan kita pada malam ni adik kakak dengan penuh harapan kabar adik kakak tak ada sakit demam lah. Neh, duduk ke dalam sehat semua. Cuma kadang-kadang kalau toko agak tegaknya ada begitulah kita ni. Kalau dia lah keberomo agak. Dok, terlalu banyak buat kerja pada duduk segi agak. Ni ada begitulah kita ni. Dan sebagaimana biasalah adik kakak, pertemuan kita pada malam ini di jam yang pertama adik kakak akan ditemani dengan lagu-lagu retro malam minggu yang telah pun disusun. Begitu juga untuk jam yang kedua, santai-santai dengan informasi-informasi dan lagu-lagu yang bakal menghiburkanmu. Diakhiri di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan dengan lagu-lagu yang bakal mengimbau kenangan anda pada suatu ketika dahulu. Jadi tanpa buang masa lah adik kakak, kita mulakanlah pertemuan kita dengan lagu daerah 60-an di Retro Malam Minggu Kelantan FM. Ada semua gitu.
1: Irama 60-an masih ada merindu.
2: Ya, kelebatkan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Oh, tu dia, okay. Dua buah lagu yang telah pun menjadi pilihan untuk disiarkan di Retro Malam Minggu edisi kali ini. Lagu nyanyian kenangan Allahyarhamah Puan Sri Saloma bersama Allahyarham Datuk Ahmad Daud dengan lagu yang berjudul Nilai Cinta. Tu kalau kita lah, kita soklami lah putih. Dah kalau tak ada cucu deh. Tak salah kecek dah asal dia jikit ni. Kita kecek kita ruai lah teh. Nah, potih kau buat iso kau dah. Kalau tak ada cucu dengar lagu saat ni ke. Keliling ikut titia bala ke. Nah, oh, ala alangkah indahnya. Neh, bersama motih. Nah, kalau tanya ada cucu tu tak gamuk mana. Dah ni. Tu dia. Dan sebelumnya lagu nyanyian kenangan Allahyarham Datuk Ahmad Jais turut menjadi pilihan untuk hiburan anda pada malam ini. Lagu Azizah. Ya, sebuah lagu yang dipopularkan menerusi album Azizah pada tahun 1999 dengan iringan pancaragam Dendang Perindu di bawah pimpinan Allahyarham Kasim Masdar. Tapi itulah adik-adik. Lagu ni merupakan lagu cipta asal agak. Kalau ikut kira agak sebut nama Azizah agak adik-adik. Sebut nama Azizah agak tidak lagi dengan Piromli lah adik-adik. Yang pernah melatari filem Penarik Beca pada tahun 1955 gitulah. Sebuah dan juga sebuah filem arhab pertama Allahyarham seniman agung kita. Tu dia. Jadi buat demo lah baru sampai klik deh. Baru jumpa channel dah. Terima kasih lah dia ucapkan selamat datang. Dan dia ucapkan tahniah lah juga kepada demo yang berjaya menjejak ke kaki ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala kali ikut kira golik gak. Ada setengah tu sudah makan nasi dah. Neh, tapi oleh kira takut ada setengah-setengah balas surah neh, wak-wak arwah kau berapa kau wak-wak ngatik kita tak tahu. Neh, apa-apa dengan gapo kita minta dengan gapo amalan kita nak-nak hari nak-nak hari adik kakak . Walaupun klik rumah pecik radio tu tak boleh lagi dah tentu. Neh, agak-agak dihitung kira dengan sebanyak yang mungkin lah untuk dijadikan bekalan kita sesa. Baiklah adik-adik, 9.32 minit malam. Kita teruskan pertemuan kita dengan lagu di era seterusnya. Lagu di era 70-an. Ni lagu jame tekok tak ada kaca. Lagu tu.
1: Lantan FM. Kemas.

0: Kecek Kio Belanjawe 2027.
1: Ayo. Okey, Kio nak sambut tiga tenek lah ayo lepas ni. Sebabnya, pelajar tiga tenek ni akhir dapat elang sara hidup. Sebanyak RM2,500. Banyak tu ayo. Boleh dah lah nak bantu. Orang nak beli buku kau gapo lepas ni. Alhamdulillah. Barulah berasa semangat lagi sekolah. Nak capai cita-cita saya. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Tatkala bersendirian, kenangan itu datang lagi. Retro, malam minggu,

Itu dia ke lagu daripada Lata Mangeshkar dah. Bukan lagu Arab ya, lagu India. Lagu yang berjudul Ye Haseen Shaam yang merupakan lagu ciptaan oleh si Ramchandra dan lirik hasil ciptaan oleh Rajendra Krishnan menerusi filem Tirandaz pada tahun 55 gitu dia kakak. Dan apa yang boleh kita kongsikan lah dengan lagu sementara saat ni, mungkin kepada sasah peminat tegar Ar Azmi, mungkin ianya dapat dijangka ataupun dapat igak lah. Bahasanya lagu ni juga pernah dijadikan lagu sadore lah oleh Allahyarham Ar Azmi dengan menukar ke liriknya kepada bahasa Melayu dengan jodoh terimalah salengku. Tu dia. Jadi setelah 7 buah lagu telah pun disiarkan untuk hiburan anda di Retro Malam Minggu, maka sudah tiba masanya untuk kita berpisah dan kita akan kembali bersama di jam yang kedua dengan informasi-informasi dan lagu-lagu yang bakal menemani anda terus di Kelantan FM yang pastinya ada semua.

0: Tahukah anda?
1: Labu Sayong berasal dari Kampung Sayong, Kuala Kangsar, Perak dan merupakan antara warisan tembikar tradisional yang cukup sinonim dengan negeri Perak. Labu ini diperbuat daripada tanah liat dan dibentuk menggunakan tangan sebelum dibakar. Pada zaman dahulu, labu sayong bukan sekadar perhiasan tetapi digunakan sebagai bekas menyimpan air dan makanan. Bekas tanah liat ini juga terkenal kerana air yang disimpan di dalamnya dikatakan terasa lebih segar. Menariknya, daripada sebuah bekas kegunaan harian, labu sayung kini menjadi lambang kreativiti, kemahiran tangan dan warisan masyarakat dan terus diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Setiap lengkung pada labu sayung itu bukan sekadar cantik dipandang. Ia membawa cerita tentang kehidupan dan kebijaksanaan orang terdahulu yang bijak memanfaatkan sumber alam untuk menghasilkan sesuatu yang bukan sahaja berguna dalam kehidupan harian, tetapi akhirnya menjadi warisan budaya yang terus dihargai kekal hingga ke hari ini.

Oh, tu dia dia okay, lagu di Simon Cekak cerita kita orang okay, Kelantan di jam yang kedua yang merupakan hadirnya mari dengan setapak merok mah adik kakak eh. Ah, lagu Putus Kasih. Alolah. Ne. Oh, tapi iyalah tajuk Putus Kasih tapi ada setengah demo hok berangin ngap deke gak tok cau ko kasih mano doh. Oh, asa segangin ya. Nah, asa segangin dia ber eh pok ni. Nah. Ya, apa pun terima kasih lah di atas kesetiaan adik kakak. Mungkin ada di antara kita ni yang baru berkesempatan untuk bersama. Terima kasih banyak lah adik kakak. Cumanya lah sebagaimana sehari dua sedia maklum lah adik kakak. Adik kita pun ramai caku dok keko depi televisi. Duduk tepi radio mari berkaitan dengan belanja awal 2027 untuk tahun hadapan disampaikan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi alhamdulillah adik kakak secara majoritinya ramalah yang melahirkan orang panggil halah komen-komen yang positif lah. Neh, apabila banyak pembentangi-pembentangi bajet belanja awal ni halah menyebelahi alik rakyat lah adik kakak eh. Cumanya hak secara keseluruhannya dia kita seulah lah. Moga boleh dikatakan ramah hak sedia maklum dah. Cuma dia jekit pada malam ni lah sebagai orang panggil bokok lah. Untuk sama-sama kita panjat ke syukur berkaitan dengan bajet belanja awal khas untuk negeri Kelantan lah. Hak boleh dia jekit ulah gak. Kita igat hak negeri kita je lah dia kakak eh. Sebagaimana hak kita dengar marah lah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita menerusi belanja awal 2027 juga ada menyentuh beberapa projek penting di negeri kita ni, di negeri Kelantan di kakak dia. Antaranya melibatkan dengan bekalan air bersih, tebatan banjir, kemudahan pengangkutan dan banyak lagi lah adik kakak eh. Dan antara perkara-perkara yang diumumkan lah ianya melibatkan dengan perancangan projek empangan lebih. Pelaksanaan projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok Fasa 2 ni, serta perkembangan SRA jugalah adik kakak eh. Tapi tidak semua perkara yang disebut mari merupakan projek baru. Ada juga projek yang tengah berjalan dah adik kakak eh, dan inisiatif yang masih berada pada peringkat pelancengan. Tu dia. Cumanya berkenaan dengan empang yang lebih jadi penyelesaian jangka panjang lah kalau ikut kira sebagaimana hok kita bajet lah adik kakak eh. Antara pengumuman-pengumuman hok mendapat perhatian lah bagi menangani masalah banjir dan bekalan air bersih di negeri Kelantan. Tu dia. Dan sebagaimana hok kita perhatilah menerusi ucapan rasmi belanja awal kemarin eh, kajian akan memulakan perencanaan projek berkenaan sebagai penyelesaian jangka panjang iaitu empangan yang berpotensi mengurangkan risiko banjir kepada 320,000 sasah penduduk serta membekalkan 337 juta liter air metoh sehari kepada 353,222 penduduk. Jadi dengan angka berkenaan lah beratus ribu saat ini tu merujuk kepada potensi manfaat projek lah adik kakak eh. Bukannya jumlah peruntukan diumumkan untuk pembinaannya. Manakala untuk LRA macam dan penggantian paip uzu juga diteruskan lah adik kakak eh. Yang sedang berjalan lah ini. Jadi kedua-dua usaha ni dia berkaitan dengan penambahbaikan sistem bekalan air bersih di negeri kita ni lah. Tu dia adik kakak eh. Ianya sebagai yang panggil projek yang boleh dikatakan sedang berjalan lah. Dia bukannya pengumuman projek baru. Neh, tu dia. Manakala untuk PLSB Sungai Golok Fasa 2 antara projek tebatan banjir 2027 yang akan dilaksanakan kepada tahun hadapan insyaAllah adik kakak eh. Jadi pihak KJM memaklumkan projek RTB ini bernilai RM336 juta telah siap, manakala 82 projek lagi dalam pelaksanaan mengikut jadual. Manakala angka RM336 juta tu merujuk kepada ni projek yang telah siap dia buka protokol khusus untuk PLSB Sungai Golok Fasa 2. Tu dia.

kereta api kita ni iaitu ECRA adalah aspek pengangkutannya. Alah, ECRA fasa 1 dari Kota Baru ke terminal bersepadu Gombok juga dijangka mula beroperasi sebagaimana dijekit duduk ayat baru ni. InsyaAllah lambat banget boleh 12 ni boleh pakat-pakat rasa lah. Dah, insyaAllah lah adik kakak eh. Pihak kerja juga turut memperuntukkan RM270 juta bagi meningkatkan kapal khidmatan bas henti-henti di bandar utama, termasuk usaha menghubungkan 15 stesen di Pantai Timur menjelang pengoperasian ECRA. InsyaAllah lah adik kakak eh. Dah, sama-sama kita doakan lah. Dan begitu juga lah kepada demo sasah. Sasah apa dah ni? Oh lah, hok berkek dengan mana ni lah. jeli aim. berkenaan dengan aspek pembiayaan peniaga air kecil. Perdana Menteri kita juga turut menyebut bahawasanya Kelantan negeri kita ni merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi menerusi Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM. Jadi pihak kerja menyediakan dana amanah ikhtiar ni berjumlah RM3 bilion pada tahun depan, insyaAllah bagi membantu 360,000 pengusaha. Tu dia. Dana 3 bilion tu merupakan dana AIM secara keseluruhan, bukannya peruntukan khusus kepada Kelantan saja. Manakala dana pembiayaan teko pula akan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion bagi menyokong pembangunan usahawan Bumi Putera. Banyak cara lagi ni adik kakak eh. Ada juga hok tanya. KB Sentra setara mana dengan LPT? mana kalau kita ikut dengan berkenaan dengan ucapan mari eh. Tiada pengumuman jelas lah mengenai protokol baru khusus untuk projek KB Sentra ditunjuk atau LPT 3. Tapi kedua-dua projek tu tidak boleh disenaraikan sebagai projek yang menerima protokol baru berdasarkan ucapan tersebut saja. Cara keseluruhannya, pengumuman berkaitan Kelantan dan Lebelan Jawa memberi tumpuan lah kepada penyelesaian jangka panjang bagi isu air dengan banjir ni. Moga kita rohok alah kau tu lagi. Disambil perkembangan SRA serta kemudahan pengangkutan. Jadi, walah gitulah adik kakak eh. Gapo hok pihak kerja nak bui kita ni, sama-sama kita doa lah adik kakak eh. Biar mudah berlaku. Moga walah kelik alah kita juga adik kakak weh. Tak, kalau dengar kau ya, mak bahawa mak Perdana Menteri kita duduk umum, duduk petai mari kak. Walah dia bukan sekadar petai baca je. Kita tak ada dengar tu insyaAllah lah. Agak-agak walah. Biar tu beres belakang, jenis belakang. Hak mana boleh, kena boleh. Hak mana tak boleh, biar tu boleh. Tu dia. Dia kakak eh. Tu agak-agak walah. Sedap duduk lah. Tapi banyak lagi lah adik kakak eh. Melibatkan dengan anak sekolah. Apa sebuah. Cuma kita teruskan dengan hiburan dulu mentah lah. Boleh-boleh kau nyakap kotak.

0: Ayah segera nak buat upah haji dengan Cak Na Travel ke Mokmula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cak Na Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cak Na Travel jugalah.
1: Cak Na Travel ni memang Cak Na lah.
2: Cak Na Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
3: Cito gap. Bawa ni Cito gap po. 9 hingga 12 tengah malam.
4: Cito orang Kelantan.
5: Kok kan? Kumah kita sayang.

Oh tu dia dia ke kepada Kang untuk demo lah deh. Hak lama tak jumpa Hak lama tak temu mata dah. Kemungkinan baru lepas jumpa timba pula dengan lagu ni dekat ke kedai mai sungai sore ni dekat kat dia. Begitu jugaklah dah antara kita apa begitulah. Ada temu ada tekol lah hidup. Ada tekol lah tak ada tapi suara bunyi sama deh. Dalam masa sama kita kena terima jugaklah adik kakak bagi memastikan kita ni tidak pernah lupa kepada radio. Dengan kecanggih hari ni agak-agak lah radio kita ni tidak dimampuh lah adik kakak weh. Main ngelor ni agak canggih belakang adik kakak. Tak, siapa agak radio pun lah. Si pelem mari. Tak sih lah belah tu adik kakak. Dia jekit ni masih lagi pegi ke radio. orang panggil betul tu seembeh. Radio jaga radio dek kakak tak napi je dek kakak dengan kecanggihan gini ramah nak kelih belah ni DJ Pak Ado belah ni DJ Abedi belah ni Mak Ado belah ni Kak Angoh belah ni comel belakang ni tapi kat radio tinggal nanggu obat tak si boboh lah ni tak si lah lagi tu tu dia dek kakak jadi sebit tu lah ada tanya hidup tu ya lah tu. Tanya tak ada tu kak dengar radio. radio kita tak cakap beli obat ke. Ada belakang lah ni RTM keli ada. Tak berita apa dah ni. Radio RTM ada. Ada belakang. Tak ada alasan tu dia. Cuma nyolah. Mungkin ni ada di antara kita ni dalam perjalanan ni lah. Berjalan nak naik alah ke Kuala Lumpur. Nak turun alah ke Kelantan. Kau ni ada maklumat ni untuk adik kakak kita berkenaan dengan Jalan Gua Musa ke Kota Baru ni ditutup akibat adanya lubang benes dalam 8 meter dekat kakak dia. Jadi laluan ni berhampiran dengan taman rekreasi Kesedah ditutup kepada semua kenderaan. Kepada semua kenderaan hari ni selepas kejadian lubang benes dalam kira-kira 8 meter. Dia mula tadi kejadian ni dilaporkan pada pukul 9 pagi tadi lah. 9.5 minit pagi tadi. Jadi kawasan terjejas juga turut melibatkan juga dengan jajaran projek lingkaran tengah utama LTU pakej 3B dan 3C. Dia kakak dia. Tu. Jadi penutupan jalan ni dilaksanakan bagi menjamin keselamatan adik kakak kita. Sementara tindakan lanjut akan diambil insyaAllah adik kakak. Jadi demo, kalau mana nak naik, kalau nak turun, alah kalau lupa, kalau nak turun, alah kalau Kelantan. Dinasihatkan supaya mematuhi arahan pihak berkuasa. Dia tidak menggunakan laluan yang ditutup sehingga dimaklumkan selamat untuk dilalui. Jadi, kita ni bukan sekat sajalah. Tentu adalah laluan alternatif dianya. Jalan shortcut dianya. Jadi, demo dinasihatkan menggunakan laluan alternatif iaitu jalan pula. Jalan pula, yang demo nak pergi yang ketemu alah ke bandar Gua Musa. Adik kakak dia. Dan demo lalu ke jalan pula tu lah. InsyaAllah lah adik kakak bukan tak boleh pergi mari dok. Cuma agaknya ada lah lalu alternatif. Cuma jangan dilalu lalu kok ada lubang tu. Tu dia adik kakak Jadi dinasihatkan sekali lagi lah supaya adik kakak kita sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa lah. Tak usah duduk saat awis lah. Orang nak kerja apa payah. Kok tu nak gali lubang. Kok ni nak kena. Kok ni nak bawa kes apa so. Pada duduk layar dia. Jangan lah. Orang nak buat kerja apa sebut dia duduk kelewat kok orang nak buat kerja tu dan sehingga akan diberitahu kelak lah adik kakak tu dia baik adik kakak kita gedik bila-bila betul agak tekok sikit.

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Wanu ama tengok gimari ni sebab kucing jatuh anak ni. Kau sakit ke apa dia memang?
2: Gini saya, aku lah ni serabut. Serabut saya tak ada nak mikir.
1: Serabut ke apa dia? Memang kau ayah kamu serabut ke apa memang?
2: Serabut dengan saya banyak masalah saya tak ada nak mikir. Ke situ, ke sini, ke sini, ke situ.
1: Abang mak, satu hada. Ni baru dia jadi ni. Pasti mana ni? Pasti dah senyap. Aduh kutik kuku ni.
2: Ini aku kucing gelo ni.
1: Kucing kau dia baru dia jadi.
2: Aku rabuk ada galo. Ada nak gigi. Ini tidak cerita ni. Rabuk lah aku ni nak kata kita ranyok pun aku tak kata kita hore.
1: Dah lah jadi dia nengur kutik kuku ni.
2: Aku rabuk aku kutik kuku ni. Ini.
1: Kita ni baru DCD dengan aku noyak. Kalau ada masalah gapo ke kita kena kosik korek boleh orang tolong. Orang tolong tu boleh pakai tolong. Jangan dua sengah sore gini jalan nyakit munaya wikum. Oh senyak gini lah banyak kedua minta sepi jalan ni. Dengar bemak, dengar baru DCD amun nak raya ni. Negara kita dah ni ada masalah meto. Bemak dengar baru DCD dengar.
2: Meto tak berdua. Sayang, lapunya lho.
1: Hai? Hak tu abang mak mentu. Hak tu bukan mental. Mentu lapu. Jadi kita sebagai orang aman abang mak. Kena wibatu weh lah korek masalah sebuah abang mak ni. Baru dia jadi badu juga ni. Percaya modal ni. Pertamanya dengar. Kita kena kenal pasti. Dek kecek 2% kok orang kita cahaya abang mak. Yang kedua pula abang mak dengar. Kita

0: Bacá, bemá. Aku bacá, sayang. Aku tak rajin tak bacá. Aku mutah, ya. Bacá, nah, bemá. Orang yang boleh uruh diri kita, bemá. Dia panggil bacá konseling. Ilih kita macam DJ Radio Kelantan, kan? Yang paling penting, bemá. Dengan semuanya, rojik dan jangan tinggal ni. Doa sama dengan Tuhan, bemá. Kalau gitu, kak. Kalau kalian maja. Kalau gitu, tak maja.
1: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

Oh, tu dia dia ke lagu peringatan weh. Neh, peringatan kepada terutama sekali tok nanti kanak muda hok tua bukan kadanya mai tu bolah mari gak. Neh. Oh. Kita ni kalau tak merempik dak. Tak merempik sekalipun. Oh lah, tapi kalau tu bik lagu dengan lapu tahu mana, dengan topi tahu mana, dek kakak. Neh. Oh, potolah jelah. Oh, tak nanti kau repik dak. Oh. Negak tak tembok, dok locak juga, dok locak kok, dok tajar depan ke locak kok tajar belakang. Berarti dok jo pengapalo getok lah. Neh. Jadi holah, sekadar panggil bukan sekadar hiburan juga. Ianya boleh dijadikan sebagai panggil sebagai peringatan lah. Neh. Peringatan untuk kita bari masa. Biarlah cemu pu budak-budak dia mudah cemu. Muka kita dia muka bunyi hak tolak ke. Habis mu bawa mutu anjur-anjur lah habis. Neh. Oh, belum turun juga. Anjur-anjur abang. Ada kelip juga. Apa kelip lewat abang? Apa kelip lewat pergi mana? Ini, kita orang itu. Ini, bodoh dia. Alor, saya tanya ke lain kami. Ini. Oh, okey, kelip lewat. Mek saya bawa anjur-anjur. Okey, kelip lewat lambat lah gua ni. Oh, pulak. Dekonan kata pulak. Ini. Cuma kat begitu lah adik kakak. Kadang-kadang yang mari rusing juga main dengan motor. Eh? Oh, kadang-kadang kalau kita beringat pun, orang lain tak beringat. Tak, dia mari nak gerah, kena apa tolong. Cuma kat orang lah, jangan tunjuk PA adik. Eh? Oh, ayuh. Cik we motor tu, oh lah, untuk kegunaan harian kita. Baik nak pergi kerja, kau nak pergi mengaji sekolah. Tak, oh, jangan duduk main, jangan salah gunakan mana pak. Eh? Oh, orang tua kita bui lah, adik kakak. Eh? Kita orang tua ni pun patutlah lah. Eh? Kena beringat-ringat sikit. Bawa motor tu. Dia kakak eh. Jangan duak babi hanele kita ni. Tak apa. Lapu tak ada belakang. Tak apa. Muka kita nak pergi depan. Tak bawa motor. Undur belakang tak ada. Oh, tak. Oh. Hak tu menalah betul ke dia. Dia kakak eh. Kena kado kereta-kereta kau berapa kau. Tak jenis kelah mata kelabu ke dia kakak eh. Ke dia tu. Gapriyo gok-gok tu. Oh, pau tebu kali tu gegem gak dak. Ha, tak ada wah tak apa tu. Eh? Oh, tu dia adik kakak. Cuma kita lah adik kakak sebelum kita dengar lagu lah. Oh, gapo hok boleh dikit kau si lagi lah. Terutama sekali kita kecik hamak pok lah ni dak ni. Oh, ibu ingat kanak-anak ni hok pastinya ramah lah yang bergembira dengan pengumuman magem. Iaitu bantuan awal persekolahan dia. Oh, anak ramah agak sukun nah lah dia kakak eh. Oh, kalau pun dia jekit juga oh, lah. Bang 800. Ni. Oh, bang 800 tahun depan. Dah eh. Oh, cuma oh, lah ada hot tawi. Oh, jadi nak kena anak ramah dulu lah. Baru banyak peti kita. Jangan duk cakap kau tu dia kakak eh kita ni. Ni. Oh. Anak ramah. Dok bantu wega apa tu. Oh, botol kena jadi kau sabit itu. Oh, hot tu kalau nak kaya, nak peti banyak kak kena cari diri ya, dia kak. Ni. Oh, tu hewi kok melalui kajian po. Cukup banyak dah. Nak tahu bunyi apa nyo. Eh? Oh, gitu tengok po DJ kit ni. Oh. Tu hewi tak wi STA. Tu hewi kok batu awal persekolah eh. Eh. Oh, lagu tu lah adik kakak eh. Oh, kena nak ni toh comel kat kita ni dia go. No. Oh, ada dah. Oh, nanyo. Apa kita boleh STA? Tak layak lah ni. Oh, dia orang baca terih. Tak layak, tak layak lah. Tak. Oh, kalau nak ikut orang ngamuk kak. Ngamuk semacam lah. Gua tu tak kena. Gua ni tak kena. Tapi kita ni kena begitu lah dek kakak. Kena tak syukur depan.

Buat ke rumah dek, weh. Dek, nak jumpa pukul sebelah lah kita ni. Baiklah, kita akan berpisah seketika untuk sama-sama kita ikuti berita utama 11 malam. Dan kita akan kembali bersamalah di ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, terutama sekali adik kakak kita yang membesar di era 90-an. Untuk itu, dengan pengharapan semoga anda kekalkan kesetiaan.

0: RM1,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa esok. Berikutan bacaan indeks pencemar udara IPU masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerbu yang melanda negara. Sementara itu, tempoh penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh negeri Johor dilanjutkan selama 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat depan. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali. Beliau berkata keputusan tersebut dibuat atas titah pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail berikutan kemerosotan kualiti udara ketika ini. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank IFB dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
4: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan inisiatif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
3: Dato' Armizan Muhammad Ali. Luar negara, tentera kerajaan Yaman mendakwa menggagalkan serangan Houthi di utara lapangan terbang Dubab berhampiran Selat Bab al-Mandab. Cubaan itu digagalkan dengan memusnahkan kelengkapan dan menyebabkan kerugian besar jumlah anggota di pihak Houthi tanpa memberikan butiran lanjut. Tindakan menangkis serangan itu berlaku serentak dengan serangan udara Pakatan Pimpinan Arab Saudi yang menyasarkan bantuan ketenteraan Houthi. Taufan Isaias membadai Florida ketika kawasan pantai Teluk Meksiko bersiap-siaga menghadapi ribut kategori 2. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat dalam kemaskini terbarunya memaklumkan taufan itu mula melanda berhampiran Destin, Florida. Fenomena kenaikan paras air laut akibat ribut mengancam nyawa penduduk di sepanjang pantai teluk, manakala banjir kilat mula merebak ke kawasan pedalaman. Sukan bola sepak Piala FA, Kuching City FC menewaskan Kelantan City FC 4-1 dalam aksi timbal balik suku akhir kedua di Stadium Taha Arifin Kuching. Kemenangan itu membolehkan Kuching City FC mara ke separuh akhir dengan agregat 4-1. Formula One Grand Prix Singapura, pelumba Red Bull Max Verstappen menjuarai perlumbaan pecut selepas memulakan saingan dari petak utama. Meskipun berdepan keadaan hujan lebat, dua jentera Ferrari yang dipandu Lewis Hamilton dari Britain dan Charles Leclerc dari Monaco melengkapkan podium. Manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Itali menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Aksi diteruskan dengan sesi kelayakan sebelum perlumbaan utama berlangsung esok. Larian Obor Sukan Para Asia Aichi Nagoya bermula hari ini menjelang upacara pembukaan pada 18 Oktober dengan kira-kira 3,000 atlet dari lebih 40 negara dan wilayah dijangka mengambil bahagian. Yoshimi Kaji mewakili Jepun dalam sukan kano pada Paralimpik Tokyo 2021 menjadi pembawa obor pertama di tempat kelahirannya di Okazaki, wilayah Aichi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

Kembali di ruangan Rentak Kenangan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menemani di bawah langit malam ini. Saudara di ruangan Rentak Kenangan, malam ini cuba kita pandang keluar jendela. Langit mungkin kelihatan gelap, bintang pula tidak semuanya bersinar. Namun dalam gelapnya malam, ada kenangan yang tetap bercahaya. Ada wajah yang masih kita rindui, ada suara yang masih terngiang-ngiang, dan ada kisah lama yang sampai hari ini belum selesai kita ceritakan. Saudara, begitulah perjalanan usia. Semakin jauh kaki melangkah, semakin banyak yang kita tinggalkan di belakang. Ada yang ranting patah, ada dedaun yang gugur, dan ada impian yang terpaksa kita relakan pergi bersama waktu. Tetapi tidak semua yang patah itu berakhir dengan kehilangan, dan tidak semua yang berlalu itu harus dilupakan. Kadangkala kenangan hadir bukan untuk membuat kita bersedih, tetapi untuk mengingatkan betapa jauhnya kita telah berjalan dalam kehidupan ini. Dan malam ini di ruang rentak kenangan, kita mulakan perjalanan nostalgia dengan sebuah lagu daripada kumpulan yang tidak asing lagi dalam dunia music rock Melayu, bersama kumpulan Iklim dengan judul lagunya yang cukup mendalam, Patah Ranting di Cermin Usia. Dengarkanlah dengan hati yang tenang, barangkali di sebalik bait-bait lagunya nanti ada kisah hidup kita yang sedang menyapa dalam diam. Layan di Grand Tadi FM.

Itu dia saudara, sebentar tadi kita diulit dengan suara kerinduan daripada kumpulan Iklim menerusi lagu Patah Ranting di Cermin Usia. Sebuah lagu yang seolah-olah mengajak kita menatap kembali perjalanan hidup, menghitung usia dan mengenang segala yang pernah singgah dalam diari kehidupan. Saudara, begitulah masa, ia tidak pernah berpatah balik. Yang muda semakin dewasa, yang jauh semakin sukar dicapai. Dan yang tinggal hanyalah kenangan untuk kita simpan kemas di sudut hati. Namun, dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini, masih ada sesuatu yang mampu membuatkan hati berbunga kembali. Bukan semata-mata harta, bukan juga kemewahan dunia, tetapi kehadiran seseorang yang membuatkan malam terasa indah. Senyuman terasa bermakna, dan detik yang sederhana menjadi luar biasa. Itulah romantisnya sebuah perasaan. Bila bulan menjadi saksi, bintang menjadi teman, dan nama seseorang tiba-tiba hadir dalam fikiran tanpa dipinta. Pernah begitu, sahabat pendengar? Kalau pernah, nampaknya malam ini ada sesuatu yang sedang mengetuk pintu hati anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita teruskan perjalanan nostalgia dalam ruangan rentak kenangan ini dengan sebuah lagu daripada kumpulan Spring yang cukup sinonim dengan melodi cinta dan keindahan perasaan. Terimalah romantis. Ikuti dengan lagu daripada Safura dan Oni dengan lagu yang berjudul Jangan Menangis Sayang, dan lagu balasan janji palsumu daripada Leon.

Itulah saudara, malam semakin larut, suasana semakin syahdu. Sebentar tadi kita dihiburkan dengan lagu balasan janji palsumu, nyanyian Leon. Benarlah janji yang dimungkiri meninggalkan luka. Namun biarlah semuanya menjadi kenangan dan pengajaran. 11.42 minit malam. Baiklah, kita teruskan lagi malam ini dengan sebuah lagu daripada Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Andai bunga cinta gugur di taman hati, biarlah kenangan yang mekar abadi dalam ingatan.

0: Ya, Mokcik, boleh saya tolong?
1: Mokcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pahala ke mana eh?
0: Oh, Mokcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pah ada kena daftar ngai bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah, Mokcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega ah kalau gitu gak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Ayuh. Huh. Rumah kita jadi pok lepok pula.
4: Pok gapo pula?
3: Tempat lepok nyamuk.
4: Oh, eh weh. Nyamuk edih ni, dik.
3: Jadi kita kena buat gapo ni, ayuh?
4: Ha, senang je. Adik beresa dah cuci bekas hok air takung. Macam plastik pasu tu, penapis air. Siapa tu? Adik ikat kemah-kemah. Biar nyamuk tak ada tempat nak biok. Satu penutup botol air takung, cukup dah untuk nyamuk edih biok. Luarkan masa 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan edis. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Saudara, setiap lagu ada kenangan, setiap kenangan ada cerita. Sudah tiba masanya untuk ku mengundurkan diri daripada ruangan rentak kenangan ini. Apapun saudara yang berlalu menjadi kenangan yang diingati kekal dalam ingatan. Selamat malam, jaga diri dan kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Allahumma ya mujibad da'awat wa qadiyal hajat, istajib du'a'ana wa hassin fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya' والصالحين في أحسن الختام. يا Tuhan kami, sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami ruang untuk sentiasa melakukan kebaikan di dunia ini, akan beroleh ganjaran yang sempurna di akhirat nanti. Allahumma inna nas'aluka bismikal azimil a'zam alladhi idza du'ita ajibta وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تستجب لنا دعواتنا وتتحقق فيك رجاءنا وحوائجنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله, kami bermohon kepadamu, ya Allah. Engkau yang maha mengabulkan dosa-dosa hambanya agar diampuni pada setiap masa dan ketika. Maka kurniakanlah kebaikan kepada kami, sama ada daripada hal yang kami ketahui ataupun hal yang kami tidak ketahui. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah kami, ya Allah, agar sentiasa melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu. Jauhkanlah kami daripada melakukan dosa, ya Allah, dan ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, kerana tanpa keampunanmu dan rahmatmu tiadalah kami beroleh kesenangan di dunia ini, apatah lagi di akhirat nanti. Rabbana atmim lana nurana wa haqqiq fika raja'ana wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat datang ke Game Burung Hantu bersama Mira. Hari ini hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Buat yang masih cuti dan tidak bekerja hari Ahad ini, mesti ada macam-macam rancangan kan? Mungkin ada yang baru balik berjalan, meluangkan masa dengan keluarga atau rakan-rakan. Dan mungkin ada juga yang pilih untuk berehat sahaja dari rumah kan. Jangan risau, apa pun yang anda lakukan, Mira sudah pun bersedia untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Saya Mira dan inilah Game Burung Hantu di Nasional FM sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

masih sampai ke kebuncaknya. Enam finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam ke puncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di

0: dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

Nirvana Smells Like Teen Spirit, semangat remaja. Mesti ramai yang rindu zaman-zaman remaja dulu kan. Tapi ialah usia sudah pasti meningkat. Semakin hari kita semakin dewasa. Tapi pernah tak anda rasa semakin kita dewasa, semakin susah nak cari masa untuk diri sendiri? Dulu nak jumpa kawan senang saja. Ajak hari ni juga boleh jumpa. Tapi sekarang nak rancang satu perjumpaan pun kadang-kadang kena tengok jadual masing-masing dulu betapa susahnya. Tapi begitulah bila masing-masing dah ada tanggungjawab. Ada yang sibuk bekerja, uruskan keluarga. Tapi dalam kesibukan tu, janganlah kita lupa untuk luangkan sedikit masa untuk orang yang kita sayang. Tak semestinya kena berjumpa pun. Kadang-kadang satu panggilan telefon atau mesej bertanya khabar pun sebenarnya dah cukup. Sebab hubungan yang baik bukan sekadar tentang selalu berjumpa, tapi tentang usaha untuk terus saling mengingati. Okey, baik. Mira nak mainkan lagu seterusnya untuk geng burung hantu daripada kumpulan Crystal, Bongkar. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
0: Kota Baru 101.9 Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita sudah pun masuk jam 1 pagi, lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Jadi bagaimana keadaan anda sekarang? Jika anda masih di luar bersama rakan-rakan atau keluarga, jangan lupa jaga keselamatan. Yang sedang berehat di rumah pula, bolehlah terus dengar lagu yang Mira akan mainkan untuk anda. Dan buat anda yang sedang bertugas, ketika orang lain menikmati hujung minggu, Mira kirimkan semangat ya. Tak apa, kita sama-sama bertugas hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita masih ada 5 lagi jam untuk bersama. Jadi teruskan bersama Mira dalam Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira ingin mainkan untuk anda ialah Peronda Jaket Biru.

0: Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

0: secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
0: Nasional.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional

Dancing Queen. Rasa macam nak berdansa pula Mira di Konti ni kan dengan lagu ni. Okey, memandangkan hari ni hari Ahad, Mira nak tanya apa rancangan anda? Ada yang nak keluar sarapan dengan keluarga ke? Nak berjalan-jalan ke? Siapkan kerja rumah ataupun memang dah rancang nak berehat sepuasnya? Kalau Mira, memang nak berehat lah. Sebab bila lagi kan kita nak rehat ni? Sebab ialah satu hari, seminggu ni dah penuh dah kita bekerja kan? Jadi hari ini adalah hari yang kita mungkin nak berehat secukupnya. Tapi Mira rasa mesti ada juga yang dah pasang niat nak bangun awal. Tapi cuma bila sampai waktunya tu, bantal pula yang lebih menarik kan? Jadi apa pun rancangan anda, semoga hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya sebelum kita kembali kepada rutin minggu hadapan. Okey, Mira nak mainkan lagu yang bertajuk Destinasi Cinta daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Burung Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pukul 2:02 minit pagi dan Mira masih setia menemani anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. 2:02 minit pagi ya. Kadang-kadang waktu macam inilah kita tiba-tiba mula teringat macam-macam kenangan lama. Ada yang mungkin buat kita tersenyum, ada juga yang mungkin buat kita terkenang seseorang yang dah lama kita jumpa. Menariknya, walaupun sesuatu kenangan itu dah bertahun berlalu, rasa rindu tu kadang-kadang masih ada. Saya rasa ramai yang boleh rasa macam ada perasaan yang sama juga macam saya ni. Dah bercakap tentang kenangan serta kerinduan, sesuai sangat dengan lagu yang Mira nak kongsikan selepas ini. Jom kita dengarkan Spoon, Memories Kuntum Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Berkenaan dengan kesihatan rakyat, kesejahteraan diutamakan. Sudah semestinya sektor kesihatan terus diberikan keutamaan untuk belanjawan 2027.
2: Reformasi sistem kesihatan negara bukan satu pilihan. Ia adalah satu keperluan yang mendesak. Jadi ini juga memerlukan kepada program yang berstruktur dan fasiliti komuniti yang terancang.
1: Dalam masa yang sama, bagaimana sebenarnya peruntukan kesihatan yang boleh dilaksanakan lebih berkesan?
2: Kementerian Kesihatan dalam reformasi dan dari segi pendekatan yang lebih inovatif, ya, perlu melibatkan apa yang kita kata pendekatan all nation approach lah, ya. Saya boleh juga kaitkan dengan masyarakat madani yang sebenarnya, ya. Masyarakat madani bukan saja kerajaan madani, tetapi melibatkan juga sektor swasta dan juga masyarakat civil, NGO, pertubuhan dan sebagainya untuk sama-sama, ya, membawa kepada pendidikan kesihatan awam yang boleh diterajui oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi perubahan amalan apa semua tu, ya, gaya hidup itu memerlukan all nation approach lah, ya.
1: Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad, Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan Profesor Wakaf Ilmu Universiti Selangor UNISEF.

I Don't Wanna Miss A Thing daripada Aerosmith. Lagu yang menggambarkan betapa berharganya setiap detik bersama insan tersayang. Kadang-kadang bila kita terlalu sayangkan seseorang, masa yang diluangkan bersama tu rasa macam tak pernah cukup. Tapi dalam kisah cinta, bukan semuanya berakhir seperti yang kita harapkan. Ada yang kekal bersama, ada juga yang akhirnya tinggal hanya sebagai kenangan. Daripada tak mahu terlepas walau sesaat pun bersama seseorang, kita beralih pula kepada sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kisah cinta dan kerinduan. Jom kita dengarkan Tiara daripada Chris. National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Nothing's Gonna Change My Love For You daripada George Benson. Sebuah lagu tentang cinta yang tidak akan pernah berubah walau apa pun yang berlaku. Tapi bila kita bercakap mengenai kasih sayang yang tak berubah, cinta yang tak pernah berubah, Mira rasa kasih ibu dan ayah antara yang paling besar nilainya dalam hidup kita. Sejak kecil, macam-macam pengorbanan mereka lakukan untuk membesarkan kita. Cuma kadang-kadang, bila dah dewasa dan kita pun sibuk mengejar kehidupan sendiri, kita mungkin terlupa segala jasa dan pengorbanan mereka. Jangan sampai bila mereka dah tiada, baru kita nak sedar betapa besarnya kasih sayang selama ini mereka beri pada kita dan betapa besarnya kasih sayang kita terima daripada mereka. Dan itulah antara mesej yang boleh kita renungkan menerusi lagu seterusnya, Ayah, Ibu, Anak daripada Baji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati.
2: Untuk info

Nasional FM sentiasa di hati. Kini waktu menghampiri 3.9 minit pagi. Dan kalau ikutkan waktu macam ni, memang ramai yang dah lena dibuai mimpi. Tapi ada juga yang baru dapat peluang nak berehat setelah seharian sibuk dengan macam-macam urusan kan. Jadi buat anda yang mungkin baru selesai bekerja atau masih menjalankan tugas, Mira harap semuanya dipermudahkan. Tidak kisah pukul berapa hari anda bermula atau berakhir, yang penting jangan lupa jaga diri dan kesihatan. Dan sementara anda masih berjaga, biarlah lagu dan muzik di Nasional FM menjadi peneman anda. Baik, kita teruskan 3 jam lagi bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
2: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
1: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
2: Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu.

0: Jasa di hati.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Lorong Hantu.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.3 minit pagi. Mungkin ada yang baru saja bangun, baru buka mata, pergi ke dapur, buka peti ais, nak makan, cari makan apa dalam peti ais ni. Tiba-tiba terfikir, patutkah saya makan ke patut diet? Nah, Mira nak tanya, siapa dekat sini yang selalu cakap, okey, saya nak hidup sihat lah, okey, esok saya nak mula hidup sihat. Kononnya lah kan, nak kurangkan makan manis, nak rajin bersenam, nak tidur awal. Tapi bila esok tu dah tiba, nampak saja makanan kegemaran, terus lupa azam semalam. Jangan risau, saya pun macam tu juga kadang-kadang. Tapi tidak mengapa, perubahan tak semestinya kena buat semuanya sekaligus. Mulakan dengan perkara kecil yang kita mampu lakukan secara konsisten. Yang penting bukan sekadar semangat nak berubah, tapi usaha untuk teruskan perubahan itu. Jadi apa kata hari ini, kita cuba satu tabiat baik yang baru. Kita teruskan game buruh hantu bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia KRU dengan Ulala.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Taklah kakak.
1: Kita jumpa lagi tau. Hai Mama. Mama, hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Ish, kakak ni boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke Mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey Mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Pretty Woman. Saya pasti semua wanita-wanita yang mendengar National FM ni pasti semuanya Pretty Woman kan. Okey, baik. Hari ini hari Ahad, 11 Oktober. Selain daripada hari Ahad yang menjadi peluang untuk kita berehat dan meluangkan masa bersama keluarga, hari ini juga ada sesuatu yang menarik di National FM. Apa itu? Okey, petang nanti menerusi segmen Suara 34 Puncak Prestasi, kita akan bersama tetamu kita Ain dan Tiha daripada Ain Foodie, dua pencipta kandungan makanan yang aktif berkongsi ulasan dan tempat makanan menarik. Mereka akan mengongsikan, mereka akan berkongsi bagaimana perjalanan mereka bermula sehingga berjaya membina nama dalam dunia penciptaan kandungan. Jadi jika anda seorang yang selalu menonton dan menjadi kegemaran anda untuk melihat food review, ulasan makanan, boleh saksikan dan tunggu nanti segmen Suara 34 Puncak Prestasi hari ini 3.20 hingga 4 petang. Ain Foodie, mengulas rasa, membina nama. Baik, kita teruskan lagi dalam beberapa, dalam 1.5 jam lagi Mira akan bersama anda. Ini dia Wings Sejati, National FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Untuk memastikan pelajar kita engage, untuk kita ada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar dan memastikan mental health dan wellness mereka terjaga. Tak rasa sorang-sorang, tak rasa isolated. Jadi selain daripada itu, ada sebahagian konten-konten pengajaran yang tidak boleh dilaksanakan secara atas talian semata-mata. Contohnya kimia, kena pergi lab. Contohnya nak main muzik, gendang, kena main benda itu. Dan tidak menidakkan tentang pembelajaran atas talian yang mana memang kita perlu akui sangat-sangat banyak impak positifnya.
2: Kemis Dr. Yohanes binti Muhammad Bakri, Timbalan Pengarah E-Pembelajaran dan Transformasi Akademi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontra, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontra yang ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Hantu. Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Bermakna tinggal dalam 1 jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi apapun yang anda sedang lakukan pagi ini, Mira doakan semoga segala urusan dipermudahkan dan hari Ahad anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik sahaja. Yang nak berehat, selamat berehat. Yang sedang bekerja, teruskan semangat.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tajuk mengganggu tetangga atau jiran tetangga. Tetangga ini adalah umpama seorang sedara. Sedara sebelah rumah. Kalau dia bukan Islam, dia mempunyai satu hak. Kalau tetangga kita tu Muslim, ada dua hak. Kalau dia tetangga tu satu keluarga, maka dia ada tiga hak. Jadi, sebab itulah hendaklah kita menjaga tetangga ni dengan sebaik yang mungkin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah. Qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqatu." Bawa'iqah. Demi Allah, dia belum beriman, kata Nabi. Demi Allah, dia belum beriman. Lalu Nabi ditanya, siapakah dia itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, sesiapa yang jirannya, tetangganya, ataupun jiran tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia. Beratnya, Nabi pesan tu supaya kita ni berhati-hati, buat baik dengan jiran ni. Tidak beriman seseorang tu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Nabi. Tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat selagi dia tidak memuliakan jiran dia. Kalau dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia kena memuliakan jiran dia. Jiran tu seperti mana yang kita sebut tadi lah, ada hak-hak masing-masing. Walaupun jiran tu bukan Muslim, wajib bagi kita tidak boleh mengganggu jiran kita. Sebab itulah kedudukan jiran dalam Islam ini besar. Islam memberi perhatian yang sangat besar kepada hak jiran. Sehingga Nabi sebut wal jari zil qurba wal Allah sebut wal jari zil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jiran yang dekat sebelah rumah, negeri yang dekat, Selangor, wilayah. Yang jauh pada kita, jiran kita Kelantan. Jiran negara, Singapura paling dekat. Yang paling jauh, Amerika. Kalau kita kira jiran ini 40 ke atas, 40 ke bawah, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Mungkin 40 ke atas sekarang ni deh. Moga tinggi-tinggi bangunan. Dah. Tapi kedudukan di dalam Islam sampai Allah sebut di dalam surah An-Nisa tu. Wal jari zil qurba wal jaril junub. Dan jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa berbuat baik kepada jiran termasuk dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sama juga Allah menyebut hak jiran selepas perintah menyembahnya dan berbuat baik kepada ibu bapa. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal jarizil qurba wal jaril junub. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan sesuatu dengan dia. Kemudian kepada kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Kemudian kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya hak jiran dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang Tuhan kita meletakkan bahawa dosa besar mengganggu jiran. Mengganggu jiran ni dosa besar. Sebab tu dia sebut mengganggu jiran antara perkara yang diberi perhatian oleh Imam Zahabi dalam kitab kita ni, dalam kitab Al-Kabair, perbuatan menyakiti dan mengganggu jiran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tadilah yang Ustaz baca tadi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu kila man ya Rasulullah, qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah dia belum beriman, demi Allah dia belum beriman. Nabi lalu ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Tidak aman daripada kejahatannya. Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman sampai 3 kali. Menunjukkan betapa beratnya dosa menyakiti dan mengganggu jiran ni. Jangan main-main
1: Tak, kita bukan boleh main-main boleh gitu buat jiran bukan Islam. Oh, kita buat tak boleh. Ada hak dia. Kena jaga. Dia buat jahat kita tak apa, lebih agilah. Sebab orang Islam ni dia duduk dalam dakwah. Ha, lagi-lagi kalau jiran tu bukan Islam, dia kena pasang niat dakwah kepada jiran tu. Mudah-mudahan jiran tu dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ustaz sebut kalau dalam uslub dakwah ni, kita nak keluar rumah dia. Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Islam, nah, lagi-lagi jiran katanya, kita keluar je niat kita dakwah. Dakwah tidak semestinya kena pergi ceramah, kena pergi, tak ada. Tapi dengan akhlak kita tu.

0: ganggu jiran. Apakah yang dimaksudkan dengan mengganggu jiran? Mengganggu jiran bukan hanya bermaksud memukul atau mencederakan, memaki hamun, mengutuk, bukan. Ia merangkumi setiap perbuatan yang menyakiti, menzalimi, apalagi menyusahkan, apalagi menghilangkan ketenteraman jiwa jiran itu. Anda, kita pasal keset kuat-kuat speaker untuk depan rumah dia. Sebab tu dalam bentuk apa bentuk gangguan tu, kalau kita tengok gangguan dengan kata-kata, mencaci dia, menghina dia, tak boleh. Tak boleh. Walaupun dia bukan Islam. Islam tu sama telah lah. Bukan Islam. Tak boleh kita fitnah dia, tak boleh kita ngumpat. Tak boleh buka aib. Tak boleh. Aib. Aib orang kita nak buka. Aib kita, kita minta dengan Tuhan supaya tutup. Rabbighfirli warhamni wajburni. Tuhan tutuplah keaiban aku. Tapi keaiban orang kita pergi buka. Macam mana lagu tu? Hak kita minta tutup, hak orang kita minta, hak orang kita pergi buka. Tak boleh. Tutupkan. Lagi-lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar. Menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'dha. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat talih, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka Saqar ni? Saya dulu di atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka Saqar yang mengumpat. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita seorang, gilalah. Rumah kita seorang tak apalah, tak ada ganggu orang contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun dia kenal kita, tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Kita nak dekat, orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kena tak kena tu masalahnya, kita jangan menyusahkan dia.
1: Allahumma

Sayyidina wa maulana Muhammad.

Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkongsian untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini. Dalam hidup ini, tidak semua kata perlu dijawab. Tidak semua luka perlu dibalas. Dan tidak semua salah faham perlu diperjelaskan. Ada waktunya kata-kata orang lain mengguris hati. Ada masanya kita disalaherti tanpa diberi peluang untuk menjelaskan diri. Dan saat itu, hati kita mungkin meronta-ronta mahu bersuara, mahu mempertahankan diri, mahu membuktikan bahawa kita tidak seperti yang mereka sangkakan. Namun, semakin kita mengenal erti kehidupan, semakin kita sedar bahawa diam bukan bererti kalah dan mengalah bukan bermakna kita lemah. Kadangkala, diam adalah cara paling indah untuk menjaga ketenangan. Jadi, belajarlah memilih apa yang wajar disimpan di hati dan apa yang lebih baik untuk dilepaskan. Kerana akhirnya, ketenangan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam pertikaian yang tidak membawa makna. Semoga hari ini hati kita lebih tenang, langkah kita lebih ringan dan jiwa kita lebih lapang untuk menerima segala yang mendatang.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu subuh telah masuk pada tiga kawasan berikut. Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.54 pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.57. Kuching, Sarawak 5.17. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan, Pahang 5.45. Kota Baru, Kelantan 5.50. Johor Baru, Johor 5.42. Bandaraya Melaka, Melaka 5.48. Seremban Negeri Sembilan 5.49. Shah Alam, Selangor 5.51. Ipoh, Perak 5.54. Georgetown, Pulau Pinang 5.57. Alostar, Kedah 5.56 dan Kangar, Perlis 5.57 pagi. Sekarang sudah pun menghampiri jam 6 pagi, bermaksud ini adalah waktu untuk Mira undur diri. Maafkan saya. Ini adalah waktu untuk Mira undur diri tadi. Apa, terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sejak 12 tengah malam tadi. Apapun rancangan anda hari ini, Mira doakan semoga semuanya berjalan lancar. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga kita bertemu lagi dalam siaran akan datang. Saya Mira undur diri dulu. Selamat pagi, selamat menikmati hari Ahad dan ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas." Atau kama qala dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan. Ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujung je, tuan-tuan sahabat rahimahullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Lantak, yang penting aku sembahyang. Ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu, tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, di mana juga anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik, dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nida ul Islam.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Masjid berasal daripada perkataan sajadah, tempat sujud seorang hamba menzahirkan sifat ubudiyah kepada Yang Maha Esa. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu di dalamnya selain Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Masjid Besi atau Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya, yang namanya diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-13, dibina pada 5 April 2003 dan 19 Ogos 2009, diserahkan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM untuk dibuka kepada umum menjelang awal Ramadan 1430 Hijri. Seni bina jaringan wayar yang menggunakan 6,000 tan besi setiap satunya berdiri dengan makna tersendiri. Di bahagian bumbung masjid, ada kisah perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Syam. Mereka bentuk bumbung rata, luas, tanpa menara, menterjemahkan awan yang melindungi Rasulullah SAW daripada panas terik semasa mengikuti rombongan dagang bapa saudaranya, Abu Talib, ke Syam. Struktur bumbung memboleh dewan solat utama direka secara terbuka dan luas bagi menjelaskan bukti kesyumulan Islam dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Manakala kalimah Allah yang diperlihatkan dengan jelas dari sudut pandangan bawah dalaman kubah dan juga pada skrin masyarabiah berupaya menggamit jiwa yang kudus dan ikhlas untuk menyembah Allah Yang Esa. Hasil gabungan seni bina moden dan unik ini adalah satu bentuk dakwah dalam menyebarkan agama Islam yang benar dan secara langsung untuk memberitahu dunia bahawa Islam tidak menolak kemajuan. Masjid Besi di Putrajaya sudah pun melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya.

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi belaka. Saya sobat pendengar-pendengar kita di mana-mana jua anda berada. Kita bersama kembali berteman untuk pertemuan kita untuk edisi hari ini. Walau di mana saja anda berada, pastinya bertemankan saya Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Okey. Dan juga untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara tadinya pukul 5.50 minit pagi telah maksudnya waktu solat subuh bagi zon 1 Negeri Kelantan, 5.51 minit pagi bagi zon 2 Negeri Kelantan, dan sebelum tu 5.48 minit pagi telah maksudnya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Setia Terengganu. Jadi kita di Kelantan FM ucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan muslimat, dan teruskan kesetiaan anda untuk terus mendengarkan Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Alamak.
1: Kau dah kenapa?
0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh. Macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun.
2: Azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM. Islam.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Itu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai. Sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke, syekh ni bukan mudah nak pakai. Sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, oh orang panggil Syekh Ghazali, orang tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan, kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan muka juga tonton bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan? Dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-sama lah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran Jakim. Tembusi talian mesra kami 743-3858 748-8630 Kelantan FM. Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagilah kita ucapkan kepada pendengar-pendengar kita di mana-mana saja anda berada. Alhamdulillah, jumpa lagi kita menerusi pertemuan kita untuk edisi hari Ahad deh, 11 Oktober 2020 bersama dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi pagi ini ni auspos kalalah anda bersama dengan Amboi DJ Syah yang akan tetap setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Dari pagi ni Amba mari sore tanpa kelibat daripada Syira, yang mana Syira akan bertugas untuk zon Guralik pukul 10 hingga pukul 2 petang kat akhir deh. Jadi pagi ni Amba sore lah, walau bagaimanapun sore ke 2 orang ke 3 orang ke pastikan kesetiaan anda untuk bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belaka deh. Jadi sepas kala lah untuk waktu lah ni kepada anda yang nak bersama-sama dengan kita, boleh dah teke-teke neke-neke nombor tu 743-3858-748-8830. Di talian kita ada pemanggil pertama kita, siapa agaknya? Hello.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
4: Fatih ni
3: dari Jabi.
4: Ya, saya.
3: Hujan kau Jabi pagi ni Fatih?
4: Pagi ni doa hujan malam
3: je lah. Ya. Okey, baik. Hari ni nak we ucap apa kau siapa ni, Puati?
4: Okey, terima kasih kepada Syah bagi tugas pagi ni.
3: Alright.
4: Terima kasih selalu.
3: InsyaAllah.
4: Pada Pak Mak di Pesa Selasih Besu, mm-hmm. Kak Yah Jabi, mm-hmm. Pak Zul Datang Panjang, pada Pak Iyah Kampung Rusa, Haji Mel atau Pukuk Mel di Ibu,
3: mm-hmm.
4: Pada Asaf Lam Lako,
3: okay.
4: Dan Pak Abibah di Gunung, dan pada semua orang mana mengenali di reporter ni, sekiranya lah ucapkan di media mana sekalipun. Tak pada cah lagi tugas pagi ni di kelas FM. Ada tak omong kita berlaku.
3: Alright.
4: Pagi itu saja.
3: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Itu dia bersama dengan Pak Teh kita, pemanggil pertama dari Jabi. Hello. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Suli.
5: Guana solo hari ni.
3: Solo lah. Gewek kita pergi kau pukul 10 ke hari.
5: Oh, boleh lah. Bagi-bagilah. Orang panggil kalau makan negak, bagi-bagilah boleh.
3: Haa, jolah dah tu bukan bagi, bukan sebab kena gapa dok kerana tak cukup orang. Bagi gitu lah kita nya.
5: Yolah, betul.
3: Okey, Pak Su, bagi ucapan kau siapa pagi ni, Pak Su?
6: Ucapan pada apa ni, Syahat nama juga.
3: Alright.
6: Apa ni waktu tu siap-siap bakulah DJ kita tu.
3: Amin.
6: Tak lupa kau pada Puan Mak Besu Abang Mes Ribu tu,
3: mm-hmm.
6: Pakai baju tanah merah tu, baju patung, baju benarnya.
3: Okey.
6: Puan ni sebut pukul lah mana lalu ni minta pada tu. Biasa sehat lah berlaku mana tak sehat tu. Kita jangan lupa masuk ubat lah,
3: InsyaAllah. Amin.
6: Apa ni Kak Sima, Kak Su baca Kak Su pulang Melaka tu, Abang Amir Haru, Abang Fadir betul tu,
3: mm-hmm.
6: Ubat Pojak Kokio apa ni Poklan tu lama tak bunyi khabar tu.
3: Okay.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Suli kita. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Osman goodbye kita.
7: Ya, Syah.
3: Okey. Okey, sihat alhamdulillah seadanya.
7: Tapi Syah sorang-sorang. Tapi ramai mengikut Syah.
3: Nah, itulah agaknya ada gugu kita yang pakat temi ambo lah pagi ininya.
7: Oh, yalah, memang ramai lah Syah. Semoga Syah selamat lah, sihat lah ya.
3: InsyaAllah. Okey. Ucapkan kau siapa pagi ini tu, Pak Usman kita?
7: Okey, terima kasih untuk Syah lah. Selamat bertugas dan bertugas dengan selamatnya lah. Syah, dia konti ni.
3: InsyaAllah.
7: Okey, untuk Haji Rizal, Rupiah Ahmad, Mawar Ismail, Abang Fadil, termasuk juga Pak Wan dulu, Faizul, Lantau Panjang, Pak Suli lah, Kak Su Batu juga, Pak Ya, Pak Lam, Pak Mat Besud, Jakubnya Haji Mei, Sima lah, Tani, Zul Alif dan Lara, Abang Hinggan, apa nama ni, Makju, itu sajalah.
3: Alright.
7: Terima kasih banyak
3: Syah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Goodbye. Terima kasih bersama dengan Pak Osmi kita. Kita nak baca juga kiriman WhatsApp kita mari daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor ni. Dia tunjukkan ucapan ni kepada Pak Osman goodbye Pelapinai Abis Fadi Pehe, Umi Habibah Gunung Jumari, lepas tu Kak Mawar Ismail, Edni Osmi Keluai Johor, Linda Sarawak, dengan ucapan selamat pagi semua pendengar setia Kelantan FM. Pada DJ tu, terima kasih kata dia. Okey, ada juga kiriman mari daripada Pak Awe Jelo ni. Dia kata assalamualaikum, salam kasih saya dan juga selamat pagi untuk DJ-DJ kesayangnya. Mak Faizul, Kak Sah Pulau Melaka, Abang Mak Bertam, Pak Mak Besu, Kak Ruh, Kak Tikolana, Pak Lek KB, Pak Ia Kapuruso, Pak Ku Bukit Gedombok dan semualah saya warga pendengar setia Kelantan FM dari Pak Awe Tanjung Kong Jelo. Ada sok mo di Kelantan FM. Alright, terima kasih. Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu ini dari persembahan One. Kita dengarkan Bossa Nova menghiasi pendengaran anda yang mungkin baru saja bersama-sama dengan kita mendengar kegu pagi-pagi ni. Boleh-boleh bawa kereta ke, atau mungkin juga tengah siap-siap nak pergi tempat kerja, nak pergi atas anak sekolah dan sebagainya deh. Jadi apapun, kita harapkan kesetiaan anda untuk terus bersama dengan hamba selama 4 jam kita bertemu di udara ni. Jadi terus kesetiaan anda bersama dengan kami, pastinya mendengar kegu pagi-gu kita belakang.

0: Okey, tetap ada sama untuk terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Pastinya bertemu KGU pagi. Pagi ini bersama dengan Abang DJ Shah lah yang tetap setia bersama dengan anda deh. Selamat pagi, kita nak ucapkan kepada anda semua. Halo.
1: Hello, assalamualaikum
0: Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari Jabi juga kita bersama dengan Kak Yah kita pagi ni.
1: Dari Bacok.
0: Bacok, astagfirullahalazim.
1: Kita pelajar tu tak ada tukar lagi.
0: Alah, nak guano dia tak nampak gambar dia weh.
1: Ya betul lah
0: tu. Sehat Kak Su dah?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Jadi pagi ni Kak Su nak ucap apa ke siapa Kak Su?
1: Ucapan Kak Su untuk dia Syah seorang pagi ni.
0: Alright.
1: Sihat tak umur lah Syah.
0: InsyaAllah.
1: Dan kepada Kak Su pergi muka Alu kalau calon rumah. Terima kasih Kak Lu. Dan kepada Kak Su nak ucap juga kepada opah tawai atau nasib marai Syah opah di tawai tu.
0: Okay.
1: Jadi tak masuk tak asyik malam. Terima kasih pun. Dan Cik Guda, DJ Kudua, adik saya, adik perawah, dan Hajar Syed Jabi, Kak Yudha Kapuraja. Apa Suli, nama waktu Abel Mekta di Kapur Kursia. Dan kepada Abahin Kak Yah di Tupak, Kak Yah Hukar Baru, Kak Amin Kuala Kerel. Dan semualah pendengar Kelantan FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi. Tak lupa juga kepada Kak Simah Macik. Itu sahaja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Itu dia bersama dengan Kak Su Bacok kita. Pemanggil seterusnya. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Yeah, bersama dengan siapa ni? Ambo pagi ni ni ya?
2: Abeheng Tupak.
0: Abeheng Tupak. Sehat pagi ni Abeheng?
2: Alhamdulillah.
0: Alak mana pagi ni ni? Pagi-pagi ni?
2: Saya tak
0: apa-apa
2: sehat.
0: Oh, tak apa-apa sehat. Tak apa-apa sehat lah. Gimana demik kong? Sakit kepala kong?
2: Kena struk.
0: Allahuakbar. Tak apa. Semoga dipermudahkan untuk Abang Heng, eh?
2: Oh, amin. Amin. Amin.
0: Okey. Alright, Abang Heng. Ucapkan ke siapa, Abang Heng?
2: Terutama sekali kepada Syahli Konti. Pada Kak Su Bacok sana. Mok Suli dengan Mok Su di Bacok Tere.
0: Okey.
2: Abang Usmai Kukbal. Abang Fadil Pada Kemasu. Pak Lang di Kota Baru. Pak Awai Tanyo Su. Kak Ti Kut Lana. Dan semua-semualah yang mengenal saya Abahin Tumpak.
0: Alright.
2: Yang ucapkan boleh nak doa lah.
0: Ya.
2: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan satu lagi sah boleh?
0: Ya, ya.
2: Kepada rakan-rakan yang pernah mengikuti kursus PJJ dulu ni. Seksi 97.
0: Yeah.
2: 2001 dulu lama dah sah.
0: Terutama
2: kepada Cikgu Lukme di Bukit Marok.
0: Yeah.
2: Sek-sek di Jeli, Pasir Mah, Sek Pasir Mah. Sek Pasir Putih. Besuk.
0: Yeah.
2: Dan semua sekali. Dan serta Faizul di Rata Panjang.
0: Okey,
2: itu saja sah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu dia bersama dengan Abang Heng kita saat ini. Okey, kita nak baca juga kirimen seterusnya. Mari daripada siapa ni. Assalamualaikum dan juga selamat pagi DJ Petugas. Semoga ceria semua. Salam juga kepada Puan Mak Besu, Faizul Rata Panjai, KS Pasir Putih dan semualah pendengar Kelantan FM di mana saja berada serta dikasihi. Daripada Abang Mak Dusun Hijau. Okey, kita nak beriba dulu seketika dan kembali selepas ini teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: lagu. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Okey, kita ada masa lagi untuk anda yang mungkin nak beri ucapan itu. Boleh telefon kita lah 743-3858-748-8830. Tapi bagi masa kita ada lebih kurang dalam 2 minit je lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tak ada berkat. Ya, bersama dengan siapa saya kecek ni?
2: Cik Su Bunuk Payung.
1: Cik Su dari Bunuk Payung. Lama Cik Su hilang. Gimana tu Cik Su?
2: Bukan hilang.
1: Ha, lepas
2: saya
1: tu?
2: Saya tak akak saya.
1: Wah, pulak bukan
2: tak. Kali saya dah masuk tak akak.
1: Dia bukan tak akak sebenarnya. Kita tak tahu siapa-siapa pemanggil tu.
2: Ya, tak tahu pakak je lah nombor tu.
1: Ah, pulak.
2: Ha. Oh, saya tak ambil nombor akak je lah. Siapa-siapa pun tak kira lah.
1: Masalah tak tahu ambil nombor sini. Dia tak tahu ambil nombor.
2: Lepas tu
1: dia? Dia tak tahu ambil nombor. Memang dia dia kelik je.
2: Dah kelik pakak je lah. Kelik tu cek lah masa ada.
1: Ah, ya mari dengan marah hari ni weh.
2: Oh lah, lama dah saya masuk oleh.
1: Ya.
2: Masuk tak akak, masuk tak akak.
1: Tangan kita suruh telefon, dia tak telefon. Tangan kita tak suruh telefon, dia telefon. Tak akak sungguh dah lah. Cik Su nak ucapkan ke siapa hari ni Cik Su?
2: Terima kasih saya ucapkan selamat pagi kepada DJ bertugas. Dan semua DJ-DJ saya doakan semoga sihat selalu hendaknya.
1: Amin.
2: Kepada anak dan saya di Padang Gatu boleh menjaga. Kepada kawan-kawan saya yang ada Zabedah di Kapa Anah, suami isteri. Maksuyah.
1: Yeah.
2: Di Basuk Maksuyah, Pasimah. Pak Suta di Pasimah juga.
1: Alright.
2: Lepas tu, arwah Abang Dari tu, suami Abang Dari dah meninggal. Kepada isteri dia, Kak Staf Namo, Kapah. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua, kepada Kak Mamela,
1: yeah,
2: suami isteri, kepada Kak Subacok, suami isteri, kepada Pak Suyak, Pak Suli, suami isteri, kepada Umi Johor. Saya ucapkan selamat pagi semua. Terima kasih saja semua-semualah.
1: Alright.
2: Saya tak telefon pun jangan marahlah, saya tak boleh, tak masuk. Tak
1: Okey, baik, terima kasih Cik Sudir.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, kena mengepek pagi ni. Pagi lagi mari. Ha, kena mengepek ke Cik Sudir kita, tapi tak apalah. Nak gana. Dia telefon kita tak akak. Okey. Ha, moga kita banyak panggilan ni. Dia tak mutu-mutu. Jadi tak ada juga nak akak kitanya. Ha, moga nombor produk tak tobik sini, tapi gitulah. Neh. Ha, tak ada masalah hamba nak bersama dengan pemanggil kita seterusnya, sebabnya lepas ni pukul 7 pagi kita nak gigalah ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk kita ikuti utama 7 pagi sebelum kita klik mari semula lah untuk bersama dengan hamba di jam yang kedua. Nanti ada macam-macam lagi yang kita nak kosikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Jadi harap-harapnya semoga anda tak mengubah saluran pendengar anda tu, dia kekal setia untuk terus mendengar ke pastinya di Go Pagi Go Kita Belakang.

0: Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya, satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penyediaan belanjawan perlu mengambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat termasuk pekerja, golongan berpendapatan rendah serta mereka yang memerlukan kemudahan asas.
1: Ekonomi boleh rancak tapi rakyat mungkin terbebas. Jadi inilah yang saya sebut satu falsafah pendekatan yang melihat secara yang lebih menyeluruh, dan itu sebenarnya belanjawan. Belanjawan negara ni belanjawan. Bagaimana negara bila pegang amanah, jaga sebagai amanah ini diambil sebagai satu wa'ad, janji yang mesti melaksanakan dengan sesungguhnya.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah. Beliau berkata walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kosar hidup yang masih dirasai rakyat adalah susulan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Sementara itu, dalam sidang media bersama Presiden Mesir Abdul Fattah El-Sisi, Datuk Seri Anwar berkata, Kuala Lumpur dan Kahirah bakal mengadakan mesyuarat Suruhanjaya bersama pada suku pertama tahun hadapan seperti yang dipersetujui oleh Menteri Luar kedua-dua negara. Jelas Perdana Menteri, mesyuarat berkenaan bakal menumpukan usaha untuk memperluas kerjasama perdagangan dan pelaburan, meningkatkan kesaling hubungan penerbangan serta meroka bidang baharu ekonomi.
1: Because whilst we have achieved this phenomenal increase this year, rising to 74.7% of trade, but then it is from a very, very low base. You are doing well under your leadership, Mr. President, the economy, first unity economy of Egypt, and Egypt, of course, very important country in the Arab world and in Africa. Therefore, the collaboration with Egypt will give Malaysia an immense role and opportunity to expand our trade and general investments, tourism in all fields.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Insentif potongan cukai khas kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi menjayakan inisiatif Ihsan Food Bank dialu-alukan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah berkenaan akan menggalakkan penyertaan lebih banyak pihak dalam membantu golongan memerlukan.
2: Tetapi ia juga sebenarnya satu agenda untuk mengelakkan pembaziran melalui penyelamatan makanan dan sekaligus dalam usaha kita memelihara alam sekitar. Dan kita akan menyusul segera dengan Kementerian Kewangan untuk mengumumkan kelak apakah dia mekanisme pelaksanaan insentif cukai tersebut supaya ia boleh berkuat kuasa bermula 1 Januari 2027 hinggalah pada tahun 2030.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Indonesia masih belum memberikan maklum balas terhadap tawaran bantuan Malaysia berhubung tawaran bantuan untuk menghantar aset bagi membantu memadam kebakaran di negara itu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, hubungan baik antara kedua-dua negara memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil.
4: Yang Amat Mohamad Perdana Menteri semalam telah menyatakan bahawa kita telah berhubung dan beliau sendiri telah berhubung terus dengan Presiden Indonesia. Dan kita percaya hubungan baik antara kedua negara ini akan memungkinkan beberapa tindakan susulan diambil. Tapi setakat ini belum ada apa-apa balas yang telah disampaikan kepada Jemaah Menteri daripada Wisma Putra ataupun MRES.
3: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sekolah di Kedah, Kelantan dan Terengganu akan beroperasi seperti biasa hari ini. Berikutan bacaan indeks pencemar udara masih terkawal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, kementerian akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari semasa ke semasa susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 10.43%. Turut meningkat kes konjunktivitis atau radang mata sebanyak 26.47%. Angka itu berdasarkan pemantauan penyakit berkaitan jerebu di 78 fasiliti kesihatan terpilih Kementerian Kesihatan KKM seluruh negara. Menurut KKM, peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan atas daripada 3,509 kes pada minggu epidemiologi ke 39 kepada 3,875 kes pada minggu berikutnya. Keperkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, antara yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Bagaimanapun, maklumat lanjut mengenai punca dan pihak yang bertanggungjawab tidak dinyatakan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Badminton terbuka Arctic 2026, bergu lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara kepusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskia dan Rasmus Kia. Sekaligus, penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang straight set 21-14, 21-16, namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Andreas Antonsen. Zijia tewas 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Perlombaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di litar basah selepas hujan lebat. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari, Lewis Hamilton, manakala Charles Leclerc melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli menamatkan saingan di tempat keempat selepas dua pemain Dua McLaren terlibat dalam insiden pelanggaran sesama sendiri pada pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesekstevkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Son Nuntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiatun Muhammad Radzi dan Junaidah Juice.

0: Kelantan FM.
1: Memang best Kelantan FM.
0: Teliga terasa.
2: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengarkan Gegu Pagi Gegu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kita bersama berteman kita untuk jam yang kedua kita lan ini dah. Jadi sebab sekali lah untuk jam yang kedua ni kita nak tengok dulu ita-ita kelih lagu mana lah ramai kat ada cuaca kita untuk hari ini nya. Kalau kita tengok luar tu nampak mendung lagi tu. Tapi kita nak tengok untuk secara keseluruhannya bagi hari ini sebelah hari bulan 10 2020 hari Ahad. Kita nak tengok ramai kat ada cuaca yang kita ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menerusi laman web rasminya, yang mana pagi ni alhamdulillah tak ada hujan dilaporkan. Tapi pada sebelah petang dan juga malam kat agaknya adalah ribut petinya di beberapa tempat di kawasan pendalaman dengan suhunya 23 darjah Celsius, maksimumnya 33 darjah Celsius. Jadi tu ramai kat ada cuaca kita bagi seluruh negeri Kelantan untuk hari ni, hari Ahad 10 sebelah hari bulan 10 tahun 2020 ni. Jadinya juga kita nak berkongsi kepada adik kakak kita ni mengenai dengan apa ni, pagi senang kita ni, kita harapkan kita boleh mulakan dengan semangat yang positif, dengan segala urusan kita dipermudahkan segala-galanya lah. Dan pagi ni juga ada satu perkembang yang mana khusus buat ibu bapa, guru dan juga anak-anak yang akhir ke sekolah ni, yang mana sekolah-sekolah di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu akan beroperasi seperti biasalah hari ini 11 Oktober 2020 ni. Susulnya baca indeks pencemaran udara ataupun IPU di ketiga-tiga negeri ni masih lagi berada pada tahap terkawal. Jadi Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq Dewayak bahawa keadaan kualiti udara semasa membolehkan sesi persekolahan diteruskan tanpa sebarang perubahan. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga akan terus memantau perkembangan kualiti udara dari masa ke semasa lah. Jadinya kepada ibu bapa kita di Kelantan ni tak perlulah terlalu bimbang berdasarkan maklumat ni, yang mana anak-anak kita boleh meneruskan persekolahan seperti biasa. Tapi walaupun begitu, kita tetap perlu peka dengan keadaan cuaca dan juga kualiti udara di kawasan masing-masing lah. Dan untuk pendengar-pendengar kita, sahabat-sahabat kita yang hotline-nya, walaupun baca AIPU masih lagi terkawal, kesihatan anak-anak tetap menjadi keutamaan. Sekiranya berlaku peningkatan pencemaran udara, terutamanya bagi anak-anak yang mempunyai masalah pernafasan ataupun mudah mengalami alergi, ibu bapa ni kena ambil langkah berjaga-jaga lah dan juga mendapatkan nasihat kesihatan jika diperlukan. Dan kepada anak-anak yang nak pergi ke sekolah tu pagi ni, pastikan kita ni bangun awal, bersarapan jika berkesempatan, dia siapkan kelengkapan sekolah

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kecek Kia. Belanjawan 2027.
2: Ayo. Orang kena nak sambung tiga tenek lah ayo lepas ni. Sebabnya, pelajar tiga tenek ni akhir dapat allowance hari hidup. Sebanyak RM2,500. Banyak tu ayo. Boleh dah lah nak bantu. Orang nak beli buku kau gapo lepas ni. Alhamdulillah. Barulah berasa semangat lagi sekolah. Nak capai cita-cita saya.
3: Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
4: Ya, masih lagi terus bersama kita bertemik. Ya, 7.33 minit pagi dah kita learn ni di mana-mana saja anda berada. Terima kasihlah diucapkan kepada anda atas kesetiaan anda untuk terus bersama. Mendengar ke Gu Pagi Gu kita belaka. Ni kita nak maklumkan jugalah kepada anda pengguna-pengguna jalan raya tu. Hati-hati di jalan ni. Semoga selamat sampai lah. Kemana saja hala destinasi anda tu. Nak pergi ala ke tempat kerja ko, nak pergi atas nak sekolah ko, ataupun mungkin juga saja-saja nak panjang kereta dan sebagainya. Ni kita nak maklumkan kepada anda pengguna-pengguna. Di lalui FT 08 Gua Musa Kota Baru tu ada jalan tutup situ tu nak rayaknya. Yang mana bagi anda yang mungkin dalam perjalanan ni, sila ambil perhati khususnya buat pengguna jalan raya yang melalui lalui Gua Musa ke Kota Baru. Lalui Persekutuan FT 08 di Jalan Gua Musa Kota Baru berhampiran dengan Taman Rekreasi Kesedar telah ditutup kepada semua kenderaan sesuai kejadian lubang benam. Kejadian dilaporkan berlaku pukul 9.05 pagi kemarin lah. Selepas hujan, dekade kawasan tu terjejas mempunyai kedalaman sekitar 8 meter dan juga panjang dia 9 meter. Dan ini bukan sahaja kerosakan jalan raya yang boleh dipandang ringan. Sebabnya keadaan seumpama ini boleh mendatangkan risiko besar lah kepada keselamatan pengguna jalan raya. Deh. Jadi kepada gugu kita yang sedang merancang perjalanan ini, khususnya dari Gua Musa nak pergi ala ke Kota Baru ataupun daripada Kota Baru nak pergi ala ke Gua Musa tu, ambo nasihatkan supaya sentiasa peka dengan maklumat trafik terkini lah. Jangan sesekali cuba menghampiri kawasan yang ditutup, apatah lagi meredah lalui yang telah pun dihalang deh. Ikut arahan pihak berkuasa, patuhi papan tanda keselamatan dan gunakan lalui alternatif yang disahkan selamat oleh pihak berkenaan. Dan kita mungkin tergesa-gesa nak sapa ke destinasi, tapi keselamatan diri kita itulah dan juga keluarga kita lebih penting sebenarnya. Jadi dalam keadaan cuaca yang tidak menentu lah ni, lebih-lebih lagi selepas hujan lebat, kita juga perlu berhati-hati apabila melalui kawasan-kawasan cerung, kawasan tebing dan juga jalan yang berisiko mengalami hakisai ataupun mendapih tanah lah. Jadi ingat deh gu kita tu, lebih baik kita lewat sikit sampai ke destinasi daripada kita mengambil risiko yang boleh mengancam nyawa kita semua deh. Hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum

0: Terus layan je pagi Kelantan FM.
1: Aku nak goyak sikit ni. Oh ni Rana. Kedah tu ke. Oh ramah lah. Okay. Perlu pernah aku nak tunggu bagi satu pada ke Nirana. Mau lagi beli gapo cuci. Gini lah. Aku nak pergi teh lah. Okay, duk soho ke. Aku nak pergi beli juga lah. Aku nak pergi kemung.

Aku terah, ni Rana, kalau ke aku lagi kedamu dah, aku dengar orang royak kata, orang ramah tu ya aku giyu. Lepas tu lah ke mana cuci mu makan, sedak kodok cuci. Sedak cara gitu lah, saya nak sedak sama mana nasi gula. Tapi aku nak tanya mu ya sahur tu sahur ku mana kata makan ni sedak. Orang tu pergi ambil gambar, orang ni pergi ambil gambar. Oh tu ya, ramah tu saya, aku nak royak kemu.

tolonglah makan ni. Oh, sedak-sedak tu cakap makan ni tak sedak, kita kaya sedak. Aku nak koyak, dah tahu dah, kedai kita sohu ke, tambah kat sikit orang kerja ni kat nunggu tesien. Meja dengan kursi ada 4-5 butir, cakap duduk tapi ke, makan ni kak, tunggu semacam lah tanya dia. Kalau gitu kan saya.

0: lah pula. Kenapa dia saing? Kenapa dia saing? Dah cakap ayah tinggi mana tak tengok ni.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Lantar FM, penuhi cita rasa anda.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
0: Terbaik hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.
3: Masih lagi terus setia bersama bertemu ke Gu Pagi Gu kita belaka. Leni 7.52 minit pagi dah. Masih lagi bersama dengan Abu DJ Syah yang tetap setia untuk terus bersama-sama dengan anda yang mungkin tengah mendengar kita Leni di frekuensi masing-masing. Atau mungkin juga menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi kepada anda selamat mendengar lah. Sambil-sambil tengah makan, tengah breakfast pagi-pagi ni ke, mungkin sambil-sambil tu dengar Kelantan FM. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada anda. Sebabnya semua dengar kita walau di mana-mana anda berada. Deh, Kelantan FM ada semua menemani anda sepanjang masa. Setiap hari lah. Start daripada pukul 9 pagi sampai lah ke pukul 12 malam. Kita tampil ke pelbagai segmen. Ada 5 segmen yang menanti anda dan juga barisan penyampai-penyampai kita yang akan tetap setia untuk terus menemani anda di udara. Okey, yang tengah makan ni selamat menjamu selera, selamat menikmati makannya lah. Sarapan pagi kita tu pilih makanan-makanan yang berkhasiat sebagai penambah tenaga untuk kita mula ke pagi kita ni, supaya kita kekal cergas, kekal sihat untuk kita memulakan hari kita ni. Jadi pagi-pagi inilah kita seharusnya melakukan perkara-perkara yang boleh memberikan kebaikan untuk kesihatan tubuh badan kita. Sekuih-kuihnya sebelum pada kita makan tu, kita lakukan sedikit senam untuk diri kita dah. Lepas pada tu juga kita makanlah sikit, sebabnya tadi bila kita buat dah senam tu, dia hilang dah sikit apa tenaga kita tu. Jadi bila kita hilang tenaga tu, kita kumpul balik tenaga kita dengan kita makan sedikit makan ni sebagai sarapan untuk kita memulakan hari kita dah. Selepas ni seperti biasalah pukul 8 pagi kita nak pergi ke tak pergi mana-mana, tapi kita nak dengar dulu perkembangan berita Kelantan sana sini. Lepas tu ada juga Mek Bungo Lecu Merah. Dan hari ni juga kita ada lopak tiket. Jadi gapo yang akan kita kongsikan kepada anda, yang akan kita kecek mengenai lopak tiket, tunggulah sebentar lagi deh. Jangan pergi mana-mana. Mungkin ada peluang untuk kita lah bersama nanti di jam yang ketiga.

0: Cukuplah lagu-lagu hot kita sia. Semuanya hanya untuk anda. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Siti welcome back. Jadi sebut teh dunia.
2: Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan pernah puas dengarkan lagu saya.
1: Puaskan.
3: FM.